0: 2026 bersama saya, Zaini.
1: Menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumatera Vila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden
3: 2026 lalu, Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
4: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan batas panjang sudah kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 di DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita dari Uzbek.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan 9 militer tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
4: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran berhukum internasional. Kita adalah masyarakat sipil yang menghasilkan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Dia proses bisa dibilang mereka selesai eksekusi, jadi setiap kita berpindahannya dari satu baik proses eksekusi di mana kita dipukulnya terus kita ditemukan bahkan karena saya jatuh saya tidak melihat juga dan saya sempat kesepan juga beberapa kali ya seperti sepuluh hari dari bagian itu yang keluar dari saya
3: seperti diketahui.

0: sejahtera untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
1: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Ilsan di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
2: Sumber daya manusia

0: Profesor.
1: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jateng adalah memperkenalkan Bangsawan University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa dinikmati para pelajar asal Jawa Timur. Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerimaan beasiswa yang disediakan, Gubernur Kofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Bangsawan University. Ari Hasana melaporkan.
2: Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etamidin yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
4: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
3: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.

0: Mutasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pemimpin ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengajar kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
3: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
4: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
2: Jemaah Kloter

0: 2021 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan tanggal 9 Zulhijjah. Al-Qusma melaporkan.
1: Terima kasih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan.

0: informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
1: Laporan khusus. Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
2: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
3: Saya yakin kita lihat lagi pertama saham-saham dunia kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada fakta-fakta kita, persepsi tapi kalau fundamentalnya insya Allah kita akan fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa lihat tapi persepsi yang di market ya semuanya juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara mengenai ke depannya uang-uang itu akan baik.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa ASEAN menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvesting yang kerap terjadi.
4: Kita

penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan melakukan

0: satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
2: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang ditakut kondisi ekonomi sedang tidak baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang ini mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kondisi itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, tapi jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
3: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun, saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham

0: Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pemutang transit melalui perundingan tidak langsung antara

olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi cuaca.
1: ...94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan Anda baru saja menyimak sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warta Berita selanjutnya Anda bisa simak pukul 12 siang nanti. Dan pendengar, kami kembali melanjutkan Makassar pagi ini. Nanti kami juga akan hadirkan beberapa informasi, di antaranya informasi update lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV. Namun sebelumnya kami akan sampaikan kembali untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Pagi hari ini pendengar, diperkirakan cerah berawan di wilayah Sulawesi Selatan, potensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Wajo, dan Bone. Kemudian untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Kemudian untuk malam hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Endrekang. Kemudian dini hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan sudah beberapa lagu menemani kebersamaan kita untuk Anda yang kembali memulai aktivitas di hari Senin ini. Anda yang sudah sibuk di kantor atau masih ada di perjalanan, atau yang mungkin sedang buka usahanya pagi hari ini ya, mungkin tokonya atau yang di pasar. Dan semoga tetap semangat menjalani awal pekan, dan semoga hari Anda berjalan dengan lancar, pekerjaan dimudahkan, dan suasana hati tetap baik. Dan pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan kembali hadirkan untuk info lalu lintas pagi ini.
1: Informasi lalu lintas.
0: Untuk informasi lalu lintas pagi hari ini di Jembatan Barombong, Anda yang ingin melintas pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian di batas kota Makassar Goa, di Jalan Sultan Alauddin juga terpantau ramai lancar. Di Jalan Sultan Alauddin Petarani juga terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar di Urip Sumoharjo juga di PLTU Telok terpantau ramai lancar. Urip Sumoharjo depan UMI Makassar juga terpantau lancar. Di pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar pagi hari ini, termasuk Anda yang melintas di flyover bawah dan juga flyover atas terpantau ramai lancar, termasuk di Alauddin Talasa Lapang, kemudian juga di Kartini Sudirman terpantau ramai lancar. Itulah pendengar informasi lalu lintas pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berikut kami akan sampaikan untuk informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya, mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul "Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industry Butuh Operator Produksi". Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui careerhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Makassar. Dan pagi ini kita bersama dalam dialog interaktif. Dan kita membahas mengenai topik kontroversi instruksi tembak di tempat kriminal jalanan dan maraknya aksi geng motor dan kriminal jalanan di Kota Makassar belakangan ini tentu semakin meresahkan masyarakat yang kita dengar atau baca, mulai dari aksi pembusuran, penyerangan warga hingga penggunaan senjata tajam di jalanan pada malam hari. Dan tadi juga kami menghadirkan informasi Kapolrestabes Makassar mengeluarkan instruksi tegas kepada jajarannya untuk melakukan tindakan dalam tanda kutip tembak di tempat terhadap pelaku kriminal jalanan yang mengancam nyawa masyarakat maupun petugas. Tadi kami juga di sesi opini publik mempersilahkan pendengar untuk menyampaikan komentar. Sebagian masyarakat mendukung demi keamanan, sebagian lainnya mempertanyakan batasan hukum dan prosedur penggunaan senjata api oleh aparat. Lalu seperti apa sebenarnya prosedur tindakan tegas tersebut dan kapan polisi bisa melakukan tembak di tempat, dan bagaimana memastikan tindakan itu tetap sesuai aturan hukum dan HAM? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Kasih Humas Polrestabes Makassar, Bapak Kompol Wahidudin. Kita sapa beliau. Pak Kompol Wahidudin, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih banyak Pak sudah berkenan bersama di RRI Makassar di sela kesibukan pagi hari ini. Sehat kabar tak, Pak Kompol Wahidudin?
2: Alhamdulillah.
1: Baik Pak Kompol Wahidudin, sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi munculnya instruksi tembak di tempat terhadap pelaku kriminal jalanan dan geng motor di Makassar? Silakan Pak.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Makassar. Jadi saya kira tentu kita melihat selama ini kegiatan-kegiatan para pelaku

0: lebih kasar kurang perhatian. Karena mereka melakukan itu karena mungkin kurangnya komunikasi dari pihak keluarga. Apapun latar belakang, adapun latar belakang sehingga ada perintah tembak di tempat oleh pimpinan, saya kira hal-hal itu kalau memang sudah membahayakan bagi masyarakat, apalagi menyangkut masalah nyawa seseorang atau petugas, tentu kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Bukan berarti menembak harus membunuh, tidak. Tentu ada aturan-aturan yang harus juga dipedomani. Kemudian hanya sebatas untuk melumpuhkan, jadi bukan berarti melakukan tindakan tegas itu secara brutal, tidak. Tentu ada aturan-aturan tetap harus dipedomani sehingga tidak melanggar aturan itu sendiri. Sekian itu, Pak.
1: Baik, dan ini tentu sebagai upaya polisi memberikan perlindungan maksimal kepada warga begitu, Pak ya, dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak dengan adanya instruksi ini.
0: Ya, saya kira tentu kita melihat dari tindakan pelaku kalau memang sudah membahayakan, ya. Membahayakan bagi masyarakat, membahayakan bagi petugas itu sendiri, tentu tindakan tegas dan terukur kita lakukan.
1: Jadi sekarang untuk situasi sudah kondusif begitu, Pak ya. Bahkan kalau melihat pemberitaan ada dibentuk juga tim Trisula, Pak ya.
0: Ya, itu ada memang dibentuk tim Trisula itu dari satuan-satuan unit Sabara, kemudian satuan intelijen, kemudian dari Satreskrim. Ada tiga satuan yang bentuk satu kelompok untuk melakukan pencegahan-pencegahan di setiap malam. Mereka jalan mobil mulai dari 10 malam sampai jam 5 subuh sampai pagi itu bergerak ke seluruh kota Makassar keliling untuk mencegah terjadinya segala bentuk gangguan kriminal terutama di jalanan.
1: Baik, jadi patroli malam hingga dini hari, dan ini timnya dari unsur mana saja, Pak Kompol Wahidudin?
0: Jadi timnya itu gabungan dari unsur patroli Samapta atau Sabara, kemudian dari unit lapangan satuan intelijen, sama dari Jatantras unit khusus Reskrim.
1: Baik, dan ini efektif juga begitu, Pak ya, akhirnya akhir-akhir ini kondusif begitu.
0: Ya, alhamdulillah, karena memang melakukan patroli setiap malam itu di jalan-jalan sehingga mungkin dari pelaku-pelaku kejahatan juga memonitor, melihat bahwa pergerakan aparat kepolisian saat ini lagi sedang masif di jalan sehingga mereka mengurungkan juga niatnya untuk melakukan suatu tindakan kriminal.
1: Baik. Pak, kalau dari aksi-aksi sebelumnya apa-apa saja, Pak? Ya, ada di kawasan Panakukang, Pak ya, yang polisi memubarkan tawuran besar diduga 200 anggota geng motor. Betul seperti itu, Pak Kompol?
0: Ya, betul. Jadi ada beberapa aksi-aksi kejahatan jalanan geng motor yang memang kita beberapa kali bubarkan. Kalau misalnya di satu lokasi ada terjadi, yang penting masyarakat cepat menyampaikan bahwa ada kejadian. Beberapa menit saja, mereka itu sudah termonitor di mana posisinya ini. Trisula langsung bergerak ke menuju ke lokasi. Jadi ada beberapa memang dilakukan, ada dilakukan penangkapan yang sempat kita tangkap, yang sempat diamankan barang buktinya. Sebagian tentu mereka langsung bubar.

0: anggota geng motor yang menyerang polisi dengan busur panah saat hendak dibubarkan di wilayah Rapocini Makassar saat dilakukan patroli dini hari.
1: Memang ada beberapa kejadian. Terkadang kalau mereka lagi banyak, mereka juga mereka punya nyali. Mereka bahkan biasa melakukan perlawanan untuk melawan aparat. Tapi ya itu tadi, tentu kita tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Tetap juga kita melakukan tindakan tegas. Dan ada beberapa, dan bahkan pernah ada anggota kita yang juga pernah terkena busuk.
0: Sampai ada anggota kepolisian yang terkena busur, Pak?
1: Karena dulu waktu di Alauddin ada kena, tapi tidak sampai membuat luka karena pakai tembusannya jaket.
0: Baik. Pak Kompol Wahidudin, ini di pemberitaan juga bahwa polisi Trim Trisula Polrestabes Makassar yang menggerebek lokasi pembuatan busur panah dan ditemukan lebih dari 100 batang busur beserta alat produksinya.
1: Itu kejadian bulan lalu di wilayah Bontoala.
0: Ya.
1: Di subuh hari ditemukan itu kurang lebih hampir 150-an batang itu panah busur yang rencananya memang mau diedarkan, mau dijual. Jadi rupanya ini memang kayak semacam home industry, jadi mereka memproduksi itu memang tujuannya untuk diperjualbelikan. Dan waktu itu sudah diamankan semua dengan pelaku apa yang pemiliknya dengan barang buktinya. Yang disita itu ada sekitar satu ransel, itu satu tas dia punya busur.
0: Dan ini ternyata diperjualbelikan, Pak, ya?
1: Ya, diperjualbelikan. Sesuai dari mereka menjual online juga. Jual online, jadi setelah dilakukan pemeriksaan melalui ponselnya, ternyata memang ada yang permintaan-permintaan untuk mereka disuplai barang-barang seperti itu.
0: Baik. Untuk jadi tadi termasuk ada pendengar yang bertanya, apakah tembak di tempat berarti pelaku langsung ditembak mati seperti jawaban Pak Kompol? Tidak begitu, Pak, ya, ada prosedurnya.
1: Tentu tidak. Jadi itu pun melakukan tindakan tegas begitu kalau memang membahayakan. Artinya kalau sudah menggunakan busur mengancam seseorang atau mengancam polisi, tentu langsung dilakukan tindakan tegas dan terukur. Jadi bukan berarti bahwa hanya sekedar untuk menangkap atau menembak, tentu tidak. Kalau memang tidak bawa senjata apa-apa, tentu tidak juga. Karena bagaimanapun juga, tentu aturan-aturan untuk pengguna senjata itu kan sudah ada prosedur. Kalau memang membahayakan orang lain, membahayakan bagi petugas, nah itu dilakukan. Tapi bukan juga untuk membunuh, hanya menumpukan saja. Apakah mungkin lakukan tembak di kakinya atau tangannya, yaitu supaya bisa menumpukan saja. Tidak ada untuk sampai melakukan tembakan membabi buta, tentu tidak. Itu pun kalau memang masih ada kesempatan melakukan tembakan peringatan, tentu lakukan peringatan dulu, tidak serta-merta langsung sekarang. Tentu semua harus ada aturan.
0: Baik. Jadi istilah tembak di tempat ini bukan untuk menghilangkan nyawa begitu, Pak, ya, tapi pilihan terakhir jika situasi benar-benar mengancam keselamatan warga atau petugas, dilumpuhkan.
1: Saya kira itu tepat. Jadi hanya untuk melumpuhkan saja, daripada nanti orang lain jadi korban, tentu lebih kita melumpuhkan bagi pelaku kejahatan.
0: Baik. Dari beberapa peristiwa yang Pak Kompol Wahidudin sebutkan, bahkan ada aparat kepolisian yang juga terkena busur. Adakah yang sudah dilakukan tembak di tempat itu, Pak?
1: Kalau sampai saat ini belum, karena belum kita dapatkan bahwa betul-betul yang mengancam seseorang. Tapi kalau untuk pelaku yang ditangkap, sudah banyak yang ditangkap yang kejahatan jalanan. Kalau sampai ditembak, kita belum sempat melakukan. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau memang toh ada, yang terpaksa dilakukan.
0: Baik, sampai sekarang ini belum ada begitu, Pak, ya, walaupun sudah ada instruksi. Ada yang menanyakan juga, Pak, untuk instruksi tembak di tempat ini, berharap katanya bukan, tadi ada Ibu Handayani di Pare-Pare berharap bukan hanya di Makassar. Apakah ini katanya berlaku nasionalkah instruksi, ada aturan seperti ini atau seperti apa, Pak?
1: Saya kira masing-masing wilayah tentu melakukan tindakan tegas secara instruktif dari pimpinan Polri. Tentu semua melakukan, silakan melakukan tindakan tegas. Tapi kalau untuk tembakan di tempat, ya silakan, tentu dilihat dari situasi.

0: situasi kondisi masing-masing wilayah. Tentu kan beda kalau misalnya di Makassar dengan Selayar, saya kira tingkat kriminalitasnya kan beda juga. Di ujung Sulawesi itu tentu berbeda. Tapi kita di Makassar kan memang karena tingkat kriminalitas memang sangat tinggi, sehingga tentu instruksi itu harus dikeluarkan.
1: Baik, dari yang diamankan Pak, banyak anak di bawah umur?
0: Rata-rata remaja ada di bawah umur, rata-rata yang memang boleh dikatakan 50% itu ada di bawah umur. Jadi mereka rata-rata itu para pelajar yang bahkan ada yang anak SMP, rata-rata dari SMA, dan ada juga yang memang yang pengangguran.
1: Baik, dan Pak ini seperti apa untuk... setelah kemudian ditelusuri, apakah memang seperti apa geng motor ini di Makassar, Pak? Ada yang mengkoordinir atau seperti apa?
0: Jadi rupanya itu mereka punya kelompok-kelompok tersendiri dan terbentuk dari apa komunitas-komunitas anak-anak masing-masing apa kelompok. Ada memang namanya tersendiri, mereka punya kelompok, kemudian mereka punya grup-grup WA. Jadi dia bergeraknya itu biasa bersama-sama. Ada memang kelompok-kelompoknya, terorganisasi mereka.
1: Baik. Kita ke komentar lagi Pak Kompol Wahidudin, ini ada Pak Hendro di Polewali Mandar yang bertanya, Pak, apakah situasinya sudah darurat sampai ada instruksi harus tembak di tempat? Kenapa tidak melalui tahapan dulu, itu yang ditanyakan. Apakah undang-undang membenarkan instruksi tembak di tempat? Jangan sampai katanya salah sasaran, misalnya warga biasa malah terkena, dan ini harus benar-benar melibatkan banyak pihak begitu. Silakan dikomentari Pak Kompol Wahidudin.
0: Saya kira tentu aturan jelas juga tidak mungkin kita lakukan tindakan gegabah, pasti tetap semua melalui standar operasional prosedur. Kalau masalah darurat, saya kira kita lihat situasi dan kondisi lapangan juga. Kalau memang seperti yang tadi saya katakan, kalau memang itu membahayakan, walaupun bukan sebenarnya geng motor, penjahat lain pun kalau memang membahayakan bagi masyarakat, membahayakan bagi petugas, tentu tindakan tegas yang tetap harus dilakukan dengan secara terukur dan sesuai prosedur. Bukan soal masalah darurat atau bagaimana, tidak. Tentu apapun itu, polisi tentu melakukan tindakan itu dilindungi dengan undang-undang. Kalau memang tidak membahayakan terus melakukan tindakan tegas dengan melakukan penembakan, itu juga polisinya akan tentu diproses juga. Artinya tidak sesuai dengan aturan. Jadi mereka yang melakukan tindakan itu, ya kalau memang sudah membahayakan, ya pasti kita lakukan.
1: Baik. Terima kasih Pak Hendro di Polewali Mandar. Ada Pak Jono di Makassar, Pak, yang juga bertanya mendukung kepolisian dengan instruksi tembak di tempat karena bisa memberi efek jera. Berharap tindakan represif juga terus dilakukan oleh kepolisian, termasuk aparat dan perangkat RT RW harus bersatu menjaga lingkungan. Dan tindakan represif ini sudah terus dilakukan begitu Pak ya. Dan sejauh apa seperti ini Pak selama ini?
0: Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu bukan sekedar represif saja, mulai dari pencegahan, preventifnya, sosialisasi, edukasi ke masyarakat, kemudian patroli-patroli sambang-sambang yang dilakukan ke warga-warga. Kemudian Bapak Kapolres Makassar itu setiap hari melaksanakan kegiatan ke keliling subuh di masjid-masjid, memberikan himbauan-himbauan. Kemudian malamnya ketemu dengan masyarakat di hampir setiap kelurahan, setiap malam juga bergantian dengan Bapak Kapolres untuk selalu memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat, bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk selalu memberikan himbauan kepada warga. Saya kira selama ini kita sudah cukup melakukan sosialisasi untuk di wilayah Makassar setiap hari, dan patroli-patroli pencegahan dilakukan oleh Satuan Sabara yang memang melaksanakan tugas setiap malam untuk melakukan tindakan pencegahan. Itu kita sudah lakukan. Tapi namanya kejahatan, saya kira dimanapun di wilayah Indonesia selalu memang ada.
1: Baik, jadi banyak tindakan represif yang dilakukan begitu Pak ya, termasuk tadi membentuk tim Trisula untuk patroli gabungan di wilayah yang rawan kriminalitas. Ada Pak Wibi di Makassar, kalau Pak Wibi katanya setuju, saya setuju Pak kalau misalnya motornya saja yang dihancurkan, tidak usah instruksi tembak di tempat karena banyak pelaku masih anak di bawah umur. Kalau sampai meninggal atau salah tembak katanya bisa berbahaya. Silakan ditanggapi, Pak.
0: Sehingga kalau motor dihancurkan itu terjadi pengrusakan namanya. Motor kan hanya sebagai alat dan sarana digunakan. Mengenai masalah anak di bawah umur, tentu kan kita melihat juga situasinya. Sekalipun anak di bawah umur, kalau bisa membahayakan, bisa membunuh orang, tentu tindakan tegas juga dilakukan. Tentu saya sebenarnya sarankan tentu ada tahapan-tahapan. Kalau dia juga tidak bawa senjata, tidak bawa panah busur, kan tentu tidak mungkin juga kita melawan dengan senjata. Tentu ada tindakan-tindakan yang lebih bijak yang dilakukan. Saya kira yang tembak di tempat itu kalau memang betul-betul sudah membahayakan, membahayakan orang lain, membahayakan masyarakat, membahayakan petugas sendiri, itulah baru tindakan tegas dilakukan. Tetap tindakan tegas dan terukur. Saya kira itu.
1: Baik, baik, itu dia beberapa pendengar yang sudah dikomentari ya. Ini pendengar di opini publik tadi yang bertanya. Kemudian yang menanyakan, Pak, katanya bagaimana selama ini yang diamankan untuk pelaku geng motor yang masih di bawah umur biar memberikan efek jera ke mereka.
0: Kalau anak di bawah umur 12 tahun ke bawah, tentu ada undang-undang perlindungan anak. Dilakukan pembinaan dan tetap dikembalikan kepada orang tuanya. Kalau sudah 14 tahun, 14 tahun ke atas, itu tetap dilakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang ada, bahwa tetap ada namanya undang-undang untuk khusus penerapan hukumnya terhadap anak. Prosesnya tetap ada, cuma memang saya kira beda dengan orang dewasa. Penerapan hukumnya tentu beda. Namun tetap dilakukan tindakan tegas supaya ada efek jera.
1: Baik, yang terakhir Pak Kompol Wahidudin, mungkin ada pesan dari Polrestabes Makassar ke masyarakat terkait kriminal jalanan ini. Silakan, Pak.
0: Tentu kita dari personil Polrestabes Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutamanya orang tua, karena ini yang keterlibatan geng-geng motor jalanan ini adalah rata-rata anak di bawah umur, remaja. Tentu peran orang tua ini yang tentu kita sangat butuhkan untuk melibatkan beradaan si anak ini. Kalau tentu di rumah yang lebih paham kan tentu orang tuanya. Mereka lebih tahu, ini kalau sudah jam-jam 1 malam, jam 2 malam, mereka bergaul dengan siapa, kemana. Tentu orang tua harus lebih tahu, lebih pekah kemana anaknya bisa jam-jam begitu. Kalau mana sekolah kan tentu tempatnya di rumah untuk belajar, tentu waktunya untuk istirahat. Jadi kalau memang tidak ada kepedulian dari orang tua, itulah mereka yang melakukan biasa kegiatan-kegiatan di jalanan itu, karena kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga mereka keluar tanpa dipeduli. Olehnya itu tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh orang tua yang punya anak remaja, mari kita sama-sama peduli, mari kita selalu memperhatikan, pekah terhadap kegiatan-kegiatan anak kita. Kalau mungkin di luar rumah tentu tidak bisa kita kontrol 24 jam, tapi kalau sepanjang ada di rumah tentu kita yang bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi situasi anak kita.
1: Baik, dan masyarakat ketika menemukan aksi mencurigakan untuk segera melapor, Pak ya?
0: Ya, segera melaporkan. Kita sudah ada call center yang 110 itu 24 jam standby, dan ada operator yang menjaga untuk memberikan informasi-informasi kalau ada yang dibutuhkan.
1: Baik, baik, terima kasih banyak Bapak Kompol Wahidudin, Kasih Humas Polrestabes Makassar, untuk informasi dan penjelasan kepada pendengar RRI Makassar hari ini. Semoga masyarakat semakin memahami upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Kota Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Ki Pak Kompol Wahidudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita bersama Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar, Bapak Kompol Wahidudin, yang sudah bersama kita menjelaskan terkait topik kontroversi instruksi tembak di tempat kriminal jalanan. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Makassar Menyapa Pagi.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda, kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh. Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
3: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
4: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
3: Hah? Siapa yang ngomong? Kami, buku-bukumu. Emang buku bisa ngomong?
4: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
5: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
3: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
4: Nah, sekarang coba hitung lagi.
3: Oh iya, jadi gampang. Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
5: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam dialog interaktif membahas topik kontroversi instruksi tembak di tempat untuk kriminal jalanan ya. Dan tadi kita sudah menyimak penjelasan dari Kasih Humas Polrestabes Makassar yang kemudian menyebut instruksi ini melihat adanya peningkatan aksi kekerasan jalanan yang cukup meresahkan masyarakat, terutama di malam hari. Karena itu patroli dan pengawasan terus ditingkatkan untuk mencegah jatuhnya korban. Dan juga tadi disampaikan oleh narasumber pendengar bahwa instruksi tembak di tempat ini bukan tembak mati begitu ya, tetapi dalam prosedur kepolisian tindakan penggunaan senjata api dilakukan secara bertahap dan terukur. Prinsip utamanya adalah melumpuhkan pelaku. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber selanjutnya melalui sambungan Zoom bersama dengan Bapak Abdul Aziz Dumpa, Direktur LBH Kota Makassar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, assalamualaikum. Baik, kami masih menanti pendengar. terhubung dengan Bapak Abdul Aziz Dumpa, Direktur LBH Kota Makassar, untuk membahas topik kita hari ini, kontroversi instruksi tembak di tempat untuk kriminal jalanan. Pak Abdul Aziz, mohon maaf, boleh mic-nya diaktifkan, Pak? Pak Abdul Aziz. Baik, pendengar, kami masih menanti terhubung dengan Bapak Abdul Aziz untuk pagi hari ini, dan kita masih membahas tentunya kontroversi instruksi tembak di tempat untuk pelaku kriminal jalanan, ya. Dan tadi kita sudah bersama dengan narasumber Kompol Wahidudin, ya, Kasih Humas Polrestabes Makassar, dan sudah menjelaskan beberapa hal, ya. Dan seperti yang kita ketahui, pendengar, maraknya aksi geng motor di Kota Makassar kembali menjadi sorotan. Aksi konvoi sambil membawa senjata tajam, kemudian penyerangan warga hingga tawuran antar kelompok dinilai semakin meresahkan masyarakat. Dan Kapolrestabes Makassar mengambil langkah tegas dengan memerintahkan jajarannya melakukan tindakan terukur, bahkan tembak di tempat, terhadap pelaku geng motor yang mengancam keselamatan warga maupun petugas, pendengar. Dan dalam keterangannya, Arya Perdana menegaskan bahwa tindakan tegas dilakukan bila pelaku menggunakan senjata tajam dan membahayakan keselamatan warga ataupun anggota polisi saat bertugas. Dan masyarakat juga perkontra, ya, dengan instruksi tembak di tempat ini. Kami bacakan untuk beberapa komentar masyarakat yang disampaikan dalam sesi opini publik tadi. Ada Pak Jono di Makassar yang menyampaikan mendukung instruksi tembak di tempat karena bisa memberi efek jera mereka pelaku kriminal yang juga melanggar hak asasi manusia. Aparat dan perangkat RT RW harus bersatu menjaga lingkungan supaya geng motor tidak berkembang. Kemudian ada Pak Hendro di Polewali Mandar yang tadi juga menyampaikan komentarnya, apakah situasinya sudah darurat sampai harus ada instruksi tembak di tempat. Apakah undang-undang katanya membenarkan instruksi seperti itu? Jangan sampai salah sasaran, misalnya warga biasa yang malah terkena. Selanjutnya ada dari Pak Upi tadi yang ada di Bone yang menyampaikan kalau memang membahayakan warga dan petugas, jangan cuma dilumpuhkan, kalau perlu ditembak mati. Masalah geng motor di Makassar sudah terlalu serius, kalau hanya tindakan biasa mereka tidak takut. Kemudian selanjutnya ada Bang One tadi di Makassar yang menyampaikan komentar, jangan tembak mati karena mereka juga manusia, kalau memang terpaksa cukup untuk melumpuhkan. Polisi tetap harus mengutamakan cara persuasif dan memberi peringatan terlebih dahulu. Kemudian ada Pak Abdullah di Makassar yang menyampaikan, saya angkat topi untuk aparat dengan instruksi tembak di tempat karena kondisi di Makassar sekarang membuat masyarakat takut keluar malam karena geng motor dan begal, warga maunya aman. Kemudian ada Pak Wibisono di Makassar yang juga ikut berkomentar di sesi opini publik pagi tadi, yang lebih setuju motornya saja yang dihancurkan atau diamankan, jangan langsung tembak di tempat karena masih banyak juga pelaku anak di bawah umur, kalau sampai meninggal bisa berbahaya. Kemudian ada komentar juga dari Pak Aldi yang ada di Pindrang, yang walaupun berada di Pindrang tetapi juga mengikuti update di media sosial, ya, terkait berita geng motor yang semakin marak. Pak Aldi tadi berkomentar motornya harus diamankan supaya tidak dipakai bikin kerucuhan. Kalau instruksi tembak di tempat untuk melumpuhkan, saya rasa tepat sebagai peringatan dan juga efek jera. Selanjutnya ada Ibu Handayani yang ada di Pare-Pare yang menyampaikan bahwa instruksi tembak di tempat bukan cuma dibutuhkan di Makassar, tapi katanya berharap di seluruh Sulawesi Selatan. dan angkat jempol untuk instruksi tersebut oleh Kapolrestabes Makassar supaya geng motor jera, supaya mereka takut. Yang penting katanya tembak di tempatnya itu bukan mematikan ya atau menghilangkan nyawa, tetapi hanya untuk melumpuhkan saja. Selanjutnya ada Pak Iwan di Parepare yang juga tadi berkomentar, menurutnya sudah tepat kalau geng motor sudah di geng motor dibiarkan bisa mengganggu keamanan dan ekonomi daerah. Baik, kami coba sapa kembali untuk Pak Abdul Aziz Dumpa, Direktur LBH Kota Makassar. Pak Abdul Aziz. Baik, kami masih mengalami kendala mendengar sambungan komunikasi dengan Pak Abdul Aziz Dumpa, Direktur LBH Kota Makassar. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung di Dialog Interaktif Makassar Menyapa, kami nantikan melalui telepon interaktif di 08 21 33 33 9440. Kami masih nantikan partisipasi Anda. Dan pendengar, berbicara mengenai beberapa peristiwa yang terjadi terkait geng motor ini di Kota Makassar, pendengar, ini di antaranya polisi membubarkan sudah terhubung dengan Pak Abdul Aziz.
7: Halo Pak, selamat pagi. Sorry, ini ada kendala teknis. Gimana Pak?
1: Baik, sudah jelas Pak Abdul Aziz. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar. Baik Pak Abdul Aziz, bagaimana LBH Makassar dengan mendengarkan kebijakan instruksi tembak di tempat terhadap pelaku geng motor yang membahayakan pelaku kriminal jalanan?
7: Oke, terkait dengan geng motor ini kan sebetulnya masalah yang bukan kali ini saja terjadi ya.
1: Ya.
7: Tapi ini fenomena yang kemudian berulang dan selalu punya momentum. Saya ingat kalau di konteks Makassar 2015 juga pernah ada hal yang serupa. Ketika geng motor itu banyak dan ada instruksi juga dengan pendekatan yang sama, melakukan kekerasan, tapi yang terjadi apa, melakukan tembak di tempat, yang terjadi banyak korban kemudian yang ditembak karena pendekatannya kekerasan, tapi kemudian ternyata itu juga tidak membuat kasus geng motor ini berhenti, malah di 2026 kan berulang lagi hal yang sama. Artinya pendekatan kekerasan sebetulnya atau pendekatan keamanan itu dalam menangani geng motor sebetulnya punya catatan kegagalan yang terus-menerus berlangsung. Artinya ketika menghadapi geng motor di situasi sekarang ini, pendekatan menggunakan tembak di tempat atau keamanan ini harusnya tidak digunakan lagi, karena pada akhirnya itu bisa tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada adalah masyarakat itu akan menjadi korban. Kenapa? Karena ketika instruksinya tembak di tempat, maka pihak keamanan atau pihak kepolisian, katakanlah di lapangan, itu kan semacam mendapatkan perintah operasional untuk menggunakan pendekatan menggunakan senjata api sebagai tindakan yang paling pertama. Padahal kan dalam konteks penanganan penggunaan kekuatan kepolisian, senjata api itu harusnya digunakan sebagai upaya yang paling terakhir gitu. Nah ini berbahaya, bisa-bisa nanti banyak korban yang akhirnya juga bukan cuma luka tembak, tapi bisa terjadi yang namanya pembunuhan di luar hukum gitu.
1: Jadi menurut Pak Abdul Aziz tidak efektif karena berulang begitu dari kasus sebelumnya ya, geng motor ini tetap ada. Jadi solusi yang harus digunakan seperti apa seharusnya?
7: Jadi pendekatan, karena kan kan kalau kita melihat kejahatan, kejahatan itu kan sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dia pasti lahir dari situasi sosial gitu. Dia berada dan hidup di dalam masyarakat. Artinya fenomena geng motor ini harus dipandang sebagai masalah sosial juga, bukan sekedar masalah hukum. Nah, seringkali dalam konteks misalnya kota-kota besar, fenomena geng motor itu lahir misalnya dari konteks ketimpangan ekonomi. Mereka yang terlibat dalam geng motor, orang-orang yang tidak punya tempat tidak punya tempat untuk berkreativitas, tidak mendapatkan tempat untuk kemudian bekerja dengan layak atau hidup dengan layak. karena ruang sosialnya pun juga terbatas begitu, dan situasi itu seringkali mempengaruhi. Karena kalau kita lihat mereka yang terlibat dalam geng motor ini kan usianya dari berapa, antara 15 sampai 25 tahun kan di berbagai penelitian rata-rata. Artinya ada usia-usia satu, usia-usia perkembangan remaja yang dia punya ruang, dia membutuhkan ruang berekspresi, ruang berkumpul yang positif misalnya. Tapi di kota-kota besar misalnya tidak lagi menyediakan itu. Termasuk juga mereka di usia-usia produktif yang baru mulai bekerja tapi berhadapan dengan situasi kesulitan mendapatkan ruang-ruang ekonomi. Nah, situasi-situasi seperti inilah yang sebenarnya melahirkan juga fenomena geng motor yang harusnya pendekatannya bukan kekerasan tapi pendekatan yang sifatnya deeskalasi. Kalau terlibatnya misalnya remaja atau anak-anak usia sekolah, ya berarti kan pendekatannya harus lebih masif, memberikan ruang berekspresi kepada anak muda, lalu kemudian juga memperbanyak pendekatan-pendekatan yang humanistik gitu.
1: Baik. Tadi dari Kasihumas Polrestabes Makassar menyampaikan bahwa berbagai langkah telah dilakukan termasuk berbagai macam tindakan preventif begitu. Nah, kalau sejauh ini belum dilakukankah langkah tersebut sehingga berulang fenomena geng motor ini, Pak Abdul Aziz?
7: Ya, harusnya kan dievaluasi apakah langkah yang dilakukan itu sudah efektif menyasar misalnya lokasi-lokasi memang yang diindikasikan, dinilai sebagai lokasi yang anak-anak muda misalnya atau para pelaku-pelaku geng motor ini berasal, atau jangan sampai tidak. Artinya apa? Kalau kita lihat sebelum ada analisis yang mendalam ataupun juga kesimpulan yang mendalam terkait dengan fenomena ini, dalam konteks ini pendekatannya yang sifatnya misalnya lebih akademik ataupun lebih riset yang betul-betul di masyarakat menunjukkan apa penyebab dari fenomena geng motor ini, jangan dulu langsung menyimpulkan gitu ini gagal. Karena kan pada akhirnya kalaupun misalnya ada perintah tembak di tempat bagi geng motor ini kan juga harusnya sesuai juga dengan undang-undang dong. Tidak langsung itu juga sebagai yang terakhir. Artinya upaya preventif itu wajib meski dilakukan, bahkan berkali-kali harus dilakukan, karena itulah tanggung jawab dari kepolisian. Karena kalau tidak, pendekatan keamanan ini sudah terbukti tidak menghasilkan apapun dalam konteks penanganan geng motor, pasti akan kejadiannya berulang.
1: Walaupun istilahnya kepolisian tadi bahwa tembak di tempat ini bukan menghilangkan nyawa tetapi hanya melumpuhkan saja.
7: Nah, iya betul, kalau dia melumpuhkan saja kan sebetulnya iya, cuman kan kalau kita bicara praktik di lapangan kan pada akhirnya tidak, karena itu semacam perintah tembak di tempat itu menjadi perintah yang sebagai alat legitimasi aparat di lapangan, perintah operasional. Yang sebenarnya kalau sudah perintah dianggap bahwa oh saya akan melakukan tindakan tembak di tempat dan secara institusi akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, kalau dia sudah disampaikan perintah tembak di tempat, maka itu adalah perintah yang pertama sebenarnya, bukan lagi diminta untuk preventif kan? Karena dia langsung mengunci bahwa tembak di tempat dilakukan gitu.
1: Baik.
7: Jadi dia sebagai perintah yang pertama.
1: Ya, Pak Abdul Aziz, tadi di sesi opini publik kami juga meminta partisipasi dari masyarakat, dan sebagian masyarakat termasuk yang ada di Kota Makassar mendukung tindakan tegas karena aksi geng motor dinilai sudah sangat brutal. Ada banyak masyarakat yang kemudian beberapa terkena busur, bahkan aparat pun terkena busur begitu, dan masyarakat was-was kemudian untuk keluar di malam hari. Tanggapan LBH sendiri seperti apa, Pak?
7: Nah, kalau kita lihat kan ini kan memang kita sebetulnya tidak melarang juga bahwa mendorong bahwa penegakan hukum dalam penanganan geng motor itu harus tetap dilakukan ya. Tapi yang kita soroti adalah pendekatan penggunaan kekuatannya yang harusnya senjata itu ditempatkan sebagai upaya yang paling terakhir. Kalaupun misalnya terjadi dalam situasi yang darurat, kan tetap juga memang polisi punya legitimasi untuk mengambil tindakan ketika misalnya di situasi yang darurat itu memang sudah mengancam nyawa, maka polisi bisa melakukan itu. Artinya perintah ini kan juga tidak spesifik sebenarnya di situasi apa polisi bisa melakukan tindakan menembak di tempat. Apakah di semua geng motor? Apakah misalnya geng motor yang dilihat beriringan lalu kemudian disangka geng motor lalu kemudian tindakan yang pertama diambil adalah tembak di tempat, atau di mana ketika misalnya mendapati situasi geng motor ini sudah mengancam nyawa orang lain maka tembak itu digunakan? Nah, di situ poinnya sebenarnya, artinya tembak di tempat itu boleh-boleh saja digunakan, tapi pendekatannya satu, dia betul-betul dibutuhkan, lalu kemudian juga harus proporsionalitas dengan ancaman yang dihadapi, dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan, itu sebenarnya. Nah, kalau penanganan geng motor ini, pendekatannya adalah dieskalasi, eskalasinya harus dikurangi, jangan juga menyerahkan persoalan ini, misalnya polisi menganggap pendekatan kepolisianlah yang bisa menyelesaikan ini, pendekatan masyarakat juga harus diselesaikan, misalnya masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang banyak geng motornya ini dilibatkanlah pihak-pihak terkait yang bisa berdialog, yang bisa mengembangkan pendekatan yang lebih komunikatif kepada komunitas-komunitas yang dianggap berpotensi terlibat dalam geng motor, sehingga ini bisa lebih ditangani dengan baik, karena itu tadi akar masalahnya ada pada tidak adanya ruang berekspresi misalnya, atau ketimpangan ekonomi misalnya. Nah, itu yang harus diselesaikan sebenarnya. Jadi tidak menyerahkan persoalan ini, geng motor ini hanya persoalan hukum semata, Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz Dumpa, Direktur LBH Makassar, untuk pandangan yang disampaikan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Dialog Interaktif Makassar Menyapa bersama dua narasumber kami pagi hari ini, Direktur LBH Makassar Bapak Abdul Aziz Dumpa, sebelumnya Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi ini. Saya Idam bersama pengarah acara rekan Hari Purnomo dan Iqbal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Kambing sate.
2: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: juga ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Senin ya, awal pekan 25 Mei 2026. Dan seperti biasanya, Anda yang punya informasi boleh bergabung bersama dengan kami sebentar di 0821-3333-9440. Dan hari ini Arti gak sendiri, ada rekan-rekan dari RRI Bone, ada Ulfa di sana. Assalamualaikum, selamat siang Ulfa. Halo Ulfa. Ya halo. Ya baiklah, mendengar Pro 1 RRI Makassar sembari kita menantikan suara imut dari Ulfa yang ada di RRI Bone. Kita juga akan menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0821-3333-9440 untuk kebersamaan kita di saat ini ya, di program acara Halo RRI hari Senin awal pekan 25 Mei 2026. Kalau kita berbicara seputar hari Senin, kayaknya banyak istilah yang mengatakan hari Senin banyak tugas, hari Senin banyak hal yang harus dipersiapkan. Padahal sebenarnya semua hari sama ya, tergantung bagaimana kita menyiasatinya, bertanggung jawab akan setiap pekerjaan dan rutinitas di hari itu. Cie, pintar sekali saya berbicara ya. Oke deh, baiklah. 0821-3333-9440 pendengar dapat Anda gunakan untuk memberikan informasi. Saat ini mungkin lagi ada di jalan dan ada hambatan, adakah penumpukan kendaraan, atau mungkin juga di daerah tempat tinggal Anda mungkin ada informasi-informasi terbaik yang juga ingin Anda share untuk kebersamaan kita saat ini di program acara Halo RRI. Dan berbicara seputar sejumlah informasi pendengar ya, kalau di Makassar pagi tadi ini membahas seputar fenomena geng motor gitu, atau kelompok pengendara bermotor puluhan hingga ratusan orang yang rata-rata masih remaja, ini membawa senjata tajam, panah dan juga busur ya, bahkan samurai dan parang. Dan aksi geng motor ini yang kerap membawa keonaran di kota Makassar, melakukan penyerangan kepada warga di malam hari dan juga melakukan tawuran antara geng motor di pemukiman warga. Dan menyikapi aksi geng motor yang sangat meresahkan di kota Makassar ini, pendengar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana langsung membentuk tim Trisula terdiri dari Samapta, Reskrim, dan Intelijen di seluruh jajarannya untuk berpatroli dengan sasaran pelaku kejahatan di malam hari, terutama aksi premanisme geng motor. Kita menyapa ya, ada Ulfa di RRI Bone. Halo Ulfa.
5: Halo Kak, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat Ulfa, gimana kabar Ulfa?
5: Alhamdulillah kabar baik juga, lama tidak bertemu Kak Arti ya.
4: Di udara.
5: Di udara
4: saya maksudnya. Saya pun juga akhirnya langsung berpandangan baru kayaknya saya muncul di Halo RRI lagi ya. Oke, tadi ini saya sudah hadirkan informasinya Ulfa, kalau Makassar pagi hari ini memang membahas terkait fenomena geng motor. Ini kan informasinya sudah hampir semua orang tahu ya, bagaimana tiap malam ini ada aksi geng motor, tawuran begitu, dan akhirnya melakukan penyerangan kepada warga. Ini kan menjadi kekhawatiran juga untuk semua masyarakat begitu ketika ingin beraktivitas pada malam hari.
5: Oke. Okay.
4: Ya. Gimana, Bone akan gabung di line telepon kita pagi hari ini? Pagi sudah siang ini.
5: Boleh kak, boleh.
4: Silakan ya, di 08213333944 untuk Anda yang bergabung bersama dengan kita saat ini ya, di kebersamaan kita lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Hampir saya bilang opini publik. beda judul. Kalau Bone, informasi apa dari sana Ulfa?
5: Kalau informasi dari Bone ini, kami selalu kak, di Bone itu baru saja menggelar Pilkades PAW atau pengisi antar waktu. Mm-hmm. Jadi Pilkades ini dilakukan secara serentak di 14 kecamatan meliputi Barebo, mm-hmm. Kahu, Mare, Libureng, Pondre, Lapariaja, Dua Bocoe, Awang Pone, Telu Siatinge, Ulaweng, Bengo, Ajangale, Sibulue, dan Telu Lempoe.
4: Okay.
5: Dan adapun mayoritas kades dari ke-14 kecamatan yang menggelar PAW, kami selalu itu diganti karena tersandung kasus hukum, yeah, ataupun karena telah meninggal dunia, sehingga yeah, pejabat terpilih nantinya hanya akan melanjutkan sisa periode yang ada saja nih, uh-huh, Kak Arti.
4: Oke deh. Ini ada pendengar kita yang udah gabung, kita terima ya.
5: Boleh.
4: Ulfa, halo, assalamualaikum, yeah. Halo Rari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Dari Rari. Siapa di mana Pak ini?
6: Cakewate di Bone Selatan.
4: Oh, di Bone. Silakan, ada informasi apa dari Bone?
6: Ya, dengan ya, dengan Pak Ulfa, dengan
5: iya,
6: Pak
5: Arti. Betul ya. Pak Takia.
6: Begini.
5: Ada Kak Arti juga.
6: Ya. Minggu lalu itu sempat saya kena deadline sampai saya tidak bisa gabung.
4: Oh, iya.
6: Sebenarnya kemarin kan sempat dihadirkan, sedang dipersoalkan kemarin di RRT. Yang dipersoalkan itu tentang ketidaksinambungannya pemenuhan pupuk di lapangan.
4: Masalah pupuk.
6: Ternyata
4: ya,
6: kemarin dari manajer perusahaan untuk distribusi pupuk kelas Makassar itu Pak Hidayat, dia sudah jelaskan. Tapi sesungguhnya kalau dari Pak Hidayat ini no problem saya rasa.
4: Yeah.
6: Saya cuma ada kemarin janjinya Bang Imran itu kalau dia hadirkanlah Pak Kepala Dinas itu. Karena mata rantainya ada yang tidak tersambung di situ, artinya karena RDKK yang dikumpul itu sebenarnya rencana dasar kebutuhan kelompok yang dikumpul itu kan tidak transparan. Maksudnya tidak transparan kalau saya anggota aku bau lupa bahasa bang berapa sama anggota aku itu kan saya tidak tahu, mereka tidak tahu apakah sudah terkasih masuk di sini atau tidak. Nah, karena batasan plafon kebutuhan pupuk itu untuk bersubsidi hanya 2 hektar.
4: Baik.
6: Sementara kota kelompoknya bisa saja 4 hektar.
4: Uh-huh.
6: Jadi saya tidak tahu bagaimana modelnya nanti itu, tetapi yang jelas begitu dia setor di penyuluh desa ya.
4: Uh-huh.
6: Saya maunya kalau ada Pak Kadis nanti, saya maunya itu Pak Kadis sampaikan, tekankan kepada penyuluh di lapangan bahwa ini plafon, ini adalah Facebook saya atau saya TikTok saya. Saya sudah setor ini, ready. Nah, berarti sudah diberikan semua, ya sudah dibuka, mampu kan. Petani sekarang kan sudah oke juga ya gunakan dawet.
4: Jadi semua. Pak Takia, nah, ini berharap ya, ingin informasi langsung dari Kadis Pertanian ya. Kita hadirkan dari Kabupaten ya, Bone kan, atau Pemprov Sulsel ya.
6: Kita ini bersentuhan dengan Kadis Pertanian,
4: okay,
6: Bone. Kalau gulayanya Bone, karena yang dia harus melakukan presur itu kan Kepala Dinas atau Kepala Bidang kepada penyuluhnya. Sekarang banyak anggota kelompok di bawah tidak dapat pupuk.
4: Baik,
6: kenapa
4: Pak Takia
6: tidak dapat pupuk? Karena tidak terlis di mana lagi namanya, di komputer itu, mm-hmm, tidak ada terkoneksi bahwa tidak ada pupuk tak katanya itu lagi. Nah, ini bagaimana? Saya sudah ada kelompok, saya sudah masuk, ini tidak ada ini.

0: Leadership pertanian di sektor pangan di sana, karena di sana itu kan di sana sentral penyetorannya. Analisa saya ya.
1: Baik, Pak Zakian.
0: Jadi di sana nanti itu diakumulasi tuh di Urfaya, disampaikan di Jakarta sama Pak Gubernur Jakarta, tahu kita ada waktu.
1: Baik.
0: Kita diskusi soal kepala dinas tanaman pangan ini, karena banyak sekali bermasalah di lapangan itu sampai tidak dapat pupuk.
1: Baik.
0: Jadi dia harus beli pupuk non subsidi ceritanya kan.
1: Baik.
0: Padahal sawahnya sudah terdeteksi, terdata di RDKK 2 hektar.
1: Baik, Pak Takia. Itu
0: yang dibutuhkan sama masyarakat. Saya kira begitu kalau saya ya, dari penyuluh ke, jadi harus ada nomor telepon untuk terbuka untuk masyarakat, atau paling tidak itu penyuluh mengupload, yang jelas dia tertera semua di situ bahwa ini sudah tersimpan, sudah tersave.
1: Baik.
0: Tidak ada ketidaksinambungan di lapangan, begitu deh artinya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Pak Takia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ulfa di hadapan Arti ini kan memang ada pengarah acara kita, Mas Hari Purnomo ya. Kan Ibu Hayati udah enggak ada lagi. Ada Mas Hari Purnomo, jadi memang ini berharap dari Pak Takia yang ada di Bone seperti apa informasi penyaluran pupuk khususnya di Kabupaten Bone. Jadi kita akan coba cari tahu nih Mas Hari dan juga Ulfa dari Dinas Pertanian boleh ataupun juga dari Dinas Ketahanan Pangan. Karena yang ingin diketahui tadi oleh Pak Takia tadi informasi terkait penyaluran pupuk di lapangan khususnya di Kabupaten Bone dan seperti apa mekanisme penyalurannya dan bagaimana mungkin ada layanan informasi yang bisa dihadirkan sehingga dari para petani ini bisa mengetahui kelompok mana saja yang sudah diberikan pupuknya atau ada updatean informasinya begitu, baik dari penyuluh maupun juga dari pihak-pihak yang ditunjuk begitu dalam penyaluran pupuk ini. Sudah dicatat Ulfa kalau dari PA kita. Ya, silakan yang lain ya, 08213333 9440. Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami di program acara Halo RRI, ada RRI Makassar dan RRI Bone saat ini. Tapi seperti apa semuanya informasi terkait penyaluran pupuk ini? Karena menurut Pak Takia tadi nih semuanya sudah sering dikeluhkan ya Ulfa ya.
2: Iya, kalau keluhan seputar pupuk memang seringkali dikeluhkan oleh para petani jelang musim tanam. Kalau nggak salah itu kemarin, oh itu seputar bibit ke Arti ya. Jadi kalau pupuk kemarin itu ada penambahan kuota untuk Kabupaten Bone, ada penambahan jatah kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bone. Itu seperti yang diberitakan sebelumnya, tapi untuk detailnya seperti apa saya kurang paham. Baik. Tapi kalau untuk keluhan seputar pupuk memang sudah bukan menjadi hal yang baru lagi karena sering kali dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya petani.
1: Baik, yang jelasnya kita catat dulu ya informasi dari Pak Takia yang ada di Kabupaten Bone. Ini juga pasti mewakili semua petani-petani begitu yang ada, bukan hanya di Kabupaten Bone tetapi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jadi nanti kita dengarkan yang mana yang tersambung ya Mas Hari ya. Apakah dari Dinas Ketahanan Pangan Sulsel ataupun juga khusus dari Kabupaten Bone ataupun dari Pertanian Kabupaten Bone ataupun Sulawesi Selatan. Kita terima lagi nih pendengar kita Ulfa. Kita menyapa. Halo RRI, Assalamualaikum.
3: Halo RRI.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Dengan Sakir di Bone.
1: Oh, Pak Sakir yang ada di Bone.
2: Ini Pak Sakir salah satu yang mengeluhkan juga seputar pupuk dan bibit jagung nih.
3: Iya, betul.
1: Apakah masih tetap sama keluhannya atau mungkin ada informasi lain yang ingin di-share dibagikan dari Kabupaten Bone?
3: Sama.
1: Baik.
3: Karena kalau kita mau mengambil pupuk di kelompok tani sangat kurang. Tapi kelihatannya ada kelompok tani, mungkin ada yang menjual di luar. Bukan anggotanya yang diberikan, karena kalau dijual di luar mungkin bisa naik sekitar 20% dari kelompok tani.
1: Oh, ada kenaikan harga ada, begitu kelompok, Pak Sakir?
3: Ada kelompok tani bermain-main di situ sebenarnya di sini. Karena ada di luar pupuk subsidi, tapi bukan anggota tani yang diberikan, menjual di luar.
1: Oke.
3: Istilahnya.
1: Baik.
3: Jadi kalau kita mau mengambil pupuk di kelompok tani kita sangat kurang. karena mungkin dia di atas

0: sepakat tipis menjual di luar karena banyak untungnya.
1: Oh ya, baik.
0: Ya begitu.
1: Baik, terima kasih. Itu saja Pak Sakir.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita tampung dulu karena ini permasalahannya sama ya. Supaya ya. Mas Ari bisa langsung menghubungi dan kita juga bisa langsung menghadirkan informasinya begitu. Seperti apa tanggapan untuk dua keluhan ini seputar penyaluran pupuk begitu. Ulfa dan pendengar ya. Kita rehat sejenak, tetap bersama kami di program acara. Halo,
2: Halo RRI.

0: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
1: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
2: Menyerahlah, wahai penduduk desa Air. Kami akan menaklukkan kalian semua.
1: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
0: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster-monster plastik yang mengganggu desa.

0: Wah, sungguh keajaiban ini. Konon katanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
1: Benar, itu sungguh keajaiban bukan?
2: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.
3: Saluran bersih, cegah banjir.
4: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
5: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
4: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
5: Wah, iya juga ya.
4: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
5: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
4: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
6: Makassar pagi ini.

0: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 dan masih bersama saya Arti Alfiar dan
1: juga Ulfa di Bone.
0: Nah, Ulfa tadi ini baru saja kita komunikasi dari Dinas TPH Bun Sulsel untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sakir dan juga Pak Takiyah begitu dari Kabupaten Bone seputar penyaluran pupuk. Hanya untuk hari ini hanya kita tidak bisa berdiskusi langsung karena beliau sedang sakit. Jadi kita doakan semoga cepat sembuh dan next untuk program acara Halo RRI selanjutnya siapa tahu beliau sudah bisa menginformasikan seperti apa sebenarnya mekanisme penyaluran pupuk ini di seluruh wilayah Sulawesi Selatan khususnya yang ada di Kabupaten Bone tadi supaya menjawab ketidaktahuan mungkin ataupun juga sebagai ajang sosialisasi seputar penyaluran pupuk ini siapa tahu ada mekanisme yang berubah atau seperti apa. Nanti kita akan cari tahu informasi lebih jelasnya lagi. Silakan yang lain mendengar 082133339440 masih kami terus nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di program acara Halo RRI di hari ini Senin 25 Mei 2026. Informasi lain mungkin dari Kabupaten Bone yang bisa di-share saat ini. Ulfa, ada apa saja
1: informasi nih? Lain yang bisa kami sampaikan dari RRI Bone yaitu siswi SMA Negeri 1 Bone Taswina Putri terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Jadi pelajar tersebut berhasil lolos seleksi tingkat provinsi dan siap mengikuti tahapan seleksi nasional pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Bone itu mengaku mulai mempersiapkan diri secara maksimal dengan menjaga kesehatan, meningkatkan latihan fisik, hingga juga memperdalam tes materi tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Taswina sendiri mengaku kesempatan ini menjadi kebanggaan tentunya karena sudah menjadi cita-citanya sejak kecil menjadi anggota paskibraka nasional seperti sang kakak yang pernah bertugas di Istana Negara pada tahun 2005. Wow, luar biasa.
0: Ini kebanggaan juga nih ya, bukan hanya Sulawesi Selatan, secara khusus Kabupaten Bone. Kalau Ulfa pernah bercita-cita nggak sih jadi paskibraka?
1: Enggak, Kak. Karena kan udah sadar diri saya Kak, sadar diri.
0: Udah apa ya? Ini memang udah momennya gitu. Karena menjelang sisa berapa bulan memang sudah harus latihan untuk masuk di bulan Agustus nanti ya, persiapan. Tapi kita patut apresiasi ya karena ini kan membawa harum juga nama Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Betul sekali.
0: Semoga Wina Putri tadi
1: Wina Putri
0: ini bisa melaksanakan tugasnya untuk membawa sangsa merah putih begitu
1: di Istana Negara.
0: Di Istana Negara pada hari ulang tahun Indonesia nantinya. Dan kalau di Makassar nih ada lagi informasi terkait sejumlah masyarakat ini tepatnya yang bermukim di Jalan Daeng Tantu, Lorong 2 semenjak beberapa bulan belakang ini katanya mengalami krisis air bersih nih. Dan untuk memenuhi air bersih, warga rela mengeluarkan uang lebih untuk membeli air yang dibanderol Rp1.000 satu galon atau air bersih yang mengalir selama waktu jam yang didapatkan dari lorong sebelah yang airnya mengalir. Dan memang kalau kita berbicara seputar air bersih ini juga penting ya, Ulfa. Terlebih lagi
1: penting
0: memang
1: sekali, Kak.
0: Hanya yang memang dengan adanya beragam fenomena saat ini yang kalau kita wawancarai dari BMKG Sulawesi Selatan kan memang informasinya di bulan April dan awal Mei ini untuk Sulsel sudah memasuki musim kemarau. Hanya saja intensitas hujan masih terjadi di beberapa daerah. Bone juga ya salah satunya ya.
1: Masih
0: turun hujan dengan adanya fenomena NGO itu hari ya, arti sempat wawancara. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan beberapa daerah-daerah yang memang ada yang sudah mengalami fase musim kemarau tetapi ada yang masih peralihan. Tetapi informasinya ketika itu, ketika talk show bersama BMKG ini memang untuk puncaknya sendiri ada pada bulan Agustus 2026 nanti. Tapi ternyata masih ada saja juga yang ditemui ini masyarakat yang kesulitan begitu untuk mencari air bersih. Oke, baik. Untuk ya. Anda yang ingin bergabung mendengar ya, 08213333940, kami masih nantikan untuk program acara Halo RRI saat ini. Tadi Pak Sakir yang ada di Bone dan Pak Takiyah yang ada di Bone sama-sama berbicara seputar seperti apa sebenarnya informasi penyaluran pupuk ya, dan seperti apa mekanisme penyalurannya, dan mungkin ada layanan informasi yang disiapkan sehingga para petani ini bisa langsung mengetahui apakah kelompok taninya ini sudah akan dapat pupuk bersubsidi ini atau seperti apa, supaya tidak ada hal-hal informasi yang misinformasi begitu yang akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, tadi itu kita bersama dengan Kepala Bidang TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini informasi terbaru dari PA kita. Hanya karena beliau sedang sakit, jadi kita tidak bisa hadirkan informasinya untuk menjawab informasi atau keluhan dari pendengar kita yang ada di Kabupaten Bone.
1: Bone.
0: Kalau satu informasi ya, Ulfa ya, bisa siapkan ini. Kalau dari Makassar juga ini ada informasi olahraga mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Selatan ini melakukan visitasi ke wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara sebagai bagian dari peninjauan calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan untuk tahun 2032. Jadi sudah mulai dipersiapkan ya, 2026 ke 2032 masih lumayan lama ini, tapi sedini mungkin sudah dipersiapkan. Ini disampaikan oleh Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan Bapak Kalik Suang yang mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan daerah sekaligus mengidentifikasi sarana dan prasarana yang masih perlu dibenahi. Kemudian juga hasil visitasi nanti akan dibahas dalam rapat kerja KONI Sulawesi Selatan sebelum diajukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan persetujuan resmi. Kita terima pendengar kita dulu ini Ulfa sebelum informasi dari Bone, ada Pak Upi ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Upi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ya, ada informasi apa yang ingin di-share saat ini Pak Upi?
2: Begini Mbak Syuma, saya menyampaikan bahwa untuk RRI Bone ya. Kalau untuk pemancar P3-nya kenapa kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada serannya. Okay. Tapi ada modulasi, ada modulasinya sampai artinya pemancarnya apa? Menyala tapi tapi tidak ada siarannya.
0: Oh, tidak ada siarannya. Oke, okay. Baik. Ada dua tim teknik di sini yang langsung mencatat ya. Langsung informasikan.
2: Oke. Ini kan sebagai teman Anda, sebagai pengguna RRI banyak juga artinya informasi kita butuhkan Anda.
0: Betul Pak Upi.
2: Belum pajaknya harus bertinggal suara dan harus
0: mengudara. Baik Pak Upi. Justru kami yang berterima kasih karena kepeduliannya begitu sebagai pendengar setianya yang selalu setia kepada RRI. Oke deh Pak Upi, terima kasih Pak Upi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ulfa,
0: informasi terakhir dari Bone, Ulfa seperti apa?
1: Nah, ini jelang Idul Adha nih Kak. Jenis sapi Bali itu menjadi komoditas yang paling laris jelang Idul Adha di Kabupaten Bone. Jadi geliat bisnis jual beli hewan kurban di Kabupaten Bone itu terlihat mulai kebanjiran pesanan dari berbagai jenis sapi yang ditawarkan. Sapi Bali ini menjadi komoditas yang paling dicari warga lokal. Bahkan Sudirman, salah seorang peternak di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, mengungkapkan sapi Bali selalu menjadi primadona setiap tahunnya karena ukurannya yang dinilai sangat pas untuk kebutuhan kurban masyarakat daerah.
0: Okay.
1: Dan harga sapi Bali dibanderol pada kisaran 12 hingga 17 juta rupiah per ekor. Tapi untuk masyarakat yang mencari variasi lain, juga menyediakan sapi unggulan bertubuh besar mulai dari jenis simental, limosin hingga sapi brahma. Jadi dari total 30 ekor sapi yang dijual oleh Pak Sudirman ini, memang yang paling banyak dicari itu adalah komoditas sapi Bali karena dinilai lebih bagus kualitasnya dibanding sapi-sapi yang lain nih Kak Arti.
0: Ini persiapan untuk Idul Adha ya.
1: Betul, beberapa hari lagi nih Kak Arti.
0: Oke deh, satu penelpon terakhir kita terima. Ini Ulfa, ada Pak Niko Beni di Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Niko Beni.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Arti.
2: Siti Alfian dengan Mbak Ulfa di Bone.
1: Iya, selamat.
2: Apa kabar semuanya?
1: Siang, Pak.
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, ada informasi apa Pak Nikoma ini? Mungkin lagi on the way, ada mungkin kepadatan kendaraan di ruas jalan Kota Makassar atau ada informasi lainnya nih Pak Nikoma ini?
2: Informasinya saya mau bertanya ini sebetulnya. Karena ada informasi yang kemarin berkembang di media sosial ini tanggal 1 ini, betulkah itu subsidi dihilangkan untuk BBM yang
0: Betul. Tanggal 1 Juni 2026, maksudnya ini Pak Niko Beni lebih kepada subsidi BBM yang dihilangkan untuk jenis merek mobil tertentu kayaknya nih kalau gitu ya, Pak Niko Beni ya. Oke deh, nanti kita coba cari tahu ya.
2: Yang kedua itu saya tunggu itu Idul Kurban daging datang di rumahku.
1: Oke, selamat pagi kita Pak.
0: Baik, Pak Niko Beni. Baik, siap. Aman, Pak Niko Beni. Terima kasih, Pak Niko Beni. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang ya sekarang banyak sekali berseliweran informasi-informasi seperti ini. Namun nantilah hari Rabu kita jawab ya Pak Mas Ari ya, untuk 1 Juni 2026 karena memang banyak yang sudah khawatir nih.
1: Iya.
0: Apa Ulfa langsung ganti mobil ya?
1: Untungnya belum ada nih.
0: Sudah banyak yang was-was, hanya kita ingin mengarahkan apakah ini informasi benar atau
1: betul hoax atau begitu. Tidak.
0: Yes. Ya, baik. Karena sudah banyak tuh berseliweran di sosial media jenis mobil ini yang tidak boleh lagi untuk isi BBM bersubsidi. Jadi memang ini informasi penting sih. Tanggal 1 Juni ya, masih ada beberapa hari. Jadi kalau hari Rabu mungkin bisa kita carikan ya dari Dinas Kominfo ini mungkin ya. Seperti apa? Pada 1 Juni 2026 kan ada informasi kalau jenis merek mobil tertentu ini sudah tidak diperbolehkan lagi mengisi BBM bersubsidi. Jadi mereka itu harus isinya BBM non-subsidi. Yang non-subsidi. Ya, sebetulnya. Dan ada beberapa daftar merek mobil yang banyak sekali dipakai oleh masyarakat begitu untuk beraktivitas. Ada kekhawatiran. Oke deh, baiklah lupa ya, saya berkomunikasi dengan PA kita tapi saya agak kurang paham ini. Oke, kita tutup deh kebersamaan kita di program acara Hal RRI hari Senin 25 Mei 2026. Ini ramai di studio ya, masih ada rekan Idan, rekan Iqbal, ada Eka juga, ada Fahrudin dan tentunya pengarah acara kita Mas Hari Purnomo. Saya Arti Alfiar.
1: Saya Sri Ulfa.
0: Kita tutup kebersamaan kita, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar kita akan bersama di program acara pengarah utama gender untuk saat ini dari pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.
1: Makassar siang ini.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
2: Kamu yang gak becus mengurus rumah
1: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Makassar siang ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Prosat RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bahas sebentar seputar perempuan dan kelelahan jiwa di tengah aktivitas untuk menemani ruang dengar Anda saat ini.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di kebersamaan kita di program acara Pengarus Utamaan Gender, seperti yang sudah kami informasikan tadi, kita akan membahas seputar perempuan dan kelelahan jiwa di tengah aktivitas. Dan kita akan bersama sebentar dengan narasumber kita via Zoom ya, Ibu Novita Maulidia Jalal, MPSI, seorang psikolog yang akan sama berbincang seputar seperti apa kelelahan jiwa bagi perempuan di tengah aktivitas. Karena memang terkadang tidak bisa kita pungkiri ya, bukan hanya pria saja, tetapi bukan cuma wanita saja, tapi pria pun dan siapapun itu, kita pernah merasa berada di titik di mana tubuh kita ini terus bergerak, memenuhi tuntutan aktivitas harian, baik itu pekerjaan kita maupun juga tanggung jawab sosial kita, atau mungkin tanggung jawab yang ada di rumah kita begitu, tetapi jiwa kita ini terasa kosong. Pernah nggak sih Anda juga mengalami hal yang seperti itu, dan bahkan teramat lelah? Ada tekanan yang seakan tidak tertulis bahwa sebagai perempuan kita harus melakukan semuanya dengan sempurna pastinya ya, tanpa mengeluh sedikit pun. Dan akibatnya terkadang ini secara tidak langsung kita merasakan ada perasaan lelah, ada kehilangan rasa bahagia, bahkan mudah cemas, dan bahkan saat berhasil menyelesaikan tugas-tugas

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Pengarus Utamaan Gender, berbicara seputar perempuan dan kelelahan jiwa di tengah aktivitas. Dan saat ini kami sudah terhubung via Zoom bersama dengan psikolog, ada Ibu Novita Maulidia Jalal MPSI. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novita.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
0: Sehat-sehat ya Mbak Novita ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Mbak Novita, ini topik kita menjadi menarik ya, khususnya untuk para perempuan yang tidak bisa dipungkiri ya, entah saya dan teman-teman yang lainnya ini, para perempuan-perempuan di luar sana mungkin pernah berada di titik di mana tubuh kita ini kadang terus bergerak memenuhi tuntutan aktivitas harian kita setiap harinya, entah itu di kantor ataupun juga tanggung jawab kita di rumah ataupun juga di lingkungan sosial kita begitu. Tetapi terkadang jiwa kita mungkin merasa kosong. Ada sesuatu yang ada sesuatu yang mengisyaratkan kalau kita lelah. Seperti apa ini, Mbak Novita?
1: Oke, baik, terima kasih banyak sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengedukasi diri saya pribadi ya, karena saya juga adalah seorang wanita.
0: Sama gitu, ya Mbak Novita, saya pun juga ya, begitu.
1: Betul. Nah, jadi sebagai seorang wanita atau mungkin juga sebagai laki-laki ya, mungkin di luar dari peran wanita, ada jenis kelamin laki-laki juga. Kelelahan ini tidak hanya dirasakan oleh seorang wanita, tapi juga bisa jadi seorang laki-laki atau bukan saja orang dewasa. Bisa jadi juga kelelahan itu bisa terjadi pada remaja ataupun anak-anak. Nah, tapi kita sekarang fokusnya ke diri kita dulu, yaitu ke seorang wanita yang mungkin pernah merasa

0: merasa hampa atau kosong. Nah, bisa jadi itu salah satu indikasi atau malah salah satu defense mechanism atau pertahanan diri untuk tidak merasakan lelah atau hal yang menyakitkan dengan cara tidak merasakan apa-apa gitu ya. Bisa jadi itu adalah salah satu teknik yang membuat dia lebih rileks atau bisa menjalani aktivitasnya dengan tidak merasakan rasa sakit itu gitu. Atau mungkin memang perasaan kosong tadi itu karena berada di titik jenuh malah. Jadi memang ada beberapa indikasi yang bisa memberikan kita ciri-ciri yang bisa memberikan kita indikasi bahwa sepertinya kita memang benar-benar lelah nih, bukan masalah jenuh tetapi benar-benar lelah. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas sebenarnya kelelahan, apakah kita sudah benar-benar sampai pada burnout atau kita pada kondisi stres atau merasa tertekan tapi tidak sampai ke burnout seperti itu.
1: Normalkah itu, Mbak Novita? Ketika ada kita berada di masa-masa seperti itu, dan bagaimana persentasenya? Apakah dalam waktu misalnya hanya hitungan jam atau hitungan menit atau bahkan seminggu, bagaimana tingkat kewaspadaan yang harus dimiliki oleh seorang wanita ketika berada di fase tersebut?
0: Oke, baik. Tentu saja ini menjadi normal atau tidaknya kita lihat dulu dari situasinya. Nah, dalam artian apakah benar-benar beban itu terjadi atau mungkin beban itu tidak terjadi tetapi memang ada permasalahan psikologis pada diri kita sehingga apapun stresor, apapun tugas yang diberikan kita langsung terbebani. Nah, jadi itu juga mesti diperhatikan baik-baik dengan cara objektif. Objektif itu dalam artian pada saat kita merasa kita lelah, objektif itu dengan cara menilai dulu sebenarnya apa sih tugas yang harus saya lakukan, seberapa banyak sih tugas yang harus saya selesaikan, berapa waktu yang diberikan kepada saya, siapa-siapa saja bisa membantu saya, apa sih yang saya mau capai gitu ya, dan kalau tidak tercapai memangnya seperti apa. Kalau memang kita sudah menilai bahwa oh ternyata memang sumber-sumber stresornya banyak dan kita memiliki sedikit sumber daya yang bisa kita gunakan, dan ternyata memang waktu kita habis dengan berbagai aktivitas, bisa jadi itu adalah hal yang normal. Tetapi ternyata kalau kita secara objektif, oh tugasnya cuma satu, sebenarnya tidak ada banyak tugas sih, tapi kok saya merasa lelah ya? Berarti itu bukan hanya permasalahan normal, itu ada hal yang memang ada bermasalah pada diri kita gitu ya. Nah, jadi normal atau tidak, kita objektif mengukurnya. Apakah memang jumlah yang kita kerjakan itu melebihi kapasitas kita atau jumlahnya tidak melebihi tetapi kita selalu merasa terbebani. Nah, berarti ada permasalahan lain selain beban kerja.
1: Nah, Mbak Novita, terkadang ketika ada di fase lelah dengan semua hal begitu, biasanya ini para wanita akhirnya mencurahkannya dengan teriak atau bahkan menangis. Apakah ini bisa menjadi salah satu cara untuk melepaskan beban itu ini, Mbak Novita?
0: Ya, ada memang beberapa orang yang mencari, jadi setiap orang tuh bisa memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Bisa jadi juga ada orang yang dengan cara berteriak, dalam artian untuk diasumsikan bahwa dengan dia berteriak maka semua beban pikirannya akan keluar gitu ya. Sebenarnya itu kan dia melakukan teknik untuk mengelola perasaannya sebenarnya. Mengelola perasaannya. Jadi sebenarnya untuk mengatasi beban kerja ini ada banyak sih cara-cara yang bisa kita lakukan.
1: Apa saja itu?
0: Tetapi sekali lagi ada cara yang adaptif, ada cara yang tidak adaptif. Cara adaptif adalah cara-cara yang membuat kita semakin terbangun, semakin lebih baik. Jangan sampai kita melakukan cara-cara yang tidak adaptif. Tidak adaptif itu artinya tidak normal atau tidak sejalan dengan norma-norma yang ada di masyarakat kita. Kan bisa jadi ada orang-orang yang melakukan perilaku-perilaku yang
1: menyimpang,
0: malah menambah masalah. Tetapi itu dia anggap sebagai sesuatu yang bisa melepaskan dia dari masalah, padahal sebenarnya hanya menambah. Nah, jadi beberapa cara untuk kita atasi kelelahan ini nih. Pertama, kita harus tahu dulu kelelahan itu sebenarnya terjadi karena apa. Pertama, kelelahan itu indikasinya itu adalah biasanya kita mengalami kelelahan fisik. Misalkan leher tegang, sering sakit mah gitu ya, pundak tegang, kepala sering migrain, mungkin flu-nya agak lama ya. Kita ke dokter sebenarnya ini bukan masalah virus dan apa, tetapi kayaknya sangat capek. Nah, berarti menyerangnya fisik. Jadi apa cara mengatasinya? Kita mesti istirahatkan fisik, ya. Mengistirahatkan fisik itu bukan berarti kita tidak bekerja, tetapi memberikan waktu luang untuk merawat fisik kita. Karena merawat fisik itu tidak dosa, tidak salah.
1: Iya.
0: Dengan memberikan jeda waktu pada fisik kita, sebenarnya akan membakar semangat kita dan malah semakin produktif nantinya. Bukan berarti, apalagi wanita ya, duduk
1: Iya.
0: sebentar saja sudah merasa bersalah. Padahal sebenarnya duduk itu penting, minum itu penting, merawat badan itu penting, merawat fisik itu penting, yang membuat kita bahagia karena dengan kita merawat diri, kita akan lebih merasa segar, bugar, bahagia, dan itu sebenarnya energi untuk produktivitas yang lainnya. Kemudian yang kedua, indikasi kelelahan itu biasanya bukan cuma di fisik. Saya nggak bisa tidur loh, Bu Novi.
1: Ya.
0: Saya itu, saya secara fisik saya sehat, tetapi saya kayak merasa terbebani. Nah, berarti yang lelah itu sebenarnya psikologisnya. Nah, kita mesti cari tahu, kalau yang lelah psikologis, tidur itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena dia tidur dengan membawa beban pikiran gitu
1: Betul.
0: ya. Sehingga kalau kita memang yang lelah itu adalah psikologis kita, kita mesti melakukan beberapa langkah.
1: Seperti
0: Yang pertama, manusia itu secara psikologis terdiri atas pola pikiran ya, kognitif. Mari kita bersama-sama, ada namanya meaning of work. Jadi maknai, buat apa sih kita bekerja? Jadi kita
1: Oke.
0: mencari makna dari pekerjaan ini. Ada orang memaknai pekerjaan itu adalah ibadah, ada orang memaknai pekerjaan itu adalah simbol cinta kepada keluarga, ada orang memaknai bekerja itu adalah kehidupan mereka. Cari tahu sebenarnya kita bergerak itu karena apa? Makna dari kita bekerja itu apa? Nah, kemudian ada juga bisa dengan cara yang lain, stop, think and do it. Jadi kalau saat kita bekerja dan terlalu banyak pikiran, kita stop. Stop berbagai macam pikiran yang tidak diperlukan pada saat bekerja. Misalkan nih, pada saat kita memasak sebagai seorang wanita, tidak usah memikirkan hal-hal di luar dari memasak. Karena itu hanya akan membebani dan membuat masak kita tidak optimal. Atau pada saat kita jadi MC nih untuk RRI sekarang ini, ya kita pikirkan saja jadi narasumber dan MC, kita jangan membebani pikiran kita dengan hal-hal lain yang tidak diperlukan untuk saat ini. Nah, itu tidak akan membuat kita optimal pada saat bekerja. Nah, yang
1: Jadi,
0: ketiga, selain pola pikir, ya.
1: Iya, silakan, Mbak Novi.
0: Ya, yang ketiga, selain pola pikir, kita juga bisa mengelola perasaan kita. Ya, perasaan kita itu dengan cara apa? Bisa mencari hobi. Hobi yang sifatnya itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena hobi itu kan hal yang menyenangkan, tetapi hal yang menyenangkan yang sifatnya itu bermanfaat. Nah, sehingga akan timbul rasa percaya diri. Misalkan ada yang senang menjahit, ketika dia berhasil menjahit, itu akan meningkatkan rasa percaya diri dan itu adalah sumber energi untuk ke level pekerjaan yang lainnya yang lebih menantang gitu. Nah, karena orang-orang yang lelah, biasanya indikasinya mereka biasa merasa kayaknya saya gagal deh. Kayaknya saya tidak kompeten deh sebagai seorang wanita. Kayaknya saya itu tidak pantas deh jadi seorang guru. Kayaknya saya tidak pantas deh jadi seorang A, B, C. Biasanya akan muncul perasaan seperti pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga untuk merilis emosi kita, kita bisa mencari hal yang dimana kita rasa kita bisa menghandle itu, tetapi itu membuat kita senang. Entah itu kalau wanita tuh memasak kah, berdandan kah, membersihkan rumah kah, melipat baju, membuat kue, pokoknya hal yang menyenangkan atau malah merawat diri. Tetapi kita bisa handle. Nah, rasa menghandle itu yang akan membuat kita lebih percaya diri untuk menghandle aktivitas-aktivitas lain yang lebih menantang. Dan berikutnya, kita juga bisa relaksasi ya. Dengan cara mengatur nafas, dengan cara memodifikasi kamar kita, rumah kita, yang supaya menyenangkan hati kita. Jadi, sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita lakukan yang sifatnya lebih positif, sekecil bahkan mencatat hal-hal setiap hari, to-do list itu juga adalah langkah-langkah untuk mengubah perilaku kita. Bangun pagi, apa ya, yang ringan-ringan saja targetnya.
1: Jadi boleh dikatakan ketika kita sebagai seorang perempuan merasa hampa, merasa ada di posisi lelah dengan semua hal tanpa mau memikirkan apapun itu, kita cukup berhenti. Berhenti memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dan bagaimana justru kita berpikir menyenangkan diri kita sendiri secara fisik dan yang tadi bagaimana kita mengelola perasaan kita sehingga yang tadinya hampa ya sudahlah dengan sendirinya akan menjadi lebih normal kembali begitu. Tapi
0: Jadi kita mulai dari yang paling mampu kita lakukan saja. Kalau yang paling mampu adalah kita minum air putih, ya minum air putih, kita mampu merawat diri. Dari yang terdekat, dari yang paling mampu, yang paling bisa kita handle, yaitu diri kita dulu.
1: Tapi perlu nggak sih Mbak Novita ketika kita berada di posisi lelah begitu, kita mencari seseorang untuk mengatakan kalau kita lagi seperti ini begitu. Apakah itu menjadi salah satu cara juga sehingga akhirnya beban yang selama ini kita rasakan bisa keluar, Mbak Novi?
0: Oke. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, jadi kalau di beban kerja itu bisa juga ada dari teori yang lain ya, ada beberapa sumber. Yeah. Beban itu bisa terjadi pertama karena memang tugasnya yang terlalu banyak. Yang kedua, tugasnya tidak terlalu banyak tapi sumber dayanya yang kurang. Jadi hanya kita yang mampu gitu. Yeah. Hanya kita yang ada. Nah, saran saya ketika memang tugasnya yang banyak itu kita dituntut untuk menyelesaikannya atau memang itu adalah kewajiban kita, maka ketika kita merasa bahwa sumber daya diri saya kurang, kita bisa melakukan kolaborasi. Yeah. Kita bisa mengajak orang lain bekerja sama selama itu adalah tupoksi kerja teman kita. Jangan sampai malah menjadi delegasi gitu ya. Nah, jadi kita win-win solution. Jadi di saat kita turun, teman kita membantu, di saat teman kita turun, kita yang membantu. Jadi jangan sampai kita menjadi dependen terhadap orang dan orang yang menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban kita. Tetapi kita kolaborasi ketika memang kita merasa tidak mampu dan butuh bantuan, katakan. Jangan sampai orang-orang malah menambah tugas-tugas itu karena orang tidak mengetahui bahwa kita sudah lelah gitu. Mm-hmm. Kita diam saja. Yeah. Jadi ayo kita melakukan komunikasi efektif, menyampaikan permasalahan dan mencari solusi bersama. Mm-hmm. Saya rasa kerjasama itu salah satu hal yang baik. Yang berikutnya adalah bagaimana ketika kita curhat tetapi bukan pada orang-orang yang tepat terlibat pada kinerja kita. Yeah. Nah, sangat diperbolehkan dengan catatan kita juga mesti memilah-milah siapa orang yang kita akan ajak bicara. Yeah. Apakah orang ini siap untuk mendengarkan, apakah orang ini tepat, dan apakah orang ini malah bisa memberikan kita solusi bukan malah menambah beban gitu ya. Jadi mesti selektif. Ketika orang-orang tersebut tidak tersedia di sekitar kita, maka menghubungi profesional ahli juga salah satu jalan yang bisa ditempuh.
1: Intinya sih boleh dikatakan menjadi seseorang yang mau mendengar keluhan dari teman dan tidak menghakimi istilahnya ya. Karena ketika ada teman yang mungkin kita jadikan teman curhat kemudian menghakimi kita, ini mungkin lebih menambah beban juga ini di pikiran maupun juga perasaan kita. Jadi kalau boleh dikatakan, betul, ini Mbak Novi, kelelahan jiwa pada perempuan di tengah padatnya aktivitas ini seringkali bukan karena mereka lemah, melainkan mungkin karena mereka telah terlalu lama mencoba untuk menjadi kuat begitu di hadapan semua orang, entah itu di hadapan keluarga ataupun juga ketika mereka ada di kantor, di hadapan semua teman-teman kantor begitu, ataupun juga di hadapan atasan, Mbak Novi.
0: Betul. Ya, jadi bagus sekali tadi ya responnya. Jadi sebenarnya kita ini kan kehidupan kita adalah bersosial ya. Nah, salah satu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini bukan hanya menjadi tugas individu atau tugas seseorang, tapi ini tugas kita bersama. Jadi sebagai orang-orang di sekitar para wanita, maka mendengarkan keluh kesah seseorang itu menjadi sangat penting. Skill yang paling penting sebenarnya, kita tidak selalu berpikir bahwa memberikan solusi itu adalah kontribusi kita untuk menyelesaikan masalah orang. Tapi cukup mendengarkan itu juga menjadi solusi buat seseorang ya. Jadi didengarkan, yang didengarkan itu tidak hanya ceritanya, tetapi yang didengarkan juga adalah perasaannya. Jadi ketika dia merasa lelah, mereka diterima perasaan lelahnya. Kemudian setelah dia merasa ada yang memahami mereka, barulah kita berikan solusi atau jalan. Jadi cara membantu orang yang lelah itu, jangan tiba-tiba dikasih saran, tetapi didengarkan saja, kemudian dipahami perasaannya dan diberi apresiasi bahwa seberat apapun hidupnya, tetap mereka mau bergerak. Nah, setelah dia mendapatkan support secara emosional, barulah kita bisa memberikan langkah-langkah yang bisa dia lakukan. Jadi bukannya kita inginkan, tetapi dalam kondisi mereka, hal apa sih yang paling mampu dia lakukan, dari yang paling mampu saja dulu. Nah, kemudian buat para wanita, ketika kita merasa lelah, itu manusiawi.
1: Iya.
0: Ya. Jadi manusia itu, lelah itu sebenarnya bahasa tubuh kita bahwa sepertinya kita butuh jeda.
1: Butuh gitu jeda,
0: ya. Okay. Kita butuh jeda. Uh-huh. Kalau anak kecil itu, misalkan nih, kalau fisik itu kan biasa sakit ya, sakit demam, artinya apa? Diminta bed rest, diminta istirahat. Nah, jiwa juga tuh butuh seperti itu. Psikologis juga butuh seperti itu. Butuh beristirahat gitu ya, butuh jeda sejenak. Nah, jeda itu bukan berarti kemunduran, ibu-ibu, ya. Jeda itu adalah tempat di mana kita menata perasaan kita, menata tujuan hidup kita, menata sebenarnya maunya kita apa. Sebenarnya titik jenuh itu adalah refleksi diri kita sendiri. Orang-orang yang sering merasa terbebani bisa jadi selama ini dia hanya bergerak untuk kehidupan di luarnya, tetapi dia jarang untuk mengajak dirinya berbicara. Sebenarnya untuk apa, terus sebenarnya apa yang saya inginkan, apa yang saya harus berikan pada diri saya. Biasanya juga perlu adanya apresiasi buat dirinya sendiri. Terkadang orang-orang yang mudah jenuh itu adalah orang-orang yang menuntut dirinya, tetapi terkadang kurang memaafkan atau kurang mengapresiasi. Nah, ayo kita juga selain berharap bantuan orang lain, kita juga berharap pada diri kita untuk tidak hanya memperhatikan pekerjaan, tidak hanya memperhatikan keluarga, tetapi juga memperhatikan diri kita. Iya. Maafkan keterbatasan, terima keterbatasan kita, terus asah kemampuan kita. Kalau kita butuh jeda, berikan jeda itu. Itu adalah salah satu bentuk self-compassion atau mengasihi diri, kayak gitu. Itu bukan kesalahan, itu bukan dosa, tapi itu adalah salah satu langkah untuk membuat kita lebih sehat mental dalam bekerja.
1: Jadi kita tidak boleh kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri, begitu ya. Kita harus punya jeda, tadi disampaikan bagaimana kita punya relasi yang baik pada diri kita sendiri, karena yang mengetahui apa yang kita mau itu sebenarnya diri kita sendiri.
0: Betul. Nah, sekali.
1: Ini kan sudah dijelaskan ini Mbak Novi yang terakhir, jelaskan bagaimana solusi yang bisa dihadirkan dari seorang perempuan dan kelelahan jiwa di tengah aktivitas mereka. Nah, lantas apa cara mencegah sehingga tidak terjadi kata lelah jiwa ini dari seorang perempuan?
0: Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya caranya itu adalah mindfulness saja, ibu-ibu. Artinya sebenarnya semua ibadah juga sudah mengajarkan ya. Pada saat kita diminta beribadah, semua agama pun menuntut ada meminta agar kiranya kita itu khusyuk, fokus, konsentrasi pada saat beribadah. Artinya Tuhan ingin melatih kita agar dalam setiap bekerja itu kita fokus, konsentrasi, nikmati. Nah, jadi ketika kita mendengarkan RRI, dengarkan saja RRI, nikmati. Karena akan ada nanti momen berapa jam kemudian bukan sama RRI lagi misalkan, tapi malah harus memasak. Pada saat memasak, nikmati momen memasaknya. Pada saat bekerja di kantor, nikmati momen bekerjanya. Pada saat di rumah, nikmati bersama suami dan anak-anak. Sehingga jangan membawa satu situasi kepada situasi yang lain, karena itu membuat kita tidak menikmati setiap event atau momennya. Nah, itu teknik mindfulness tuh seperti itu. Apa yang mata kita lihat, nikmati. Apa yang kita dengar, dinikmati. Nah, biasanya orang-orang yang mudah lelah itu adalah dia melihat, mendengar, tapi pikirannya macam-macam, traveling kemana-mana. Nah, itu biasanya cepat terbebani. Jadi ayo, setiap detik, setiap menit kita optimalkan saja. Jadi kalau sedang mengetik, mengetik saja. Tidak usah pikirkan hal-hal di luar yang kita tidak kerjakan saat ini.
1: Iya, terima kasih edukasinya, ini sangat bermanfaat buat saya juga secara pribadi dan juga tentunya buat teman-teman di luar sana, entah itu perempuan maupun juga laki-laki ya, di segala usia. Karena memang waktu jeda, waktu kita berhenti, dan waktu kita menikmati dan terus membangun hubungan dengan diri kita sendiri menjadi waktu terbaik agar jiwa kita tidak lelah dari setiap aktivitas yang ada. Terima kasih di sela kesibukannya ini, Mbak Novi, sudah mengedukasi ya masyarakat. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan Mbak Novita Maulidia Jalal, MPSI, seorang psikolog, berbicara seputar perempuan dan kelelahan jiwa di tengah aktivitas. Bagaimana kita butuh waktu untuk berhenti, berhenti sejenak dengan pemikiran-pemikiran yang selalu menuntut kita, atau dengan hal-hal yang akhirnya membuat kita merasa lelah. Bukan cuma fisik kita yang lelah, tetapi jiwa kita yang lelah. Bagaimana melakukan sesuatu yang disukai diri sendiri ketika fisik kita lelah, dan bagaimana mengelola perasaan kita ketika psikologis kita lelah. Pikiran dan perasaan, bahkan tubuh kita, penting untuk kita bahagiakan sehingga tidak ada lagi istilah kelelahan jiwa di tengah aktivitas. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka di meja operator menutup kebersamaan kita lewat pengarus utama gender hari ini, Senin 25 Mei 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Makassar siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini. Tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sports Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Satu RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar pukul 13 nanti kita akan bersama lewat obsesi obrolan seru siang ini yang tentunya akan terus menemani Anda di kebersamaan kita hari Senin 25 Mei 2026.

0: Lama-lama terdengar suara lesung yang ditumbuk berirama. Rasanya indah didengarkan, ibarat sebuah lagu yang tengah didendangkan. Ketika suara lesung menggema di Dusun Biroe, Desa Siawung, menjadi pertanda pesta panen sedang berlangsung. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Mereka yang bertugas menumbuk lesung adalah orang pilihan karena terdiri dari pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi perempuan. Pesta panen suku Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Mapadendang, yaitu upacara sejak dahulu kala yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Upacara Mapadendang beragam di daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing daerah. Khusus Dusun Biroe, Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Mak Jenek Jenek. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siawung, Andi Parandrangi.
1: Kalau ditanya, apa keunikannya ya? Pesta panen di Selatan ini kepada umumnya cuma Padendang ya? Satu saja, cuma Padendang. Kalau di sini keunikannya ada namanya Mak Jenek Jenek. Rangkaian dari Padendang juga. Mak Jenek Jenek itu adalah apa namanya, saling siram dulu ya, ketika itu dimulai itu kan hanya apa namanya, istilah orang Bugis, mapamesi itu saling percik-percik air saja ya di situ, tapi lama-kelama menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya diamankan, karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ, itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya, ya, langsung itu, mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Oke, itu dari satu sisi ya. Sisi kedua, saya lihat memang secara pribadi ya, melihat ini ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu, nilai kearifan lokal itu? Yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya, misalnya datang besok di puncak acara atau acara sebelumnya karena ada tiga rangkaian itu, tanpa diundang datang Ki, siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Ya, semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertari di sini. Itu filosofinya, ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga, ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya Bu, kalau misalnya datang Ki naik di rumahnya terus tidak makan apa-apa, merasa tidak disukai itu masyarakat di sini. Makanya tadi bahasanya, semakin banyak kita makan atau ada yang bisa dibawa pulang bungkus ya, masyarakat semakin senang. Inilah filosofinya barangkali yang tidak ada ya di tempat lain ini. Itu Bu yang bisa saya ceritakan.
0: Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, pesta paenge dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siawung, Puang Ase, yang juga adalah pemimpin proses upacara paenge Mak Jenek Jenek.
2: Kangnya Rodo Latuk Dugara, Rimula-mulana, kan dek naku memon roh. Kibi kurumi telak lam anu jompi Tapi maksudnya nalok aku mehe nandri api bolana. Nero nandri na api bolana, engka reket genrana, engka kaparak make lengkak. Anak tomato aku nandri api lutu ilok kue. Jajil na tutungan na tudangnya rukasi lah tu ku makedagan ne pak dek naga wanre. Dek tu naga dingun lawi kan ya mi biasa. Telul lelami bola lah tu tajemi lah tu napak kapala. Aga na kasih wanre, na dek naga wanre. Pitani, karena pitani makedanan kalinga suara. Makedakah he kalele tabuka he kalele biru. Tabuka ina senyaro jaji engkau ya wana. Jadi napa ni lah tu, ku makedaku jadi asih ku matu ku mebiru eh, mandran si pulupa. Pura rana semandran rema pak padendak ka, aku miruan nana. Jadi anak tulilaku kan pak tulimitau ki pak tulimitau ki reke tulilok ki reke mulai. Setiap pura ki pesta paning, elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai apa ya hati tak tuli merasa bersalah ki kuda ipigau.
0: Upacara paenge diawali dengan kegiatan disebut mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Dimasak oleh para pria, tidak diperbolehkan wanita ikut dalam proses upacara ini. Setelah bahan tersebut menjadi bete, maka para pria menikmati dengan makan bersama. Selengkapnya dijelaskan Andi Paranrangi.
1: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya, ya, mandrian aku bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Baru, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Tidak dianggap sah kalau ada ikut campur laki-laki. Setelah itu, ya bunyi padendang. Padendang. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang, biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jene-jene. Bagus sekali ini uniknya, Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
0: Setelah mak bete dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula, masyarakat Desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Seluruh warga membuat songkolo, burasa, dan juga gogos di rumah masing-masing. Makanan ini menjadi yang utama karena dianggap kuat dan bersatu. Tidak ada yang terserak dari bentuk dan tekstur makanan tersebut. Selain itu, ikan dan ayam ataupun udang menjadi lauk yang menemani songkolo, burasa, dan gogos. Makanan bajabu atau dikenal dengan kelapa goreng tidak diperkenankan dibawa ke acara puncak pesta panen di mata air paenge karena bentuk dan teksturnya terserak dan tercerai-berai, meski bisa dinikmati di rumah saja. Filosofinya bagi mereka, haruslah kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat itu terus terjaga. Tidak boleh ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Khusus ayam yang dipersiapkan dalam upacara oleh pemuka adat terdiri dari ayam merah dan ayam karametasa, yaitu ayam berkualitas unggul dan sehat, dan ketika membelinya tidak boleh ada tawar-menawar. Selain mempersiapkan makanannya, warga Desa Siawung sudah bersiap menghiasi tempat puncak acara di mata air paenge. Kembali Puang Ase menjelaskan.
2: Kemana mak burasa kibulana mak masing-masing, tapi karena tiwi kurodo berinasi, menaswangi, mak gerek manu na dua kaju cek di celak cek di karametasa.
3: Agak beda anak tu.
2: Iya, ro bedana ro kayak apa ya ro tunai ro ianu eh bedana. manu celak karabetasa. Karabetasa. Iya, harus payaro detona di makda seni mi purane yalana gere man pitumpen ni pa.
3: Oh, betul
2: pun. Iurunya canggih kesa tanah.
3: Jadi politika jadi ala tu anu manu
2: yang penting meliki kungkeni tanu natai makanja. Kalite irita meto yaro anu nama nanto sedin kelalangnya tita kada oyar makanja.
3: Iya naro cocok.
2: Iya naro cocok.
3: Jadi ditekengi nah di pound roy mulai jolo.
2: Iya.
3: Atau penip pina.
2: Iya napa igere igere ni pure igere mendre ni bajan resipulu ni. Igere ini manu ni kulit rodo maga senai pura ni nasu pura persiapkan ya lah ni mereka parah tak pak damak juju mana ni set dibiru.
4: Malam terakhir di Pitupeni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mapadendang dengan memercikan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makan di seluruh rumah warga. Warga Desa Siawung menyiapkan aneka macam makanan untuk bisa dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat menjadi sumber air minum dan mandi masyarakat di desa ini. Guna terus melestarikan budaya pesta panen Paenge ini, pemerintah daerah Kabupaten Baru melalui Camat Balusu, Andi Hilmanida, memberikan support dan apresiasi yang tinggi kepada warga Desa Siawung karena masih mempertahankan budaya turun-temurun yang berlangsung sampai sekarang.
5: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal. Di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue, Desa Siawung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya yang namanya Sipaka Tau, Sipaka Lebi, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini. Ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung. Dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu kalau bisa dianggap produk unggulan kami untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siawung khususnya di Dusun Birue ini, dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
3: Iya, sekarang ini kan dianggap sebagai sebuah budaya tak benda.
5: Iya, ya. Warisan budaya tak benda.
3: Mulai diangkat.
5: Iya.
3: Sungguhnya apa yang menjadi menarik dari ritual kebiasaan Mapadendang itu sehingga ini diangkat menjadi sebuah satu potensi dengan kekayaan tak benda itu.
5: Iya. Mungkin Mapa Dendang di tempat lain banyak ya. Mungkin tapi keunikannya di sini karena di mana hampir mungkin kalau untuk Mapa Dendang hanya beberapa komunitas ataupun beberapa golongan masyarakat yang terlibat, kalau di sini tidak, semua masyarakat terlibat. Malah kami sedesa Siawung ini terlibat dalam kegiatan Mapa Dendang ini, pesta adat Painge ini, karena ini kita lihat contohnya seperti ini, mereka membuat masakan, ini mengundang tetangga-tetangganya, mengundang dari dusun lain untuk bisa berpartisipasi, karena ini kemeriahannya melebihi dari kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, lebih meriah daripada Idul Fitri. Dan ini yang kami sangat apresiasi, karena disitulah bukti salah satu keunggulannya, karena ini rasa kebersamaan, kegotong royongan yang sangat-sangat tinggi dari seluruh masyarakat. Dan ada makanan khasnya juga. Ada makanan khasnya yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Di sini ada apa lagi namanya? Ada gogos sama burasa. Kemudian ada prosesi-prosesi adat yang mungkin bisa kita lihat besok yang berbeda dari daerah-daerah lain yang melaksanakan Mapa Dendang. Dan ini yang saya rasa yang bisa menjadi unggulannya kami, khususnya di pesta adat Painge ini. Dan kenapa pesta adat Painge ini bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda.
4: Memasuki acara puncak panen Painge Mak Jene-Jene, seluruh warga berkumpul di mata air Paeng, mengambil air untuk diminum dan konsumsi kebutuhan sehari-hari. Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram, dan seluruh yang hadir wajib untuk basah sebagai kegembiraan karena selesai panen. Akhirnya terbitlah jurnal tentang keunikan budaya pesta panen Painge yang ditulis Andi Paranrangi, menjadi salah satu indikator didaftarkannya ke Kementerian Kebudayaan atas hak kekayaan tak benda yang dimiliki Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satu dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat
4: atau melihat memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar masih menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Dan kita akan berbincang di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini terkait berkembang bersama di TDA Perempuan. Lantas apa sebenarnya TDA Perempuan itu dan seperti apa narasumber kita ini akan menghadirkan informasinya untuk Anda, dan beliau sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Anda Mbak Susi Irnawati. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Susi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak.
2: Hai.
7: Salam kenal.
2: Salam kenal juga, sehat-sehat ya.
7: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ini menjadi satu topik inspiratif untuk banyak orang ya, karena pendengar narasumber kita ini Mbak Susi Irnawati adalah owner Tumpeng Kang Cakdi, TDA kan? Perempuan Makassar. Iya. Di awal kebersamaan kita bisa diinformasikan dulu TDA Perempuan Makassar itu apa?
7: Oke, baik Kak. TDA Perempuan Makassar ini adalah komunitas yang menaungi pengusaha-pengusaha perempuan, istri perempuan. Karena sebenarnya TDA Perempuan Makassar ini masih satu divisi dengan TDA Makassar.
2: Oh iya.
7: Ya, jadi kalau TDA Makassar itu secara umum Kak, laki-laki perempuan boleh gabung, tapi kalau di TDA Perempuan Makassar
2: khusus perempuan.
7: Jadi walaupun bukan pebisnis perempuan, tapi istri owner tetap bisa masuk di grupnya TDA Perempuan Makassar. Seperti itu Kak.
2: Jadi hal menariknya ketika gabung di TDA Perempuan Makassar ini bisa sharing informasi bagaimana cara mengembangkan bisnis. Dan akhirnya dengan komunitas ini jangkauannya makin luas begitu ya.
7: Iya benar, jadi di TDA Perempuan Makassar bukan hanya belajar soal bisnis juga Kak. Karena kita belajar juga bagaimana menjadi pengusaha perempuan yang lebih kuat, terutamanya apalagi kita sebagai owners, kita sebagai istri juga, jadi problemnya itu jadi banyak banget gitu Kak. Jadi memang pelajarannya di dalam itu bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang bagaimana finansial dengan keluarga, pokoknya
2: manajemen waktu juga.
7: Iya, manajemen waktu, sampai bahkan ke kajian-kajian pun kita sediakan di TDA Perempuan Makassar ini.
2: Ada nggak pertemuan rutin yang di dalamnya ada pelatihan, ada sharing begitu di TDA Perempuan Makassar ini?
7: Iya benar, ada setiap bulan Kak. Setiap bulan kita adakan TDA sharing, itu ada TDA bisnis juga, ada kajian juga. Jadi nanti kalau acara-acara itu kayak workshop, seminar, semuanya ada Kak. Yang rutin tiap bulan itu adalah sharing session sama kajian.
2: Dan mungkin kalau kita berbicara seputar gabung di komunitas, ketika kita menjadi owner, ada produk kita, langsung sharing aja di grup itu ya.
7: Jadi kalau kita habis kajian itu kan rame sama makan-makannya, karena masing-masing bawa produknya.
2: Dan sekalian promosi.
7: Iya, marketing gratis lah ya.
2: Oke, menarik gitu. Ini menarik. Dan Susi Irnawati ini adalah owner Tumpeng Kang Cakdi.
7: Benar, Kak.
2: Kang Cakdi, inspirasinya dari mana? Kenapa? Arti Kang tadi mau pikirannya Susi ya? Tumpeng Susi, iya, ini Tumpeng Kang Cakdi.
7: Iya, kenapa bukan Tumpeng Susi? Karena sebenarnya bisnis ini saya bangun berdua dengan suami Kak. Oke, karena kebetulan saya orang Sunda, Jawa Barat Kak.
2: Ya, kira tadi orang Makassar, gak ketar kita. Logatnya udah menyatu dengan Makassar.
7: Saya sudah berbaur begitu dalam, sampai KTP pun sudah di sini kan. Jadi karena saya orang Sunda, suami orang Maros, jadi ya terbilang Bugis lah ya. Jadi kita gabungin aja deh kayaknya. Kalau di Sunda kan panggilan laki-laki tuh Akang, Kang. Jadi ya udah kita panggil Kang Cakdi tuh. Di sini artinya kecil, karena dulu waktu kita bangun bisnis itu kita masih kuliah Kak. Kita nikah, kuliah sambil bangun bisnis. Jadi ibaratnya waktu itu ya kita masih kurus-kurus lah kayak gitu. Pokoknya kayak kayak orang gak makan. Sekarang udah malah gemukan ya. Sekarang udah alhamdulillah ya.
2: Udah banyak perubahan ya, udah yang kelihatan positif pastinya.
7: Iya benar. Tapi ya dari situ lagi kembali. Sebenarnya Cak Adi bukan berharap bisnisnya akan kecil aja ya, jadi
2: motivasi lah.
7: Iya motivasi. Kenapa kita bangun dengan Kang Cak Adi? Sebenarnya lebih ke budayanya juga sih. Kita mau bawa nama budaya Sunda dan Bugisnya terlebih dulu. Makanya di situ waktu awal kita bangun bisnis itu ya makanannya gabungan Kak. Rasanya Kak, sampai kita kayak punya cita-cita kita bikin rumah makan Sunda Bugis enggak sih? Kayak gitu. Tapi ya lari ke sini lama-lama ya udah kita fokusnya ternyata di tumpeng Kak. Jauh perjalanannya.
2: Lantas kenapa harus memilih tumpeng? Biasanya kalau Sunda banyak hal bukan tumpeng ya, begitu
7: banyak,
2: ya.
7: Banyak, banyak banget.
2: Kenapa harus milih usaha tumpeng deh? Gitu.
7: Ya, sebenarnya kalau usaha tumpeng ini kita jalankan sudah lama Kak. Cuman rebrandingnya baru di 2024 di Tumpeng Kang Cak Adi. Karena itu kita udah 3 kali ganti branding. Yang awalnya itu kita Pelangi Tumpeng. Nah, ini adalah
2: tahun berapa itu Pelangi Tumpeng?
7: 2017 Kak. Kita masih lama. Ya, kita masih kuliah dan itu pun juga hanya untuk lomba-lomba sebenarnya Kak. Ya. Kita di mahasiswa, kita cari lomba-lomba kewirausahaan apa nih yang bagus. Pokoknya kan kalau mahasiswa ide-idenya yang cemerlang ya udahlah kayaknya Pelangi Tumpeng cocok karena waktu itu adalah makanan sehat Kak. Jadi nasinya tuh berwarna-warni.
2: Cocok deh dengan namanya.
7: Iya, jadi kayak Pelangi Tumpeng. Ya udah deh cocok, tapi ternyata ya penjualannya kurang karena di mulut Makassar mungkin masih kurang
2: familiar atau
7: ya,
2: mungkin susah
7: benar,
2: di
7: kurang cocok
2: ya. Ada
7: ya.
2: Pokoknya ada lah. Memang ketika nama itu sangat berpengaruh ya.
7: Iya benar. Jadi kayak berat juga di kita. Waduh, ini benar-benar sehat nggak sih nanti sebenarnya? Mau ditambah lagi dengan lauk-lauk yang kita mau kayak mode-mode sehat, tapi ya mungkin saat itu ya belum terlalu teredukasi masyarakatnya. Jadi kita mungkin waktu itu kita masih fokusnya ya udah di tumpeng yang kita lombakan, tapi yang menghasilkan uang di nasi kotak sebenarnya.
2: Oh, begitu.
7: Iya, nasi kotak ke mahasiswa-mahasiswa kayak gitu kan. Kan dulu kita banyak organisasi, ya udah kita masuk jalur itu.
2: Ini jiwa dalam usahanya sudah mulai muncul ketika mahasiswa dulu.
7: Iya, udah muncul Kak, karena memang dulu kita emang sukanya jualan-jualan, tapi ya sekedar jualan.
2: Disiplin
7: sih.
2: Disiplin ilmunya memang sesuai kah atau justru berat?
7: Iya, saya paling takut kan ditanya. Disiplin ilmu saya komunikasi dan penyiaran Kak.
2: Hampir sama dengan kita.
7: Iya.
2: Justru seharusnya kebalik. Dia yang duduk di sini, saya yang entah di mana ya.
7: Iya, karena saya dulu magangnya juga di sini pernah magang.
2: Oh, di RRI.
7: Iya, pernah sama teman saya di tahun 2016.
2: 2016.
7: Iya, saya masih unyi-unyi.
2: Dulu di sini, di sana atau di sana?
7: Gimana ya, udah lupa kan udah berapa tahun yang lalu.
2: 2016 seharusnya dia yang jadi presenter loh, karena memang dia sesuai dengan disiplin ilmunya.
7: Iya benar, jalannya udah beda sih Kak.
2: Nah, udah 2017 tuh Pelangi Tumpeng sampai kapan bertahan di nama itu?
7: Pelangi Tumpeng hanya bertahan 2 tahun Kak.
2: Next artinya 2019 menjadi
7: sudah jadi nasi kuning Kang Cak Di.
2: Sudah ada nama Kang Cak Di.
7: Iya, kita sudah main di outlet-outlet. Jadi di outlet nasi kuning kita buka beberapa cabang dan alhamdulillah bertahan sampai COVID.
2: Ya, itu di dia COVID. Tantangannya di COVID. Ya. Ya, di 2019 COVID, sampai sudah. 2019 ya.
7: Iya.
2: Karena COVID kan mulai masuk 2019-an 2020.
7: 2020 awal udah masuk Kak di situ. Jadi emang lagi kalau dibilang lagi bagus-bagusnya di situ penjualan Kak lagi naik-naik, apalagi di Boulevard waktu itu kan CFD.
2: Yes.
7: Kayaknya orang yang tahu CFD Boulevard paling tahu deh nasi kuning yang paling ramai di situ, orang sampai niat ngantri berjam-jam di situ Kak.
2: Jadi, nasi kuning Kang Cak Di itu ya.
7: Iya benar, nasi kuning Kang Cak Di. Jadi pada saat COVID datang itu ya udah kayak langsung
2: gimana tuh pengalamannya ketika itu, karena ada banyak usaha yang pada masa itu luar biasa yang ketika lagi tinggi-tingginya seperti yang disampaikan oleh Susi itu langsung stagnan dan sama sekali tidak ada pesanan begitu.
7: Iya benar.
2: Bagaimana menyiasatinya begitu?
7: Waktu itu kan dibatasi ya sama pemerintah juga sampai akhirnya harus ditutup total karena waktu itu ya kita pikirnya bagaimana tim tetap berjalan, usaha tetap berjalan, tapi ujung-ujungnya ternyata harus ditutup total juga. Akhirnya tuh kita tutup total sekitar 5 bulanan, kita rumahkan semua karyawan Kak. Kita enggak buka apapun, jadi ya istilahnya dulu kita sistem tabungan tak juga masih belum bagus, finansial belum bagus, jadi ya di antara 6 bulanan sudah kehabisan Kak. Jadi otomatis kita harus pivot lagi nih, kita harus jualan apa nih, kayak gitu. Ternyata di situ adalah penjualan lauk agak naik Kak. penjualan lauk. Jadi kita kayak tiba-tiba jadi jualan lauk aja. Yeah. Jadi kan kita dulu yang unggulnya itu nasi kuning paru rica. Dan ternyata paru rica ini di Makassar ya agak rame lah, banyak peminatnya. Jadi dari situ Kak, kenaikan kita mulai dari jualan lauk paru rica, mulai dari ayam peleko segala macam. Kita pivotnya malah ke situ.
2: Jadi boleh dikatakan tantangan di masa COVID itu tidak membuat down, justru lebih mencari inspirasi apa nih yang harus diusahakan lagi gitu.
7: Tiba-tibanya aja langsung jadi jualan lauk, jadi kayak warteg gitu.
2: Itu berapa tahun tuh bertahan jualan lauknya?
7: Hampir 5 bulanan sih Kak. Setelah itu kan sudah mulai bisa nih sama pemerintah, udah mulai jualan. Jadi kita buka lagi outlet Nasi Kuning Kak. Tapi bukan di Boulevard, karena saat itu penyesuaian kayaknya mulai dari sewa tempat sudah mulai naik, dan ternyata tempat saya udah lebih dulu diambil orang kayak gitu. Jadi ya udah kita cari tempat, kita buka di Tamalate. Itu awal kita buka
2: di lapangan COVID. Tamalate itu ya.
7: Bukan sih Kak, di depan kampus UNEM.
2: UNEM Parantambung
7: ya. Di situ. Jadi kita di situ mulai menjualan lagi, mulai start lagi, mulai dari nol lagi sih Kak. Di situ nyari pelanggan baru lagi. Di Grab Gojek juga ya cari lagi pelanggan baru karena beda tempat kan.
2: Mulai dari awal lagi begitu.
7: Iya, jadi mengulang lagi dari awal di itu di tahun 2022. Terus kita buka lagi di BTP
2: cabangnya.
7: Iya, buka lagi terus di Perintis ya. Ada beberapa hal lah kayak fraud dan segala macam. Akhirnya kita memilih untuk memutuskan tutup. Nah, setelah tutup itu ya pasti down.
2: Berapa lama vakumnya gitu yang untuk akhirnya tutup? Ada kan masa di mana mungkin entah jenuh atau apa, menyerah atau apalah sebagainya. Jadi kita punya waktu untuk tenang dulu.
7: Iya.
2: Berapa lama tuh akhirnya Susi dan suami termotivasi kembali lagi dan akhirnya ya untuk mau membuka bisnis lagi nih?
7: 2 bulan.
2: Oh, cukup 2 bulan. Termasuk cepat loh ini 2 bulan.
7: Karena kalau kita gak kerang cepat, kita ngapain? Kayak gitu, karena saya sama suami emang gak ada kerjaan lain gak selain bisnis. Jadi emang kita harus fokus, kalau gak bangkit gak ada pilihan lain.
2: Betul.
7: Kayak gitu, jadi dan beruntungnya pada saat kita lagi jatuh-jatuhnya, kita berada di TDA Makassar, di TDA Perempuan Makassar ini. Jadi pada saat itu lagi ada mentor, lagi ada teman-teman. Jadi ada beberapa saran yang bisa kita ambil selama ini yang kita tidak pikirkan, ternyata itu adalah jalan sebenarnya ke sana. Yang selama ini kita pikir tumpeng kayaknya enggak mungkin ya ada orderan setiap hari. Enggak mungkin ada orang ulang tahun tiap hari kayak gitu. Jadi kita enggak pikir ke situ, tapi kata salah satu mentor, coba aja dulu kan. Kita enggak pernah tahu kalau kita enggak coba. Ya udah kita coba, setelah 2 bulan kita perbaiki sistem dulu, perbaiki semuanya, istikharah dan segala macam, muhasabah diri, akhirnya ya udah kita nekat, ya udah kita buka di tumpeng Kang Jadi. Alhamdulillahnya di situ satu hari ada yang 5 tumpeng, 7 tumpeng. Jadi kayak, wah ada nih jalannya, kayaknya bagus nih.
2: Yaudah, akhirnya kita termotivasi jalan kembali nih.
7: Iya, termotivasi kembali, semangat lagi, ya udah kita jalan lagi. Akhirnya sampai sekarang. Jadi kalau mau dibilang tumpeng Kang Jadi itu belum cukup 2 tahun Kak. Iya, karena di 2024 kita baru mulai bangkit lagi, kita mulai rebranding lagi, berani lagi ambil tim. Saat itu kita masih jalani berdua selama 8 bulan. Kita takut sebenarnya. Kita masih ada rasa takut ketika kita lagi berjalan, tapi kita tidak sampai selesai, kita takutnya merumahkan lagi karyawan. Karena kita sudah 2 kali merumahkan karyawan, dan itu perasaannya tuh aduh campur aduk kan, antara ya gimana pokoknya.
2: Dilema juga di satu sisi ingin mempertahankan, tapi ya dibatas kemampuan ya.
7: Iya benar, kayak gitu.
2: Ini sih menjadi motivasi juga sebenarnya buat semua pengusaha-pengusaha di luar sana yang mungkin ketika saat ini berada di posisi yang pernah dirasakan oleh seorang Susi ya. Entah harus berbuat apa. Salah satu yang menginspirasi adalah TDA Perempuan Makassar.
7: Benar, makanya saya enggak bisa tinggalkan rumah ini, Kak. Karena tempat kembali, tempat pulang ya di sini, di komunitas ini, dan banyak sekali orang-orang baik di dalamnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu lah, karena rata-rata baik, Kak. Jadi ya udah kita enggak usah sebutin satu-satu, intinya orang-orangnya di dalam ini baik, dan pembelajaran yang paling banyak ya kami pelajari selama bisnis di TDA Makassar ini, Kak.
2: Luar biasa. Ini sangat menginspirasi lah. Nah, ini kan sudah berani memilih tumpeng sebagai usahanya. Tadi juga disebutkan kalau yang jual tumpeng itu bukan cuma satu orang.
7: Banyak sekali.
2: Apa yang menjadi ciri khas tumpeng Kang Cakdi ini sehingga orang kalau mau buat tumpeng pasti langsung scroll informasi di IG-nya Kang Cakdi. Pokoknya langsung pesannya itu di tumpeng Kang Cakdi. Apa ciri khasnya? Rasanya Kak ada balutan Sunda.
7: Singkat sih Kak, kita tumpengnya tumpeng ekspres. 3 jam langsung jadi. Sebenarnya Tumpeng Express ini kita sudah jalankan di dari tahun 2019, tapi kita tidak pernah jadikan itu sebagai value karena kita pikir semua orang bisa. Tapi ternyata kalau kita naikkan ki lagi value itu, ternyata di media sosial kalau bisa ki lagi cari tumpeng dadakan yang muncul tumpeng kain candi. Oh, jadi orang hamin 3 jam kan kita sebenarnya berasal dari masalahnya orang. Kita biasa sering lupa nih acara ulang tahunnya ya, ibu,
2: tiba-tiba
7: teman.
2: Tiba-tiba ingat
7: hari hanya baru ingat. Nah itu salah satunya solusinya kita bikin tumpeng ekspres ya, tumpeng kain candi ini salah satunya ya sebagai makanan yang ada kasundanya.
2: Selain terutama, rasanya juga beda pastinya.
7: Iya, rasanya beda, nasinya juga pokoknya lundra katanya.
2: Lundra
7: katanya orang Makassar kayak
2: sekarang
7: gitu.
2: Sekarang sudah pasti dia ya.
7: Iya, udah pasti. Dan paru rica ini yang pembedanya sebenarnya. Okay. Karena tumpeng kami selalu ada paru rica, semua tumpeng paket apapun selalu ada paru ricanya kayak
2: nah,
7: gitu.
2: Nah, ada tadi apa saja yang ada di dalam sebuah tumpeng milik tumpeng Kang Cakdi ini? Mungkin bisa di zoom dulu ya di kamera di sini pendengar Prosa TVRI Makassar dan pemirsa, ini juga terlihat tumpeng Kang Cakdi. Tapi sembari di zoom ini kalau masyarakat yang ingin langsung mencari tumpeng Kang Cakdi itu di mana nih media
7: di
2: sosialnya?
7: Di Instagram, di TikTok, semua namanya tumpeng Kang Cakdi.
2: Tumpeng Kang Cakdi.
7: Iya.
2: Kalaupun juga ada yang ingin mencari tumpeng ekspres langsung atau tumpeng dadakan.
7: Langsung muncul tumpeng dadakan, tumpeng ekspres, tumpeng Makassar biasanya langsung muncul di situ tumpeng Kang Cakdi.
2: Nah, ini terlihat ya apa saja lauk yang ada di tumpeng Kang Cakdi ini, mungkin bisa dilihat di monitornya juga apa saja.
7: Nah,
2: ini ornamen dalamnya
7: ini sebenarnya nggak terlalu jelas ya kelihatan, cuman ini kami namakan tumpeng tar kak. Tumpeng tar
2: apa itu?
7: Jadi dia tumpeng kayak tar kayak
2: ala-ala kue ulang tahun gitu.
7: Jadi ini adalah tumpeng inovasi kami di tahun kemarin. Jadi untuk orang-orang yang nggak mau pesan tumpeng biasanya kelebihan kebesaran, terlalu mubazir, nah ini adalah versi mininya. Jadi ini juga cocok untuk hampers, untuk ngasih orang mahasiswa, ngasih ke dosen ataupun itu. Nah ini cocok banget untuk dikasih tumpeng tar ini. Sedangkan di sini adalah modelnya itu sudah modern, udah mirip tar kak di bawah. Nasi, nanti di atas ada mie sama orek tempe, atasnya lagi ada ayam, telur sama paru ricanya, terus ada sambelnya juga.
2: Jadi ini menjadi pilihan hadiah kan biasanya kalau orang ulang tahun bawanya kue ulang tahun, happy birthday. Ini bisa menjadi salah satu ide kreatif lainnya, pilihan. Kalau orang mungkin khususnya mungkin para orang tua yang sudah tidak ingin makan manis-manis, ini bisa menjadi salah satu solusinya.
7: Nah, salah satu muncul idenya juga ya karena orang tua itu yang ulang tahun karena tidak sebenarnya ini boleh saya ceritakan kembali.
2: Iya, silakan.
7: Iya, tumpeng kain candi ini waktu awal hadir itu ya karena keluhan salah satu teman mau ngasih hadiah di mamanya, tapi mamanya diabetes.
2: Nah,
7: dia enggak bisa makanan manis-manis, ya udah karena saya bilang kalau di Jawa itu apapun acaranya pakai tumpeng, saya bilang begitu kan. Ya udah kita coba bikinin, ternyata suka, ya udah dijual.
2: Dan laku gitu. Sampai sekarang
7: dan
2: kan.
7: Dan laku, alhamdulillah ternyata di tahun 2020 itu melonjak edukasi tumpeng itu makin banyak. Jadi semakin banyak penjual, semakin banyak juga customer. Karena di tahun 2017 itu saya waktu riset sebagai mahasiswa itu penjual tumpeng itu baru ada 3-5 orang kak saat itu. Saya juga kan sambil riset waktu itu kan untuk lomba-lomba riset.
2: Dan kenapa tidak gitu, kita yang memulai.
7: Iya benar kayak gitu kak.
2: Nah tadi kan disampaikan bahwa ini menjadi salah satu hadiah hampers buat para orang tua yang mungkin tidak suka dengan hal yang manis-manis begitu. Dan kalau kita berbicara seperti itu kan artinya tumpeng itu identik dengan acara-acara besar, acara-acara sakral, banyak hal begitu. Lantas bagaimana nih strateginya dari Susi Nawati selaku owner Tumpeng Kang Cakdi untuk terus menjaga keberlanjutan dari Tumpeng Kang Cakdi ini?
7: Baik kak, karena kan sekarang itu orang taunya tumpeng itu hanya untuk acara ulang tahun kayak gitu, tapi sebenarnya kita semua menerima untuk anniversary, opening kantor, perayaan kantor. Jadi kalau ada achievement di kantor bisa merayakan sama teman-teman karyawan, ya makan-makan lagi pakai tumpeng. Karena kita bukan hanya ada tumpeng aja kak, jadi kita punya nasi liwet juga.
2: Ada beragam pilihan.
7: Iya, jadi itu gak harus melulu pakai tumpeng. Kalau misalnya terlalu mewah ya ada yang nasi liwet ya langsung dihamparkan di atas lantai pakai daun pisang, itu ada juga. Jadi ada juga kayak nasi kotak juga. Jadi ya nggak melulu datang tumpeng sih. Jadi kayak mulai strateginya mulai beragam, karena sekarang kita juga sudah menerima aneka lauk juga, kayak menu lebaran nanti ini mulai sudah ada penjualan menu lauk kayak gitu, jadi hamper segala macam. Jadi strateginya ya kita nggak bisa masif di tentang
2: tumpeng itu
7: aja. Benar.
2: Nah ini kan kalau kita berbicara di zaman sekarang ya, bagaimana brand-brand atau makanan-makanan modern yang kekinian untuk anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, bagaimana nih menjawab tantangannya dari tumpeng Kang Cakdi ini sehingga bisa diterima begitu juga di kalangan anak muda?
7: Nah, karena kita takut tidak diterima di Gen Z, makanya kita hadirkan tumpeng tar ini.
2: Oh, itu salah satunya.
7: Ya, ini

0: Ya, lebih berbentuk hampers dengan unik-unik sebenarnya.
1: Dari segi
0: lucunya.
1: Ukurannya berbedakah dari yang terlihat saat ini?
0: Berbeda. Dia ada yang lebih kecil dan lebih besar. Jadi dia bisa lebih hemat lagi sebenarnya dengan yang itu, karena bisa 2 orang. Kalau ini kan 3-5 orang dia bisa makan.
1: Jadi
0: kalau
1: sebenarnya ini bisa menyasar semua semua kalangan. Mau yang untuk konsumsi pribadi saja atau mau yang teman-teman privasi yang dikit-dikit aja atau yang sampai ukuran besar ini ada juga.
0: Ada, karena kita juga menyesuaikan dengan momen. Kayak misalnya Agustusan ya tumpeng merah putih, Maulid kita tumpeng kado minya. Jadi kita suka olah. Pokoknya semua setiap beda bulan, beda momen
1: bulan,
0: lagi.
1: Ya, sudah bulan. Jadi, tergantung mungkin apa yang lagi viral ketika itu lagi hangat-hangatnya
0: gitu,
1: ya.
0: Betul. Jadi kita enggak boleh ketinggalan juga, karena memang kita juga lagi gencarkan marketingnya di Instagram. Pokoknya kita enggak boleh ketinggalan sama nih. Kayak gitu. Jadi harus menyesuaikan.
1: Kan? Nah, tadi kan Susi juga menyampaikan kalau yang membuat menjadi pembeda tumpeng Kang Cakdi dengan tumpeng-tumpeng yang lainnya adalah tumpeng ini bisa di request, dipesan dadakan, express. Lantas apa nih tantangan terbesar dalam bisnis manajemen waktu pembuatan dari tumpeng Kang Cakdi ini? Ataukah memang ya sudah memang karena kan tadi ada produk-produk lain misalnya lauknya atau yang lainnya sehingga akhirnya sudah bisa dirangkai menjadi sebuah tumpeng begitu.
0: Nah, ini kan kalau di kami kita sudah punya sistem sebenarnya, Kak. Kita sudah siapkan SOP dan segala macamnya. Jadi dengan adanya tumpeng dadakan, sebenarnya kita kasih jangka waktu 3 jam itu adalah hanya untuk sebagai bentuk promosi aja. Tapi sebenarnya 2 jam, 1 jam kita sudah bisa kerjakan, Kak. Karena kita udah punya SOP-nya. Cuman ini untuk menjaga kualitas yang lebih baik lagi, kita dikasih jangka waktu di 3 jam. Jadi semuanya sudah ada SOP-nya, sudah ada lengkap. Jadi tidak ada kata kewalahan ketika ada orderan dadakan kayak gitu. Karena kita mau menjadikan bahwa tumpeng ini bisa terjadi kapan saja. Makanya kita punya hashtag juga bisa kapan aja. Cuman kadang ya customer lagi-lagi jam 12 malam bisa gak, Kak? Kayak gitu, karena kita belum buka 24 jam, Kak. Jadi ya belum, maaf kalau.
1: Jadi lebih tantangannya lebih kepada waktu pemesanan dari customer ini ya.
0: Iya, sebenarnya karena dia lihatnya hashtag bisa kapan aja, bisa dong, Kak, jam 3 subuh segala macam.
1: Aduh, kita masih tidur, Shay.
0: Iya. Jadi kayaknya mengundang lagi nih. Jangan-jangan nanti kita 24 jam kita udah buka.
1: Bisa
0: juga
1: saja menjadi terobosan terbaru di tahun 2027 mungkin. Mungkin masih terpikirkan ya,
0: Susi. Masih survei juga, Kak, berapa orang yang mau
1: bisa standby
0: menggunakan tumpeng di jam segitu. Masih disurvei juga berapa.
1: Tapi kalau jam-jam segitu, jam 12 malam, biasanya orang kasih surprise di jam segitu sih untuk acara-acara ulang tahun.
0: Cuman kita bisa dilakukan di situ, Kak, untuk jam 12 malam, tapi tidak pengantaran jam 12 malam, Kak. Kita pengantarannya di batas maksimal di jam 10 malam.
1: Oh, jam 10 malam.
0: Jadi kan tumpeng ini awet nih. Kita di sini juga biasanya kita sudah kasih jangka waktu 5 jam setelah ready. Yeah. Jadi masih aman kalau dia mau simpan sampai jam 12 malam. Oh, jadi masih banyak juga biasa customer, ya udah, Kak, enggak apa-apa diantar jam 10 nanti aku pakai jam 2 atau jam 12 kayak gitu. Dan itu masih aman. Nah, bahkan mereka kalau pagi-pagi ngechat, "Kak, ternyata tumpengnya masih aman loh sampai pagi." Alhamdulillah, ternyata masih aman sampai pagi.
1: Ini kan menjadi poin yang paling diharapkan juga oleh seluruh masyarakat ketika membeli sebuah produk makanan yang paling utuh ya. Bagaimana dari makanan tersebut tetap awet dan ini menjadi salah satu hal yang positif juga sih dari tumpeng Kang Cakdi.
0: Salah satu kebahagiaan juga mereka, supaya mereka gak makan pagi lagi, beli lagi kan.
1: Gak cari nasi kuning lagi.
0: Iya, gitu. Udah ada ini di tumpeng.
1: Jadi dari makan malam lanjut untuk sarapan.
0: Gitu,
1: langsung saja kepoin di Instagram di @tumpengkangcakdi.
0: TikToknya juga tumpengkangcakdi.
1: Jadi sana video-video yang diupload itu yang kekinian ya semua.
0: Iya, bisa dilihat, mungkin nanti ada tim-tim kami juga yang menghibur sedikit. Karena kita nggak melulu tentang tumpeng di dalamnya, jadi kita selipkan juga tentang tim juga di
1: situ. Maksud sih, tumpeng itu kan identik dan mengandalkan estetika atau tampilan visual.
0: Iya.
1: Bagaimana nih dari strategi dari tumpeng Kang Cakdi sehingga ketika orang melihat tumpeng Kang Cakdi, oh beda nih, orang langsung bisa membedakan, oh ini pasti tumpengnya Kang Cakdi dan lebih memilihnya.
0: Iya, biasanya orang sudah tahu sih kalau muncul tumpeng langsung dia ngetek. Kalau teman saya atau customer yang sudah langganan udah tahu, ih, ada tumpeng Kang Cakdi di sini. Karena ada, biasanya mereka sudah tahu pembedanya. Garnish kita itu semuanya 100% dari hiasan.
1: Hiasan
0: jadi
1: apa tuh?
0: Timun, wortel, lobak. Jadi semuanya, dan juga penyusunan penampilan.

0: penataannya orang sudah hafal kalau tumpeng kayu candi begini penyusunannya, alasnya, bentuk daunnya, itu mereka sudah tahu. Jadi walaupun tidak ada labelnya, walaupun sebenarnya semua tumpeng kita kasih label, tapi tanpa label juga mereka sudah tahu,
1: sudah bahwa paham ini,
0: iya sudah paham. Apalagi ada paru ricanya di situ, udah
1: pasti nih, pasti tumpeng kayu candi ya.
0: Iya, udah nah, terlihat.
1: Kalau kita kaitkan dengan tampilan visual, tadi juga disampaikan oleh Mbak Susi kan, terkadang ada orderan dadakan, dan biasanya ini kan bagaimana ya? Bagaimana sistem pengirimannya sehingga ketika sampai di customer visualnya tetap ada dan pokoknya tidak sampai bercampur lah begitu, atau memang teknik penyusunannya yang memang sudah biar diapain aja dia aman?
0: Iya kak. Kita kalau teknik pengantarannya kita sudah pasti sudah pakai driver langganan. Dan kalau misalnya keamanannya 100% kita bisa jamin aman, karena kan kita sudah gak berapa tahun
1: lagi
0: berjalan
1: gitu.
0: Iya. Kenapa kita bisa bilang tidak akan berantakan? Karena memang penyusunannya kita sudah sesuaikan dengan SOP-nya. Ada sesuatu hal yang tidak bisa ditumpuk, ada yang bisa, kayak gitu kak. Jadi kan kalau misalnya kayak nasi itu kan sudah padat, sudah paten, dan udah pasti gak akan hancur. Nah untuk lauk-lauknya yang ini adalah penyusunan posisi kiri kanannya harus pas, posisi depan belakangnya harus sesuai supaya tidak goyang, tidak goyang. Nah itu juga ada SOP-nya semuanya kak. Jadi insya Allah aman sampai customer. Dan selama ini nggak pernah ada kasus
1: keluhan
0: sih. Iya nggak pernah ada kasus.
1: Belum ada, semoga aman ya.
0: Iya, semoga
1: terus.
0: Amin. Semoga amin.
1: Nah ini kan dalam apa ya, ketika menghadirkan produk makanan, kalau di tumpeng Kang Cadi ada nggak sih requestan yang misalnya tingkat kepedasannya, maksudnya lauknya dibanyakin yang ini ya, parunya dibanyakin ini ya, itu bisa itu.
0: Nah, sebenarnya di Kang Cadi itu kita bukan hanya jualan produk, tapi kita jualan jasa. Karena kita biasanya itu kita menawarkan dulu di customer kebutuhannya seperti apa, budgetnya seperti apa, kayak termasuk ketingkatan kepedisan juga seperti apa. Jadi kita bukan hanya jual produk tok, kak ini press listnya udah slide itu udah enggak, tapi kita tanya sesuai kebutuhannya mereka. Dan ternyata dengan adanya strategi seperti itu, ternyata customer lebih nyaman, lebih merasa diperhatikan lagi. Oh, ternyata sampai ketingkatan kepedisan kita juga ditanya.
1: Jadi
0: kayak
1: bukan
0: gitu
1: serta-merta customer saya langsung pesan tumpeng yang gini, tetapi kita sebagai owner harus mengetahui dulu apa kemauan dari customer itu.
0: Apalagi
1: sendiri.
0: Apalagi kan kayak kalau mahasiswa atau siswa kan biasanya terbatas budget. Nah, itu kita juga bisa sesuaikan bertanya, tapi enggak harus ngikutin kata mereka. Kita sesuaikan juga dengan budget, dengan kebutuhan yang kita bisa berikan kayak gitu, Kak.
1: Nah, Mbak Susi, di tumpeng Kang Cak di ini kan ada bermacam varian lauk di dalamnya. Lantas di tumpeng Kang Cadi varian apa yang wajib ada begitu sehingga menjadi pembeda dari tumpeng lainnya nih?
0: Yang tadi saya sudah sebut kak, paru rica.
1: Paru rica.
0: Ya, itu wajib ada di mana-mana nih, paket apapun itu.
1: Paket
0: pasti
1: apapun
0: ada,
1: harus ada paru ricanya.
0: Iya benar kak. Karena kalau yang kayak ayam, customer bisa ganti mau ayam kecap, ayam balado, ayam rica. Nah itu bisa ganti. Tapi kalau paru rica ya udah wajib.
1: Udah mentok.
0: Udah
1: situ,
0: mentok di situ. Iya. Kayak mie juga bisa diganti urap segala macam, semua lauknya bisa diganti kak sesuai pembicaraan kita aja.
1: Sesuai pembicaraan dan budget masing-masing.
0: Iya benar kak.
1: Nah Mbak Susi, kembali lagi begitu merintis sebuah usaha kan tidak mudah. Tadi disampaikan jatuh bangunnya luar biasa, bagaimana kadang mungkin ketika lagi tinggi-tingginya nih kemudian jatuh, ada perasaan udah berhenti mungkin. Ada yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita yang mungkin juga pernah berada di posisinya Mbak Susi, yang sudah tidak mau bangkit lagi padahal usahanya udah jalan nih, udah dikenal oleh orang.
0: Kalau saya kembali lagi ke big way-nya kita. Kita sebenarnya bangun bisnis di awal itu kita mau ngapain, untuk apa, dan mau bermanfaat untuk siapa saja. Ketika kita sudah punya big way, kita udah temukan purpose kita ke sana, sebenarnya ketika kita jatuh itu kita akan pasti bangkit lagi, karena tidak ada alasan kita buat berhenti, tidak ada alasan kita buat menyerah lagi, karena pilihannya hanya satu, ya lanjut lagi kayak gitu.
1: Harus lanjut lagi, nggak ada opsi lain.
0: Nggak ada opsi lain. Kalau saya udah tahu big way-nya, kan biasanya kalau entrepreneur, pengusaha itu kita kembali lagi ke mental sih sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kalau kita sudah paham mental kita, udah kuat mental kita, mau sejatuh apapun pasti akan bangkit. Karena saya lihat juga teman-teman di TDA Makassar seperti itu.
1: Yeah.
0: Walaupun mereka berkali-kali jatuh, berkali-kali harus mengulang lagi dari nol, dari minus, tapi mereka tetap mengulangnya lagi karena apa? Karena mereka sudah tahu big way-nya mereka seperti apa, big way-nya mereka akan menjadi apa, mereka sudah tahu, udah paham kayak begitu.
1: Dari ceritanya Mbak Susi ini di TDA Makassar artinya setiap kita perlu dukungan dari orang-orang di sekitar kita gitu untuk bangkit lagi menuju ke hal-hal yang lebih positif.
0: Iya, nah salah satunya kalau menjadi pengusaha cari circle pengusaha, karena kalau kita di circle yang bukan pengusaha, ketika kita jatuh ya udah pasti ya udah berhenti aja sih, udah bangkrut, udahlah mau cari modal dari mana lagi, pasti kayak gitu. Beda kalau kita berada di circle yang sama-sama pengusaha, pasti akan dibangkitkan lagi semangatnya, mulai dari motivasinya akan dikembalikan lagi, akan diingatkan lagi bahwa big way kita ini sebenarnya ada dan kita akan maju, ataukah kita mau diam aja terus di sini, kita menjadi penonton apa kita menjadi penggerak kayak gitu.
1: Jadi memang dari pengalaman hidup ya, pengalaman yang sudah dijalani, akan ada masa yang kita temui itu tantangan yang luar biasa dari bisnis kita, tinggal bagaimana kita tinggal memilih jalan mana nih, mau menyerah atau mau lanjut lagi gitu.
0: Iya, karena banyak jalannya sih Kak, kita yang memilih jalannya sendiri.
1: Oke, ini menarik. Pendengar, namun kita rehat dulu ya. Mas Susi ya, pendengar Pulau Satu dari Makassar, tetap bersama kami di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini membahas seputar berkembang bersama di TDA Perempuan. Dan masih ada Mbak Susi Indawati, masih ya, semangat menginspirasi nih. Harus dong, supaya ini menjadi ajang yang bermanfaat untuk semua orang. Amin. Salah satunya ketika orang berada di titik terendah dalam hidup mereka, ingin memperjuangkan usaha mereka, mau lanjut nih atau mau menyerah ya. Dan salah satunya tadi yang menjadi acuan ya, yang menjadi semangat lagi dari seorang Susi Irnawati, owner Tumpeng Kang Cadi, dengan hadirnya teman-teman dari komunitas TDA. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan di TDA Perempuan Makassar ini?
1: Oh iya, kebetulan nih nanti di bulan Juli itu, di tanggal 11 sampai 12 Juli itu, insya Allah TDA Perempuan Makassar akan mengadakan Womanpreneur. Dan kegiatan Womanpreneur ini adalah kegiatan yang hanya ada satu kali dalam kepengurusan.
0: Oh, gitu. Jadi sasarannya ini, siapa saja nih?
1: Sasarannya adalah pengusaha perempuan, ibu pekerja, dan perempuan-perempuan yang mau membangun bisnisnya. Itu target salah satunya.
0: Di bulan Juli ya?
1: Di bulan Juli, Kak. Dan insya Allah kita akan menghadirkan pemateri nasional juga. Jadi kita mendapat inspirasi dari lokal dan juga dari nasional. Dan pesertanya semuanya harus perempuan. Kayak gitu, Kak.
0: Jadi kalau bukan perempuan, maaf ya.
1: Ya, maaf, saya tolak dari awal nih.
0: Ini pendaftarannya bisa langsung datang di komunitas TDA Perempuan Makassar atau langsung bisa cari di website atau IG-nya gitu?
1: Kalau untuk pendaftaran sebenarnya kita belum jual tiket nih, Kak. Okay. Tapi kita udah spill memang dari sekarang karena kita akan menjual tiket di tanggal 1 Juni. Jadi nanti
0: udah mau nih minggu depan.
1: Iya, minggu depan. Jadi nanti kalau teman-teman yang sudah mau ngorder tiketnya langsung di TDA Perempuan Makassar aja di Instagramnya. Jadi nanti bisa bertanya di sana, dan sudah ada juga coming soon segala macam. Nanti dimunculkan juga pematerinya siapa-siapa saja, dan nanti juga akan saya spill siapa-siapa pemateri nya insyaallah.
0: Dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh TDA Perempuan Makassar, apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut pada bulan Juli nanti?
1: Nah, yang diharapkan dari kami sebagai pengurus di TDA Perempuan Makassar sebenarnya bagaimana perempuan-perempuan ini yang sebagai perannya itu banyak banget. Ada yang sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pengusaha. Bagaimana mereka bisa tetap bergerak tanpa menyerah, dan juga tentunya tetap menghargai dirinya sendiri. Makanya kenapa kita akan hadirkan juga sebenarnya Coach Nia ya. Coach Nia ini adalah sebagai penggerak perempuan, bagaimana dia harus menghargai perempuan sendiri. Diri, self care dan wellness, pokoknya semua akan dibahas di sana. Jadi sebelum kita membahas tentang perempuan tangguh, kita akan mengembalikan dulu ke diri kita bahwa kita adalah perempuan juga yang butuh dihargai, yang butuh pokoknya self reward juga semua kita butuhkan. Jadi kita akan hadirkan itu Coach Nia. Setelah itu baru kita muncul ke Leadership for Women yang akan dibawakan Ibu Fauzia Zulfitri.
0: Wow.
1: Nah, ini Ibu Fauzia Zulfitri sudah pasti sudah dikenal banget nih di Sulawesi Selatan, bahkan ke mancanegara sudah dikenal karena salah satu beliau adalah coach untuk leader-leader perempuan sebenarnya.
0: Keren ya acaranya bulan Juli nanti. Rahman mau ikut? Gak bisa.
1: Mohon maaf ya, Kak. Pintunya tertutup untuk laki-laki.
0: Oke, gak terasa waktu kita nih, Mbak Susi. Ada yang ingin disampaikan atau bisa juga sharing terkait Tumpeng Kang Cadi ataupun juga komunitas TDA Perempuan Makassar nih?
1: Baik, terima kasih sebelumnya, Kak, kesempatannya kita sudah dihadirkan di sini. Saya sebagai perwakilan pengurus TDA Perempuan Makassar, dan memang yang akan kami sampaikan yaitu acara kita, acara terbesar kita di Womanpreneur itu di tanggal 11 sampai 12 Juli, dan tiketnya belum dijual, akan dijual di tanggal 1 Juni 2026. Dijagain aja Instagramnya, di Instagram TDA Perempuan Makassar itu Instagramnya. Nah, kalau untuk di Tumpeng Kang Cadi ya, saya hanya harap bahwa bisnis ini bisa membawa kebermanfaatan. Amin. Dan keyakinan saya adalah, mimpi saya bahwa di bisnis ini kita bisa memperdayakan banyak perempuan. Wah. Karena sebenarnya tim kami sebenarnya masih perempuan semua, Kak. Jadi satu laki-laki ownernya, hanya suami saya. Selebihnya perempuan. Jadi semoga dengan adanya bisnis ini bisa menjadi tempat kebermanfaatan teman-teman yang
0: Amin. Dan intinya di program acara Obsesi ini bisa menginspirasi banyak orang, khususnya perempuan di luar sana. Amin. Entah itu dia yang berlaku sebagai ownernya langsung atau dia sebagai istri dari ownernya. Bagaimana dukungan dari seorang perempuan ini penting ya.
1: Maksud sih, penting banget loh. Gak boleh bilang gak penting.
0: Karena itu bisa menentukan kesuksesan dari brand produk yang dihadirkan. Jadi perempuan itu harus menjadi perempuan tangguh. Salah satunya dengan hadir nanti di acara TDA Perempuan Makassar di bulan Juli dari 2026 Womanpreneur 11 ya, hingga
1: 12
0: Juli 2026.
1: Benar.
0: Tak terasa waktu kita ya, yeah. Susi, thanks banget sudah menginspirasi, yeah, banyak orang. Dan harapannya Tumpeng Kang Cadi ini makin sukses, amin. Dan yang pastinya ini bisa bermanfaat begitu, amin, untuk semua, amin, orang ya. Amin. Langsung saja kepoin di IG-nya pendengar di Tumpeng Kang Cadi.
1: Iya benar.
0: Ataupun juga
1: langsung ke WA-nya juga boleh.
0: Oh, WA-nya boleh di mana?
1: Di 0811-4226-468.
0: 0811-4226-468.
1: Benar.
0: Atau langsung ke IG-nya ya. Dan iya, ataupun juga yang lagi pusing nih, butuh semacam mentor ketika, iya, berada di titik menyerah ataupun juga, iya, jenuh, bisa langsung gabung di TDA Perempuan Makassar.
1: Kalau perempuan ya, kalau laki-laki langsung aja ke TDA Makassar ya.
0: Baru aja mau bilang
1: tahu, pendengarnya ada laki-laki.
0: Kalau bukan perempuan jangan ke TDA Perempuan, iya, ya. Langsung aja ke yang ya, umumnya. Oke, okay, thanks banget Susi Irnawati, owner Tumpeng Kang Cadi, yeah, TDA Perempuan Makassar, sudah bersama, baik, di program acara Obsesi, yeah, berkembang bersama di TDA Perempuan Makassar. Dan yang paling penting, sukses terus untuk Anda.
1: Amin.
0: Sehat selalu,
1: amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita di program acara Obsesi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Rahman di meja operator, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro Satu dari Makassar, demikian tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi lewat program acara Obsesi, obrolan seru siang ini. Dan sesaat lagi Anda akan mengikuti sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar.
1: Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Bupati Sinjai menemui relawan kemanusiaan asal Sinjai yang sempat ditahan militer Israel. Cabai dan daging ayam mengalami kenaikan harga jelang Idul Adha 2026 di Makassar. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Bupati Sinjai menemui relawan kemanusiaan asal Sinjai yang sempat ditahan militer Israel. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Bupati Sinjai Ratnawati Arif didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Irwan Swaib menemui As'ad Aras Muhammad di Sekretariat Spirit of Aksa Tebet Jakarta Selatan pada Minggu malam. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sinjai Ratnawati menyampaikan rasa syukur atas kepulangan As'ad ke Indonesia dalam kondisi selamat setelah menjalankan misi kemanusiaan untuk warga Palestina. Menurutnya, pengalaman yang dialami relawan asal Sinjai tersebut menjadi pengingat tentang beratnya perjuangan kemanusiaan dan pentingnya kepedulian terhadap rakyat Palestina.
3: Sejak sore hari saya menunggunya dan menanti, saya telah melihat langsung bahwa betapa perjuangannya untuk menjalan Allah. Tentu ini menjadi bukti kita memang harus menegakkan agama Allah. Betapa beliau sudah merasakan suka dukanya yang oleh dia masih dikatakan belum ada apa-apanya. Karena apa? Kekuatan iman dan tauhidnya yang kuat. Dan tentu ini harus menjadi contoh, menyemangati semua hamba-hamba Allah.
2: Sementara itu, As'ad Aras Muhammad mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat Sinjai selama dirinya menjalani misi kemanusiaan hingga kembali ke tanah air. Ia mengatakan, pengalaman penahanan yang dialaminya belum sebanding dengan penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
4: Apa yang kami rasakan, penyiksaan, penculikan yang kami alami di penjara Israel itu belum ada apa-apa dibanding yang dialami oleh saudara kita di Palestina sejak puluhan tahun yang lalu. Olehnya kami berharap bahwa apa yang kami alami ini menjadi spirit untuk terus kita peduli terhadap apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebagaimana amanat Indonesia dan sebagaimana kita umat Islam yang memiliki kewajiban untuk menolong saudaranya yang terzalimi.
2: As'ad bersama 8 warga negara Indonesia lainnya sebelumnya dipulangkan ke Indonesia setelah sempat mengalami penahanan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza Palestina.
1: Cabai dan daging ayam mengalami kenaikan harga jelang Idul Adha 2026 di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar melakukan pengawasan terpadu stabilitas harga dan kebutuhan bahan pangan Kota Makassar jelang Idul Adha 2026 di Pasar Terong dan Swalayan Glael pagi tadi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Nirman Niswan Mungkasa mengatakan pemantauan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap momentum hari besar keagamaan, baik Idul Fitri, Idul Adha maupun Natal dan Tahun Baru. Dikatakan dari hasil pemantauan dua lokasi tersebut terjadi kenaikan harga terhadap cabai dan daging ayam.
6: Sampai 10.000 dari 45.50 sampai 60 naiknya. Itu yang sangat signifikan itu. Ayam signifikan juga naiknya 10.000-an. Jadi memang karena kebutuhan. Kalau cabai memang karena belum masa panennya ya. Jadi memang dan memang masyarakat butuh karena sekarang kan orang masa Idul Adha.
5: Sementara itu, asisten manajer Swalayan Glael Fathul Jannah menyebut bahan pangan yang mengalami kenaikan di Glael yakni daging ayam dan bumbu dapur. Di sisi lain, terkait tingkat kunjungan atau pembeli, Fathul menyebut sudah mulai terlihat sejak minggu lalu.
7: Rata-rata yang kenaikan itu lebih dominan itu di bumbu, bumbu sama daging ayam. Itu saja. Kalian ini masih normal. Kalau bumbu yang kita lihat kan tadi dia membandingkan dengan pasar, memang agak jauh. Mungkin kita bisa menyampaikan ke yang bagian supply ke Glael, nanti kita sampaikan karena yang dia masukkan agak mahal. Jadi kita jualnya lebih 100, kita jualnya tadi cabai merah besar, sedangkan harga di pasar cuma 60.000.
5: Adapun Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar memastikan harga bahan pangan akan kembali normal pasca Idul Adha.
1: Dinas Ketahanan Pangan Goa pastikan harga bahan pokok jelang Idul Adha stabil. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Goa melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID bersama Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan harga dan distribusi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Pasar Minasa Maupa dan Pasar Sentral Sungai Minasa, Kecamatan Sombopo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa Ratnawati mengatakan tidak terjadi gejolak harga yang signifikan di pasar. Aktivitas belanja masyarakat juga masih berjalan normal menjelang Lebaran Idul Adha. Dikatakan pemantauan rutin terus dilakukan setiap Senin guna memastikan harga tetap stabil dan sesuai acuan serta mencegah praktik yang merugikan konsumen.
9: Beberapa dinas terkait sudah mengadakan pemantauan di beberapa pasar tradisional dan juga ke Indomaret dan sebagainya, toko-toko yang lain itu sudah kami sambangi untuk melihat memantau harga-harga yang ada di sana. Dan hasilnya alhamdulillah tidak ada kenaikan, jadi harga seperti biasa stabil, tidak ada kenaikan yang berarti sama sekali.
8: Ratnawati juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan seperti pasar murah yang dengan sebaik-baiknya karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga di luar. Ditambahkan masyarakat Goa tidak perlu khawatir dengan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terpenuhi. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Maki Sulsel gencarkan sosialisasi bahaya narkoba, libatkan warga dan tokoh masyarakat Mamajang. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
10: Gerakan Masyarakat Indonesia Anti Narkoba atau MAKI Sulawesi Selatan terus menggencarkan edukasi bahaya narkoba di Kota Makassar. Senin pagi 20 Mei 2006, MAKI Sulsel menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Aula Kantor Camat Mamajang. Kegiatan bertema Lorong Bersinar Keluarga Bebas Narkoba ini dihadiri unsur Porkopincam, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, tokoh agama hingga pemuda Kecamatan Mamajang. Ketua MAKI Sulsel Hidayat Akbar mengatakan sosialisasi tersebut menjadi langkah membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba hingga ke lingkungan keluarga dan lorong-lorong warga. Ia menegaskan MAKI Sulsel ingin hadir sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengetahui langkah penanganan ketika menemukan persoalan di lingkungannya. Hidayat juga menyebut program edukasi anti narkoba akan dilaksanakan secara berkelanjutan di 15 kecamatan dan 153 kelurahan di Makassar sebelum diperluas ke daerah lain di Sulawesi Selatan.
11: MAKI akan hadir ke depan di seluruh 15 kecamatan kota dan 153 kelurahan di Kota Makassar, insya Allah. Karena kami memang setelah 15 kabupaten ini, kami akan menggelar safari ke 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
10: Sementara itu, Camat Mamajang Muhammad Rizal SR mengapresiasi langkah MAKI Sulsel yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan penyalahgunaannya banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Karena itu, pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga dan para orang tua.
12: Sudah memberikan antusiasnya dalam hal penanganan persoalan narkoba. Jadi ini bukan hanya pemerintah saja yang melakukan atau melaksanakan antisipasi persoalan narkoba, tetapi seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, seluruh komponen harus bersama-sama bersama kita pemerintah sehingga pemberantasan narkoba ini bisa terlaksana.
10: Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapat edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, langkah pencegahan, hingga pentingnya pengawasan terhadap pergaulan anak dan remaja.
1: 5 pendaki tersambar petir di Gunung Monrolo, 1 tewas.
10: Seorang pendaki dilaporkan meninggal dunia setelah tersambar petir di puncak Gunung Monrolo, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Wausan, 25 tahun, warga Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Peristiwa tersebut terjadi saat 5 pendaki berada di puncak gunung pada Minggu sore sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah. Saat itu rombongan diduga tengah mengambil dokumentasi sebelum cuaca tiba-tiba berubah hujan disertai petir. Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada Minggu malam sekitar pukul 20.28 waktu Indonesia Tengah. Menurut Arif Anwar, dari 5 pendaki yang tersambar petir, 4 orang berhasil selamat sementara 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Menerima laporan tersebut, Basarnas Makassar bersama tim SAR gabungan langsung bergerak menuju Gunung Monrolo Untuk melakukan proses evakuasi, sebanyak 22 personil gabungan diterjunkan dalam operasi penyelamatan terdiri dari Basarnas, BPBD Maros, Damkar Maros, Sar Unhas, PMI Maros, hingga warga sekitar. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan Gunung Manrolo dikenal terjal dan berbatu dengan ketinggian sekitar 1.190 meter di atas permukaan laut. Bahkan pada beberapa titik, tim SAR harus menggunakan tali untuk mengevakuasi korban dari puncak gunung menuju lokasi aman. Dikatakan, setelah melakukan evakuasi selama beberapa jam, jenazah korban akhirnya berhasil dibawa turun dan dievakuasi ke Puskesmas Tompo Bulu menggunakan ambulans.
13: Basarnas Makassar bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban pendakian tersambar petir di puncak Gunung Manrolo, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Mei 2026. Informasi musibah ini pertama kali diterima Basarnas Makassar pada hari Minggu kemarin, pukul 20:28 local time. Terdapat 5 orang pendaki yang terkena sambaran petir di puncak Gunung Manrolo. 4 orang dinyatakan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia atas nama Fauzan, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
10: Dengan selesainya proses penyelamatan seluruh korban, operasi SAR resmi ditutup pada Senin pagi 25 Mei 2026. Demikian Herudi Murahi melaporkan Pro RRI Makassar untuk Sulawesi Selatan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Bone siapkan 185 petugas pemeriksaan kesehatan hewan ternak. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
14: Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Bone melakukan berbagai persiapan jelang Hari Raya Kurban 2026, salah satunya mempersiapkan personil. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, Dr. Agus Riyadi, mengatakan, untuk Hari Raya Idul Adha tahun 2026, sekitar 185 personil petugas pemeriksaan hewan kurban disiapkan. Mereka terdiri atas dokter hewan, petugas peternakan kecamatan, serta komponen pemeriksa seperti petugas peternakan kecamatan dan inseminator bertugas di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Dikatakan, daging yang aman, sehat, utuh, dan halal adalah syarat layaknya hewan ternak disembeli. Di sisi lain, ia mengimbau kepada warga yang membutuhkan layanan pemeriksaan hewan kurban secara gratis dapat menghubungi petugas peternakan terdekat serta dapat juga menghubungi nomor di PKH Call Center.
15: Untuk tahun 2026, Hari Raya Kurban di Kabupaten Bone ini akan melibatkan 185 personil petugas pemeriksa hewan kurban yang terdiri atas dokter hewan, petugas peternakan kecamatan, serta komponen pemeriksa seperti petugas peternakan kecamatan dan inseminator yang bertugas di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Kegiatan ini sementara berjalan dan kepada warga yang membutuhkan layanan pemeriksaan hewan kurban secara gratis dapat menghubungi petugas peternakan terdekat.
14: Ditambahkan, pemeriksaan hewan akan dilakukan di titik-titik penjualan hewan ternak maupun di rumah potong hewan.
1: Puluhan ekor sapi kurban akan disalurkan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman akan mendistribusikan 40 ekor hewan kurban. Puluhan hewan kurban ini nantinya akan disalurkan secara merata kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk berbagi kebahagiaan di Hari Raya. Adapun target penerima manfaat pun dirancang lebih luas, tidak hanya menyasar keluarga prasejahtera tetapi juga menyentuh lembaga pendidikan keagamaan serta kelompok sosial lainnya.
17: Saya akan distribusi sebanyak 40 ekor di depan, jadi 40 unit mobil ya didistribusi. Ada yang ke pesantren ya, ada juga mungkin TKTPA yang tidak mampu, kemudian keluarga-keluarga seperti satgas juga diberikan, kemudian ada pondok-pondok mungkin penampungan dari keluarga yang berarti kita sisir. Ada juga desa ya.
16: Lebih lanjut, Andi Asman juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk ikut berkurban. Menurutnya, momentum Idul Adha harus menjadi pemantik untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial antar sesama.
1: Pengisi acara sholat Idul Adha hingga pelaksanaan kurban mulai dipersiapkan pemerintah Kota Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Jelang Idul Adha, pemerintah Kota Makassar tengah melakukan berbagai persiapan jelang Idul Adha 2026. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kesra Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan saat ini kesiapan pemerintah Kota Makassar mencapai 60%. Mulai dari pengisi acara hingga teknis pelaksanaan sholat Idul Adha dipastikan siap. Ia menyebut rencana pelaksanaan sholat Id akan berlangsung di lapangan Karebosi.
18: Insya Allah, alhamdulillah kesiapan kita dari sisi pengisi kegiatan, pengisi acara, khatib dan imam sudah siap. Untuk khatib, insya Allah akan dibawakan oleh Dr. K.H. Muhammad Ishak Samad, M.A. Beliau adalah Ketua DPP IMIN. Kemudian untuk imamnya adalah Ustaz Dwi Cahya, dan insya Allah itu sudah siap dan mereka ada dan sudah menyatakan kesiapannya. Dan untuk kesiapan sampai sekarang, karena masih tahap persiapan ya, kesiapan kita masih tahap 60% dalam artian saat ini, sambil nanti mulai kami kerjakan mulai dari hari Ahad besok sudah mulai bekerja teman-teman di lapangan untuk menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan acara sholat idnya.
5: Di sisi lain, terkait hewan kurban, ia menyebut pemotongan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 1 ekor sapi dengan berat kurang lebih 900 kg akan dilaksanakan di Masjid At-Taqwa, dan pihak masjid pun juga dipastikan sudah siap menerima sapi tersebut.
1: ASDP Cabang Bajoe memprediksi puncak arus mudik Idul Adha terjadi 26 Mei. Penumpang mulai memadati pelabuhan. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Pelabuhan penyeberangan Bajoe Kabupaten Bone mulai dipadati penumpang dan kendaraan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepadatan mulai terlihat pada hari pertama kembali beroperasinya lintasan Bajoe Kolaka setelah proses perbaikan dermaga selesai dilakukan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe Anum Sedayu belum lama ini mengatakan antrian kendaraan mulai meningkat sejak penjualan tiket lintasan alternatif Siwa dihentikan pada 18 Mei lalu. Menurutnya, sebagian penumpang kini kembali memilih lintasan Bajoe Kolaka sehingga aktivitas di pelabuhan mulai ramai. ASDP memprediksi puncak arus mudik Idul Adha akan terjadi pada 26 Mei 2026 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.
19: Arus mudik itu kan kalau itu tanggal 27 ya kalau nggak salah ininya ya. Berarti mungkin biasanya itu kalau di sini sehari sebelumnya ya, sekitar tanggal 26. Namun memang beda dengan situasi arus mudik pada saat Idul Fitri. Dari tahun ke tahun kalau arus mudik Idul Adha di sini tidak begitu ada peningkatan yang signifikan. Namun tetap kami antisipasi karena limpahan dari lintasan sementaranya itu. Mungkin sebelumnya mereka menunda-nunda sampai dengan perbaikan selesai. Baru kemudian mereka bergeser sini. Itu yang kami antisipasi.
2: Anom Sedayu menyebut, saat ini dari total 9 kapal yang tersedia, baru 5 kapal yang siap beroperasi, sehingga jumlah pelayaran masih menyesuaikan kesiapan armada. Meski arus mudik Idul Adha diperkirakan tidak sebesar Idul Fitri, ASDP tetap menyiapkan skema penambahan pelayaran atau extra trip jika terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan Bajoe.
1: Penjualan emas di Kabupaten Bone lesu menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Suryani Arifin.
20: Jelang Hari Raya Idul Adha, tren belanja emas di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan justru lesu. Kondisi ini terlihat di kawasan pertokoan emas di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kecamatan Tanetere Tang Barat. Suasana yang biasanya ramai jelang Lebaran kini tampak lengang. Wahyu, salah satu pedagang emas setempat, menuturkan, momentum Idul Adha tahun ini sama sekali tidak mendongkrak penjualan. Menurutnya, daya beli masyarakat saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh harga pasar dunia. Wahyu mengakui masyarakat dominan berbelanja emas saat Idul Fitri ketimbang Idul Adha.
21: Kalau sekarang ini tidak terlalu kayak tahun-tahun kemarin dong. Iya, karena sekarang kan tinggi sekali harga, agak berkurang dibanding tahun kemarin. Tinggi harga, artinya ya kalau memang stabil harga mungkin lebih baik anunya pembeli begitu. Tergantung dari anunya atau kurs rupiah. Kalau terlalu tinggi anu apa kurs rupiah juga mengikuti harga-harga emas gitu.
20: Senada dengan itu, Alan, pedagang emas lainnya, menilai lonjakan harga emas yang terlalu tinggi justru membuat warga enggan berinvestasi. Uniknya, sebagian besar warga yang datang ke toko miliknya bukan untuk membeli, justru menjual emas demi memenuhi kebutuhan jelang hari raya.
22: Di para pedagang emas itu artinya dia bukan juga bilang ini,
3: artinya ya, menikmati lah usahanya. Dalam satu minggu itu mungkin kadang saya tidak ambil pembeli, tidak ada yang orang tidak ada yang jual. Kadang 2-3 hari tidak ada, tapi begitu artinya karena emas itu bukan dipengaruhi oleh rupiah, dipengaruhi oleh pertukaran mata uang dolar.
20: Para pedagang berharap harga emas segera kembali stabil agar roda bisnis kembali bergeliat.
1: Putaran kedua Kejurnas Drag Race Makassar jadi panggung pembalap muda Indonesia Timur. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Putaran kedua Kejurnas Drag Race IMI 2026 di Landas Sultan Hasanuddin Makassar resmi berakhir sukses kemarin sore. Ajang balap nasional itu diikuti ratusan hingga hampir 1000 starter dari berbagai daerah di Indonesia. Tingginya antusiasme peserta dan penonton membuat Makassar kembali dinilai layak menjadi tuan rumah event otomotif nasional. Penutupan Kejurnas dihadiri jajaran IMI Pusat, IMI Sulsel dan toko otomotif nasional. Ketua Harian IMI Sulsel, Saharudin Al-Arif mengatakan, Kejurnas membuktikan Sulawesi Selatan memiliki fasilitas dan kemampuan menggelar balap nasional. Menurutnya, event tersebut juga menjadi wadah pembinaan pembalap muda Indonesia Timur.
22: Ya, dan Kejurnas Drag Race di Lanut Hasanuddin ini merupakan event Kejurnas yang dilaksanakan oleh IMI Pusat, penyelenggaranya tuan rumahnya IMI Sulsel, disponsori oleh Simpati 5G dan pelaksana kegiatannya Sonic Speed. Ini starternya cukup banyak dan menurut Ketua Komisi Drag Race IMI Pusat, ini standar drag race nasional dan ini sangat bagus, happy, aman dan sangat bagus. Dan ini menumbuhkan semangat anak-anak Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia yang pecinta drag race. Nah, ini area balap yang kita siapkan. Yang lagi di luar balap-balapnya. Di sini balap dapat hadiah, dapat prestasi.
4: Ketua Komisi Drag Race IMI Pusat, Dharma Serada, mengapresiasi kualitas penyelenggaraan di Makassar yang dinilai telah memenuhi standar nasional. Aspek keselamatan, kualitas lintasan hingga pengelolaan arena balap disebut sangat baik.
23: Pelaksanaannya sangat baik, sangat memenuhi standar, baik dari sisi safety maupun sisi standar. Ini menurut saya sudah di atas rata-rata lah, sudah baik sekali. Nah, Sonic Speed sangat berhasil menurut saya untuk bisa menaikkan standar drag race menjadi yang dari ini sih memang kita baru putaran dua ya, tapi saya optimis di Sulawesi Selatan ini adalah yang terbaik. Karena memang semua fokus, semua totalitas penyelenggara baik didukung juga oleh IMI Sulawesi Selatan dan Lanut Hasanuddin tentunya.
4: Keberhasilan Kejurnas Drag Race putaran kedua dinilai semakin memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat perkembangan olahraga otomotif di Indonesia Timur. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lebih dari 900 starter ramaikan Kejurnas Drag Race putaran kedua di Makassar. Kembali reporter Kristianto melaporkan.
4: Kejurnas Drag Race putaran kedua di Makassar berlangsung meriah dengan diikuti lebih dari 900 starter dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang yang digelar Sonic Speed Indonesia ini mempertandingkan puluhan kelas dan diikuti peserta dari Pulau Jawa hingga Indonesia Timur. Salah seorang peserta asal Kabupaten Maros dari tim Air Project, Imran Asmal, mengapresiasi penyelenggaraan event tersebut karena menjadi wadah bagi anak muda pecinta otomotif untuk menyalurkan bakat di lintasan resmi.
24: Kami mengapresiasi dari komunitas yang mengadakan kejuaraan nasional dari Sonic Speed ya. Terima kasih banyak dari Sonic Speed. Terima kasih telah memberikan kami wadah bagi pemuda-pemuda pecinta otomotif yang ada di Maros.
4: Sementara Ketua Umum Sonic Speed Indonesia Harpen Ali mengatakan jumlah peserta pada putaran kedua di Makassar meningkat dibanding seri pertama di Surabaya yang hanya diikuti sekitar 500 starter.
25: Dan program kerja dari Sonic Speed Indonesia setelah terakhir Kejurnas kami diberikan kepercayaan itu di tahun 2024, kembali di tahun 2026 ini diberikan kepercayaan lagi sebagai penyelenggara di event Simpati Sulawesi Drag Race di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Silau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kebersamaan kita saat ini di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah kurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar. Pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Indonesia.

Dengar Pro 1 RRI Makassar, lagu dari Adegan Satu Kata, mengakhiri kebersamaan saya Arti Alfiar dengan Anda semua. Di hari ini, hari Senin awal pekan di 25 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang terus setia bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Dan sebentar yang ingin bergabung boleh ya, bersama dengan rekan saya Rizna di kelanjutan 100% Indonesia atau request and sharing informasi di pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

100% Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Silakan pendengar 0821 3333 9440 memberi atau menerima, mana yang paling Anda suka. Kami nanti di kebersamaan kita 0821 3333 9440. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
1: Iya, halo Mbak Dwi.
0: Iya. Bunda Sofi, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Iya. Bunda, lebih suka memberi atau menerima ini, Bunda?
1: Memberi.
0: Memberi. Alasannya,
1: kalau
0: Bunda?
1: Kan kita berpahala.
0: Mm-mm.
1: Iya, ya. Tapi tangan di tangan kanan di atas, tangan kiri tak perlu tahu.
0: Betul. Tangan kanan memberi, tangan kiri enggak perlu tahu ya.
1: Iya.
0: Baik. Bunda, saya punya beberapa pilihan lagu nih Bunda yang bisa kita pilih. Ada lagunya Kotak Masih Cinta, Republik Cinta Sederhana, Sofia Lacuba Tiada Kata, Warna Tak Harus Sempurna.
1: Warna.
0: Warna tak harus sempurna.
1: Ini.
0: Baik, untuk siapa Bunda silakan?
1: Ya, oke. Okay. Tadi waktu di Pabi katanya akan digantikan oleh Rita Supadio. Kok suaranya Pak Dwi?
0: Iya, biasa itu Bunda.
1: Ya. Oke, lanjut ya.
0: Oke, okay, yeah.
1: Ya, saya menyapa pertama buat Ahmad Yani Tasbun bersama Nurmi Naim Nur di Topeng.
0: Mm-mm.
1: Kemudian ada Uki di Daya, lalu kemudian ada Tika di Sabang, Andiani bersama Pak Hakimnya di Mantai, lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewan, lalu kemudian Tantri di Parepare, ada Ibu Nur Intan di Takalar, lalu ada Pak Arjuna, ada Wahida Martawati, ada Rustad Prahara, Ina bersama Arfa di Selayar, ada Ina Kristalara bersama Nur Hikmah di Moncoloye, Maros, Sita di MU, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: okay,
0: Bunda.
1: Iya. Makasih ya tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. 0821 3333 9440 di kebersamaan kita. Silakan Ki. Kami menanti ya kebersamaan Anda. Lebih suka memberi atau menerima pendengar? 0821 3333 9440 dalam 100% Indonesia. Anda tipikal orang yang suka memberi atau menerima? Kami nanti di 0213333 9440. Sambil menanti saya hadirkan dua persembahan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar sore ini 100% Indonesia ya. Baik, pendengar untuk sementara ya, ini karena kita juga masih proses untuk telpon. Jadi yang mau telpon WA, WA dulu ya. Boleh, silakan di 082133339440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Ada beberapa lagu yang masih bisa Anda request mendengar. Ada Reza, satu yang tak bisa lepas, Pongki Batara seperti yang kau minta, Novia kalau pakai dengan asmara, Judika mama papa larang, dan juga Noah separuh aku. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami 082133339440. Halo. Halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Iya, selamat sore Tika.
2: Iya, sore.
1: Gimana kali siarannya? Sudah diterima jelas di Sabang?
2: Itu mau saya bertanyakan ke Dwi.
1: Apalagi?
2: Kadang ada, kadang tidak. Kemarin ada.
1: Ini enggak ada lagi?
2: Hilang lagi? Iya, kayak begitu. Iya, kayak begitu. Kadang ada, kadang tidak. Biasa mengudara tak 3 jam, hilang lagi. Jadi kayak mungkin sementara tahap perbaikan kali ya.
1: Iya, kayaknya di
2: kemarin sempat saya WA sudah ada. Tiba-tiba tadi malam monitor nggak ada lagi, sampai sekarang nggak ada lagi.
1: Sampai sekarang nggak ada lagi. Kemarin ada. Sejak kapan hilangnya lagi, Tika?
2: Cuman tiba-tiba ada tak sebentar hilang lagi, kayak hari Jumat juga ada tak sebentar hilang lagi, kayak begitu.
1: Oke, baik, kami coba konfirmasi ya Tika ya.
2: Iya, makanya saya bilang mungkin masih dalam tahap perbaikan kali ya.
1: Iya, soalnya kemarin kalau nggak salah pemancarnya memang sedang rusak tuh, sampai nggak bisa diakses kan
2: karena lama banget. Mungkin parah rusaknya karena sudah lama banget. Enggak, biasanya kayak begitu dulu, paling tak sebentar. Tak sebentar sudah ada kembali. Sekarang lama banget sudah enggak ada.
1: Oke, baik. Siap. Nanti kami informasikan ya Tika ya. Makasih informasinya Tika. Baik. Tika, ini kita punya topik di 100%. Tika lebih suka memberi atau menerima nih Tika?
2: Kalau memang ada sesuatu barang kita yang lebih, sebaiknya dikasih sama orang yang perlu.
1: Oke.
2: Tapi kalau memang ada yang mau memberi juga nggak apa-apa.
1: Kalau ada yang memberi ya.
2: Tapi lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu intinya.
1: Oke, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Siap. Baik, kalau begitu Tika mau dengar lagunya siapa nih Tika? Kita punya lagunya Reza, Pongki Batara, Novia Kolopaking, Judika juga Noah.
2: Kalau Novia Kolopaking judulnya apa tadi?
1: Asmara.
2: Itu aja deh.
1: Asmara?
2: Iya.
1: Oke, baik. Menyapa siapa ini Tika? Silakan.
2: Menyapa buat Bunda Sopi tadi. Selamat sore Bunda. Ada Kak Tantri, ada Kak Esti, ada juga Pak Bila Sewang, ada Kak Sri Dioto, ada Kak Rio di Bone-Bone, ada juga Bang Ali, ada Bunda Anissa bareng Pak Hakim, ada Pak Ali Hidayat, siapa lagi? Pokoknya semuanya deh tampak berkecuali sama Coreki semua, selamat menyongsong Idul Kurban. Intinya Idul Kurban itu memberi, kayak tadi kan topiknya suka mana, memberi atau
1: menerima.
2: Iya. Jadi momennya sekarang bagi yang punya, jangan lupa disisipkan bagi orang-orang saudara-saudara kita yang kurang mampu.
1: Oke. Baik. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tika ya. Baik, selanjutnya silakan pendengar 082133339440. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak.
1: Mbak siapa?
3: Masih ingat kan?
1: Masih. Ada nama tadi sini jadi ku ingat, Ki.
3: Kira-kira
1: kita baru Ki masuk lagi.
3: Cuma
1: dari mana Ki? Dari mana Ki kita ini baru Ki masuk?
3: Pernah kita menyiar terlambat Kak masuk.
1: Menyiar terus Kak.
3: Sore.
1: Iya.
3: Oh.
1: Ai. Kita iya dari mana Ki ini? Baru-baru Ki masuk kuliah ini di Pro 1.
3: Aku gak masuk di acara malam.
1: Masuknya Ki kalau malam?
3: Iya.
1: Oke deh kalau begitu. Sumi, Ibu Sumi, kita ini lebih suka Ki memberi atau menerima?
3: Sering memberi.
1: Memberi alasannya?
3: Kadang-kadang.
1: Kenapa?
3: Kalau ada yang kasih, sering. Cari memberi apa yang ada di jamaah kita.
1: Iya. Yeah.
3: Harus dibagi. Mulai kalau Jumat berkah.
1: Iya. Yeah.
3: Sering bagi.
1: Kalau Jumat berkah suka dibagi-bagi. Oke deh kalau begitu. Baik. Mau kita dengar lagunya siapa ini?
3: Kita mau belikan karena.
1: Oke, baik. Menyapa Mas Kipal.
3: Selamat beraktivitas. Nah, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, okay, ya. Siap.
3: Berdiri.
1: Ya. Yeah.
3: Okay. Sudah berapa nih gunakan?
1: Dua, alhamdulillah.
3: Dua. Satu baru itu kemanakan tuh yang kita bersamaan.
1: Yang mana?
3: Ada sama kemanakan tuh baru satu.
1: Oh, iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Kebuka aja, aja yang cepat-cepat ini. Bukan aja yang cepat-cepat ini, sedikasinya, se apa namanya, se rezekinya begitu. Iya. Oke lah, baik. Siap. Iya.
3: Lalu panjang umur.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Selalu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumi ya sudah bergabung di kebersamaan kita. Silakan 082133339440. Kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 082133339440.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba hilang. Kayak sinyal, serius deh hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe tuh, semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar. Semua aktivitas kita sekarang bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas sinyal hilang sedikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya nih buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan modernisasi kuliner tradisional dalam UMKM Bicara.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan itu support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam UMKM Bicara. Modernisasi kuliner tradisional ini merupakan langkah strategis, pendengar ya, agar warisan budaya kita ini tidak punah dan juga masih tetap relevan bagi generasi muda, sekaligus memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Dan berbicara terkait dengan modernisasi kuliner tradisional, pendengar, tentunya ada yang sangat penting untuk kita bahas, karena kuliner tradisional ini seringkali juga menggunakan bahan-bahan yang segar dan cepat basi. Olehnya itu penting bagi produsen untuk mengetahui teknologi pengemasan seperti retort, vacuum pack, freeze dried yang menjadi solusi bagi kuliner-kuliner tradisional kita. Selain itu, untuk kuliner tradisional sendiri juga penting dalam mengubah citra dari tradisional ke modern, diantaranya dengan rebranding ataupun repackaging. Ini tentunya akan membuat produk menjadi lebih premium, lebih estetik, higienis, dan juga menarik secara visual di media sosial.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan

0: barang-barang branded dari luar negeri kan?
1: Mantap! Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan penuh makna, menggambarkan perjalanan seorang anak dalam menghadapi kehilangan sosok ayah tercinta. Hoirul Trian dengan indah merangkai kata-kata yang mampu membangkitkan emosi dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti penting seorang ayah dalam kehidupan. Kisah dalam buku ini berpusat pada seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Kehilangan ini membuatnya merasa hampa, bingung, dan kehilangan arah. Ia merasa seperti kapal tanpa kompas di tengah lautan luas. Pertanyaan ayah, ini arahnya kemana ya? Menjadi ungkapan kerinduan dan kebingungan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan dan kehilangan, buku ini juga menyajikan pesan tentang harapan dan perjuangan untuk menemukan jati diri. Sang anak, meskipun terluka, berusaha untuk bangkit kembali dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, mengenang kenangan indah bersama ayahnya, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pentingnya keluarga dan orang-orang terdekat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatan bagi sang anak untuk melewati masa-masa kelam. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dapat menyembuhkan luka dan memberikan semangat untuk terus maju. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran seorang ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan cinta, dukungan, dan arahan bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter dan mental anak. Hoirul Trian dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh mereka yang pernah mengalami kehilangan, tetapi juga oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang arti penting keluarga dan peran seorang ayah dalam kehidupan. Sebagai penutup, buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang sangat menginspirasi dan penuh makna. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, tentang kekuatan cinta dan dukungan keluarga, serta tentang pentingnya menemukan jati diri dan jalan hidup kita sendiri. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam UMKM Bicara terkait dengan modernisasi kuliner tradisional. Setelah tadi, para produsen perlu mengetahui seperti apa langkah-langkah untuk membuat ya image dari kuliner tradisional menjadi modern, pendengar, dan dapat diterima oleh generasi muda. Ternyata dalam modernisasi kuliner ini ada 4 aspek yang dapat mengubahnya, pendengar ya. Ada food technology, di mana menjadi kunci utama untuk perluasan pasar melalui beberapa teknik seperti vacuum packing, frozen food, kemudian ada pemanasan dengan tekanan tinggi, dan ini tentunya bisa bertahan untuk makanan 24 jam hingga 6 sampai 12 bulan. Kemudian ada rebranding dan visual estetik untuk menarik ya minat dari generasi muda. Ada standarisasi resep yang mana untuk produksi massal, dan juga ada konsistensi rasa. Tentunya harus ada standarisasi dari bahan baku, kemudian SOP dari dapur yang ketat, supaya kuliner tradisional ini memiliki standarisasi, begitu ya, agar bisa memiliki cita rasa yang tidak berubah, begitu. Kemudian ada omni channel marketing, yang mana penjualan tidak lagi mengandalkan warung fisik, tetapi juga pemanfaatan live shopping di media sosial. Tren-tren yang digemari saat ini ada tren kemasan yang dilengkapi dengan pemanas instan di dalamnya, yang cukup populer juga. Ini dianut oleh kuliner-kuliner seperti makanan siap saji, begitu ya. Kemudian ada juga saat ini kuliner lokal yang memadukan rasa dengan rasa-rasa modern. Ada juga modifikasi resep tradisional yang bisa dibuat menjadi lebih sehat, seperti tanpa pemanis ataupun gulanya diganti dengan stevia atau gula sorghum, mengganti santannya dengan fiber cream, kemudian menyediakan opsi seperti gluten free pada kue-kue tradisional. Ini tentunya membawa warna baru bagi kuliner-kuliner tradisional kita agar dapat diterima secara modern. Ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan, pendengar, untuk memodernisasi kuliner-kuliner tradisional kita, seperti kuliner Coto Makassar ataupun Konro yang sudah dikemas dalam bentuk kaleng siap makan. Ini tentunya dapat dikirim ke luar negeri sebagai oleh-oleh tanpa takut basi, karena kita tahu sendiri ya, untuk Konro dan juga Coto Makassar ini mengandung santan, tentunya tidak akan tahan lama, pendengar, kalau tidak melakukan proses yang cukup panjang ya, kemasan, baik itu dalam bentuk kemasan maupun dalam cara masaknya seperti itu. Ada juga rendang Minang yang sekarang juga sudah dikemas dalam porsi sekali makan. Ada gudeg Jogja yang sudah ada kalengannya juga. Dan jajanan-jajanan pasar seperti snack box sudah dibuat dalam bentuk bite size atau satu kali makan, begitu ya. Dan ini tentunya menaikkan kelas kue tradisional yang juga sejajar dengan pastry modern. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Sesaat lagi pukul 17 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati Maju untuk Anda mengupdate kembali informasi dari RRI Sekorwil 4.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Mendengar kita menanti bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju dari RRI Mamuju.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Skorwil 4, Gema Saripati Maju, Senin 25 Mei 2026. Dan di Korwil 4 kami juga siarkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Baubau. Dan ini langsung dari RRI Mamuju bersama saya, Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan tergabung bersama dengan RRI Kendari, ada rekan Heldiawati Kadir. Selamat sore. Baik, silakan laporan Anda, rekan Heldiawati.
2: Baik, informasi yang kami sampaikan sore hari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra himbau petani agar menggunakan benih bersertifikat untuk menghasilkan panen yang berkualitas. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Heldiawati Kadir.
3: Tenaman pangan dan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
4: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
3: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi.
2: Rekan Mega Pika, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Mega Pika, silakan.
0: Baik, terima kasih dari RRI Kendari. Selanjutnya kita akan ke RRI Bone. Selamat sore.
5: Selamat sore, Mega.
0: Baik, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. ASDP Cabang Bajoe memprediksi puncak arus mudik Idul Adha terjadi 26 Mei. Penumpang mulai memadati pelabuhan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
6: Pelabuhan penyeberangan Bajoe Kabupaten Bone mulai dipadati penumpang dan kendaraan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepadatan mulai terlihat pada hari pertama kembali beroperasinya lintasan Bajoe Kolaka setelah proses perbaikan dermaga selesai dilakukan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe Anum Sedayu belum lama ini mengatakan antrian kendaraan mulai meningkat sejak penjualan tiket lintasan alternatif Siwa dihentikan pada 18 Mei lalu. Menurutnya, sebagian penumpang kini kembali memilih lintasan Bajoe Kolaka sehingga aktivitas di pelabuhan mulai ramai. ASDP memprediksi puncak arus mudik Idul Adha akan terjadi pada 26 Mei 2026 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.
7: Arus mudik itu kan kalau itu tanggal 27 ya kalau nggak salah ininya ya. Berarti mungkin biasanya itu kalau di sini sehari sebelumnya ya, sekitar tanggal 26. Namun memang beda dengan situasi arus mudik pada saat Idul Fitri. Dari tahun ke tahun kalau arus mudik Idul Adha di sini tidak begitu ada peningkatan yang signifikan. Namun tetap kami antisipasi karena limpahan dari lintasan sementaranya itu. Mungkin sebelumnya mereka menunda-nunda sampai dengan perbaikan selesai. Baru kemudian mereka bergeser sini. Itu yang kami antisipasi.
6: Anom Sedayu menyebut, saat ini dari total 9 kapal yang tersedia, baru 5 kapal yang siap beroperasi, sehingga jumlah pelayaran masih menyesuaikan kesiapan armada. Meski arus mudik Idul Adha diperkirakan tidak sebesar Idul Fitri, ASDP tetap menyiapkan skema penambahan pelayaran atau extra trip jika terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan Bajoe.
5: Sekian informasi dari RRI Bonik dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika, silahkan.
0: Baik, terima kasih rekan Afriani dari RRI Bone dan dari Bone pendengar. Kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
8: Selamat sore rekan Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
8: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana terkait warga Ratolindo yang keluhkan luapan drainase yang menyebabkan badan jalan tergenang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter Ibnu Abbas.
9: Antisipasi luapan banjir hingga ke badan jalan saat musim hujan belum maksimal. Karena itu warga berharap pada pihak terkait melakukan perbaikan drainase yang ukurannya sempit. Intensitas curah hujan beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan luapan drainase yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Ampana dan Ratolindo tergenang air. Safri, salah satu warga Ratolindo Tujuh Una-Una, mengharapkan kondisi ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait mengingat setiap musim hujan banyak titik tergenang air luapan yang berasal dari drainase yang sempit.
10: Persoalan dampak-dampak banjir yang ada di beberapa tempat ini, itu juga pemerintah harus turun tangan bagaimana drainase itu yang perlu dibesar, kasih besar. Karena dampak air yang turun dari atas ini berjuta-juta kubik, sedangkan drainase yang bisa cuma menampung hanya 100 kubik. Nah, itu juga dampaknya, jadinya banjir.
9: Sebagai wilayah rawan banjir saat musim penghujan, perlu ada tindakan cepat guna mencegah terjadinya musibah. Menurut Safri, langkah mitigasi bencana penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi banjir dan genangan air saat intensitas curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana pendengar. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Mustari Mula terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi di Sulawesi Barat yang disampaikan rekan Marhadi Umar.
11: Kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pula terkait bimbingan teknis atau BIMTEK literasi informasi di Sulawesi Barat.
12: Jadi hari ini kita melakukan kegiatan bimbingan teknis literasi informasi, terutama terkait dengan bagaimana literasi digital yang pada penggunaan teknologi informasi komunikasi itu, baik dia dari sisi etiknya menggunakan media digital maupun dalam sisi kecakapan termasuk dalam terampil menggunakan media digital. Nah, yang kedua bagaimana menyaring informasi agar supaya tidak banyak menyebar luas informasi hoax. Karena yang dilakukan BIMTEK ini adalah bagaimana supaya kita bukan menjadi bahagian dari penyebar hoax itu. Misalnya saja karena kita berburu FIV, berburu bagaimana ada anggaran dari dapat gaji dari Meta sehingga hanya sekedar memburu tontonan yang banyak, sehingga informasi-informasi yang menjadi sampah tidak share karena kita berburu penonton. Ini yang bahagian dari yang diajarkan. Ada 3 narasumber hari ini. Yang pertama adalah Duta Baca Indonesia Sulawesi Barat, Pak Muhammad Ridwan Limuddin. Beliau juga adalah penggiat literasi dan jurnalis. Yang kedua adalah Pak Dr. Farhanuddin. Beliau sebelum menjadi akademisi, beliau adalah jurnalis dari Metro TV dan komisioner di Komisi Penyiaran Informasi Daerah dan Komisi Pemilihan Umum. Yang paling terakhir itu Pak Salahuddin adalah dari Pandu Digital Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Kami sebagai salah satu lembaga yang memberikan memberikan advokasi dan pendidikan di bidang literasi, khususnya literasi pendidikan, karena dianggap penyebaran informasi ini terutama untuk menangkal berita-berita hoaks itu, maka upaya yang kita lakukan adalah melalui bintek ini. Ya. Yang kedua pesertanya adalah dari selain dari pegiat literasi, kemudian dari pustakawan, dari komunitas informasi masyarakat, juga dari guru, termasuk dari organisasi-organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, misalnya tim penggerak PKK, khususnya Pokja 2 dari Dharma Wanita, dan komunitas informasi lainnya. Ya, guru itu adalah salah satu yang dapat memberikan hasil bintek ini untuk menyampaikan langsung ke anak-anak muridnya. Apa yang ilmu yang dia dapatkan dari sini bisa disebarluaskan lagi kepada peserta anak didik. Begitu juga dengan para komunitas informasi, termasuk jurnalis. Ya, jurnalis juga hadir hari ini, meskipun hanya perwakilan dari organisasi profesi. Nah, harapan kami setelah melalui peserta bintek ini, paling tidak dari 150 peserta yang dibintek, ada sekitar 60-70% yang mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bimbingan teknis hari ini.
11: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di liputan berita Sekorwil 4, Gemasari Pati Maju. Setelah tadi kami hadirkan wawancara dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI Baubau menemui rekan Mirwansyah. Selamat sore, rekan Mirwansyah.
13: Selamat sore, rekan Mega Pika.
0: Baik, silakan laporan Anda.
13: Baik, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Baubau. Jelang H-2 Lebaran Idul Adha, Polsek Mawasangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Selengkapnya, Wadi Nurliani melaporkan.
14: Di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah berakhir dramatis. 6 tersangka berhasil diringkus personil Polsek Mawasangka saat hendak kabur menyeberang ke Kota Baubau menggunakan kapal feri Sabtu 24 Mei. Mirisnya, para pelaku tergolong masih muda dan bahkan 2 di antaranya masih di bawah umur karena pelaku diamankan masing-masing berinisial LAS 21 tahun, LP 21 tahun, MF dan ZM masing-masing 20 tahun, QHT 17 tahun, dan IS 16 tahun. Kapolsek Mawasangka, Ibtu Kamaludin, menyebutkan pengungkapan kasus tersebut bermula saat warga melaporkan kehilangan kambing sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Korban berinisial GR, warga desa Oengkalaki, langsung datang ke Polsek Mawasangka setelah melihat para pelaku melarikan diri membawa kambing miliknya. Pemilik ternak bahkan sempat memergoki langsung para pelaku yang membawa kabur kambing menggunakan mobil Mitsubishi Expander berwarna hitam.
15: Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 sekitar jam 03.00 telah datang masyarakat dari desa Mutulaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah melaporkan bahwa kambing miliknya dia lihat secara langsung diambil oleh beberapa orang pria dengan menggunakan Mitsubishi Expander warna hitam.
14: Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Mawasangka bergerak cepat melakukan pengejaran. Polisi menyisir jalur pelabuhan penyeberangan yang diduga menjadi akses pelarian para pelaku keluar wilayah Buton Tengah. Pengejaran akhirnya mengarah ke Pelabuhan Wamengkoli. Saat kendaraan yang dicurigai hendak naik ke kapal feri Baubau, polisi langsung melakukan penyergapan. Dan benar saja, saat mobil naik ke kapal feri, personil langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 ekor kambing dalam bagasi mobil. Lanjut Kapolsek, 4 kambing tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina yang diketahui tengah hamil. Polisi juga mengamankan mobil rental yang digunakan para pelaku untuk mengangkut hasil curian. Hasil interogasi awal kepolisian, para tersangka mengakui kambing tersebut dicuri dari wilayah Kecamatan Mawasangka Induk. Selanjutnya, karena pelaku beserta barang bukti langsung digiring ke Polsek Mawasangka untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
13: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita menuju ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
16: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan laporan Anda.
16: Baik. Pendengar, usai maraknya laporan masyarakat terkait penjualan gas LPG 3 kg, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memperketat pengawasan distribusi melalui Satgas LPG Kota Palu. Berikut laporan Muhammad Sidik.
17: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim satuan tugas Satgas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan tersebut diperketat sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun di lapangan, masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di kisaran Rp25.000 per tabung. Bahkan di tingkat pengecer ilegal, dapat mencapai Rp45.000-Rp50.000 per tabung.
18: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal yang menjual keluar dari pangkalannya. Itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
17: Andriani menegaskan, Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi di atas HET maupun menjual LPG keluar dari wilayah pangkalannya. Ia menyebut saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi LPG bersubsidi. Adapun sanksi yang diberikan secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi hingga pemutusan hubungan usaha. Selain itu, ia turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi LPG dengan menyertakan bukti kuat saat melapor kepada Satgas LPG Kota Palu. Ia juga meminta kepada pemerintah kelurahan untuk turut aktif dalam mengawasi pangkalan di wilayahnya masing-masing.
16: Demikian informasi terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju. Mega.
0: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengar, kita menuju ke RRI Toli-Toli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
19: Iya, selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi Anda rekan Andi.
19: Baik. Umat Buddha Vihara Dhamma Rajasa Theravada menggelar kegiatan puja bakti pendalaman Dhamma selama sebulan penuh dalam rangka memperkokoh keyakinan umat Buddha sekaligus mempersiapkan batin menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada 31 Mei 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dilaporkan Martina Usadi.
20: Puja bakti sebulan pendalaman Dhamma SPD merupakan agenda rutin umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak. Romo Verdi saat ditemui RRI mengatakan menjelang dan menyambut Hari Raya Waisak, pihaknya melaksanakan pendalaman Dhamma dalam rangka memperdalam ajaran-ajaran Guru Agung Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber dari beberapa daerah, Samanera, Biku, secara bergantian untuk memimpin puja bakti pendalaman Dhamma untuk membimbing umat Buddha khususnya Vihara Dhamma Rajasa Theravada.
21: Perdalam ajaran-ajaran Guru Agung kami sama Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber-narasumber dari para Samanera, para Biku. Jadi bergantian selama sebulan itu membabarkan Dhamma. Jadi membimbing kami umat Buddha yang ada di Toli-Toli ini men-sharing atau memperdalam Dhamma-Dhamma Sang Buddha.
20: Sementara itu, Samanera Ugadaru, Jebi, yang berasal dari Lombok, mengungkapkan kegiatan puja bakti jika dihadiri oleh Samanera, maka sembahyang diawali dengan permohonan atau pengulangan sila yang harus dijalankan. Setelah itu dilaksanakan Dhamma Desana, adalah khotbah atau ceramah keagamaan dalam agama Buddha, di mana tema khotbah yang disampaikan yakni menciptakan kebahagiaan di dalam diri umat Buddha.
3: Nah ya, puja bakti, ya kalau ada Samanera pasti ada permohonan silanya atau mengulang sila yang harus dijalankan untuk rumah tangga, yaitu ada 5. Kalau kita sebagai Samanera itu ada 10 peraturan yang harus kita jalankan, dan kalau menjadi biku ada 227 sila yang harus dijalankan. Setelah itu baru kita memberikan Dhamma Desana atau ceramah Dhamma, mengambil tema itu bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita.
20: Melalui kegiatan ini diharapkan umat Buddha semakin memperkuat keyakinan, menjaga sila, serta menumbuhkan cinta kasih dan kedamaian bagi makhluk dalam kehidupan sehari-hari.
19: Dari Toli-Toli, demikian laporannya, dan selanjutnya kembali bersama rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha dan di Skoperidak pastikan stok aman. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Kita menghubungi rekan Ilham. Ilham.
4: Baik.
0: Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Mega.

0: Seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha, ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum harga dari hukum harga pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
1: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditas cabai itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti karena kan memang berlaku hukum pasar, banyak permintaan itu kan memang hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
0: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Andi Tenrisaung menekankan bahwa distribusi pangan di Kabupaten Mamuju berjalan lancar, termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Disko Perindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. Berikut laporan saya kembali ke rekan Mega di studio.
2: Baik, terima kasih rekan Ilham menginformasikan langsung. Dan pendengar, kita akan ke RRI Makassar bersama dengan rekan kita. Selamat sore.
3: Selamat sore rekan Mega.
2: Baik, rekan Risna, silakan laporan Anda.
3: Baik. Kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Cerita selengkapnya kita ikuti bersama Karnila Kandi.
4: Dan makanan, BB POM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BB POM Makassar seperti cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
5: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasih Polwa sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Marahnya peredaran kosmetik mengandung berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hindarkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
4: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
6: Tentu tanggal terkait dengan kosmetik legal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik, mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di...

0: khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store, seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi, seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
1: Ya, berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar, informasi dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 Gema Saripati Maju untuk hari ini 25 Mei 2026 yang kami tadi hadirkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Tolitoli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas, tim reporter dan juga tim teknik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita mendengar sore hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda sebuah persembahan dari Andra and the Backbone, Jalan Membuka Jalanku, diikuti dengan beberapa persembahan menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, azan maghrib pada pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya pendengar, kami juga akan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 256 bersama dengan Linda SAG dan Andi Hudaya.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari

miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Perusahaan

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa persembahan lagu telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda beristirahat bersama keluarga. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa sesaat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda kiprah Sulsel terkait dengan digitalisasi pemasaran hasil pertanian desa. Sesaat lagi pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan info publik untuk Anda hari ini dari Pengadilan Agama Makassar. Ditujukan kepada Zul Arsil bin Kamarudin, tempat tanggal lahir Sinjai 23 Maret 1996. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan diploma 3, tempat kediaman dahulu di Jalan Mustafa Dengbunga nomor 183 Pacendonggang Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar yang akan dilaksanakan pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar. Radiogram ini bersifat panggilan pertama. Selanjutnya, Pengadilan Agama Makassar memanggil Irwan, ditunjukkan kepada Irwan bin Abdul Hamid, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 22 November 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu Jalan Mapodang nomor 2. Maksud kami Mapodang 2 nomor 45 RT 007 RW 003 Parang Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar yang akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar, dan radiogram ini bersifat panggilan pertama. Pengadilan Agama Makassar ditujukan kepada Surya Pratama Surya Pratama Putra bin Ahmad Ridwan T, tempat tanggal lahir Makassar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan tempat dahulu di Jalan Tinumbu Lorong 2 nomor 48 RT 001 RW 005 Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo Lembo, Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Sanai bin Manda, tempat tanggal lahir Cirebon 3 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, kediaman dahulu Jalan Belut 13 RT 002 RW 014 Waena Heram, Kota Jayapura, Papua. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang kami hadirkan di malam hari ini, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart @alfakarir.official pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi @alfakarir.official.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Dwi Kartika, menemani Anda dalam kiprah Sulsel digitalisasi pemasaran hasil pertanian desa. Bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Sarijuddin SPMSI, PLT Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sarijuddin.
1: Halo, sudah terdengar Bu?
0: Baik. Sekarang Pak Sarijuddin sudah terdengar jelas?
1: Waduh, enggak. Halo, halo.
0: Baik. Pak Sarijuddin?
1: Halo, halo, enggak terdengar.
0: Baik. Pendengar, kita masih mencoba untuk terhubung dengan Pak Sarijuddin di kebersamaan kita. Baik, Pak Sarijuddin. Baik, pendengar, kami hadirkan satu persembahan dulu untuk Anda ya, sebelum kita kembali menghubungi Pak Sarijuddin, PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kiprah Sulsel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Bang, dimakan kuenya.
3: Kue apa nih, Bang?
2: Ini namanya roti gambang.
3: Ini roti gambang asli Betawi ya?
2: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
3: Terus kenapa namanya roti gambang?
2: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
3: Wah, pantas enak nih roti.
2: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
3: Iya, Bang.
2: Ngapa batuk, keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
3: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Dan kita akan membahas pendengar terkait dengan digitalisasi pemasaran hasil pertanian desa. Bersama dengan narasumber kita pendengar ada Bapak Sarijuddin, SPMSI, PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di kebersamaan kita pada sore hari ini, kita masih mencoba untuk terhubung dengan narasumber kita, pendengar. Baik, Pak Sarijuddin. Pak Sarijuddin, suara saya terdengarkah di... Baik, Pak Sarijuddin. Baik, mendengar masih menanti kebersamaan kita tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Pak Sarijuddin, terkait dengan digitalisasi pertanian hasil desa ya, tentunya ini salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai dari tengkulak, yang mana biasanya dari petani hingga sampai ke masyarakat ini harga yang cukup tinggi, cukup jomplang juga ya pendengar. Dan keuntungan yang didapatkan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dan digitalisasi pemasaran ini tentunya pertanian desa diharapkan mampu untuk menjadi salah satu solusi di era digital saat ini. Kami masih mencoba untuk menghubungi Pak Sarijuddin, seperti apa sebenarnya digitalisasi pemasaran hasil pertanian desa ini dan akan seperti apa ke depan pemasaran-pemasaran hasil pertanian yang ada di desa. Kami menantikan terhubung dengan narasumber kita Pak Sarijuddin dalam Kiprah Sulsel sore hari ini. Baik, Pak Sarijuddin.
1: Ya, ya. Halo Bu, sudah terkedengaran Bu suaranya?
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Sarijuddin, kita berbahas terkait dengan topik kita, digitalisasi hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian desa. Tentunya ini merupakan salah satu langkah strategis dari pemerintah untuk memutus tengkulak-tengkulak yang ada di desa-desa. Tapi sebelumnya Pak Sarijuddin, kita mau tahu dulu nih, kenapa sih sampai penting nih hasil pertanian ini dipasarkan secara digital di era saat ini, Pak Sarijuddin? Silakan.
1: Ya, makasih banyak Bu. Halo, salam hangat untuk Anda dan seluruh pemirsa Sabang sampai Merauke yang tersebar di seluruh Nusantara. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga hubungan dengan RRI kurang bagus. Ya, perlu kami sampaikan bahwa transformasi digital mengubah pertanian Indonesia secara signifikan. Teknologi memungkinkan petani menggunakan solusi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mulai dari sensor tanah yang memakai mantau suhu keterlambatan hingga dengan real time membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Saya kira sistem pertanian digital sangat bagus untuk masyarakat, cuma tantangannya adalah sumber daya. Kita tahu bahwa hampir semua petani di Sulawesi Selatan itu sudah berumur antara 50 sampai 60 tahun. Kemudian sarana prasarana masih perlu dioptimalkan, karena sarana digital digitalisasi saya kira itu mahal. Nah, itu sangat membutuhkan anggaran sangat besar. Sementara petani kita selama ini lebih banyak menggunakan metodologi yang biasalah untuk petani kita, Bu. Bapak Ibu sekalian, saya hormati bahwa yang dimaksud dengan digitalisasi pertanian desa adalah penggunaan media sosial dan platform digital untuk memotong mata rantai pasok, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan petani. Artinya apa? Kalau petani sudah menggunakan teknologi, tentu meningkatkan pendapatan petani, karena produknya langsung dijual oleh konsumen, tidak melalui tengkulak. Itu keuntungannya sebenarnya kalau kita menggunakan digitalisasi pemasaran hasil petani desa. Namun tentu tantangannya adalah produk cepat rusak dan mutu tidak konsisten. Itulah yang sebabnya sehingga tantangannya memerlukan banyak faktor. Kemudian adapun solusinya adalah pembinaan berkelanjutan, optimalisasi konten visual dan pemanfaatan media digital secara konsisten. Bapak Ibu sekalian saya hormati dari dan seluruh pemirsa seluruh Indonesia. Pengguna smart farm di Kota Makassar sudah mulai berjalan, yaitu pemerintah Kota Makassar di bawah pemerintahan Bapak Munar Arifuddin telah mengintegrasikan pertanian perikanan dan peternakan menargetkan 15 lokasi pertanian pintar perkotaan terintegrasi dalam tahun 2026. Di mana kita tahu bahwa teknologi smart farming yaitu adalah pemupukan dengan penyemprotan pestisida secara presisi dari udara. Dan yang kedua adalah pantau kondisi tanaman secara real time dan akurat. Kemudian menggunakan hidroponik, budidaya di lahan terbatas dengan sistem irigasi cerdas dan berbasis laut. Itulah teknologi smart farming yang coba digongkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, yaitu Bapak Munar Fi Arifuddin. Saya kira itu untuk sementara.
0: Baik, baik. Kalau berbicara terkait dengan digitalisasi pemasaran ini tadi dikatakan bahwa ini juga memutus mata rantai tengkulak begitu ya, Pak Sarifuddin. Untuk tingkat petani dan juga masyarakat, keuntungan apa saja nih yang bisa mereka dapatkan dengan adanya digitalisasi pemasaran ini, Pak?
1: Ya, tentu yang mereka dapatkan adalah sistem pemasaran lebih optimal. Karena petani langsung menjual produknya pada konsumen. Itu yang pertama yang sangat utama. Sehingga tidak ada lagi terjadi kebusukan. Barang panen, langsung panen melalui digitalisasi. Karena ya kita tahu sistem pemasaran digitalisasi kan melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan itu lebih cepat jangkauannya, luas, biayanya lebih murah dan cepat di oleh seluruh masyarakat pemirsa. Kemudian ya tentu ada pemotongan rantai pasok sehingga itu petani lebih unggul, terutama petani jual langsung ke konsumen, kurang ketergantungan pada tengkulak, tingkatkan margin keuntungan. Itu paling utama juga. Kemudian berikutnya ya ada teknologi pendukung sensor tanah dan drone pemantau digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Cuma itulah strategi sebenarnya yang dilakukan oleh petani di sektor digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Namun ya tentu masih banyak faktor-faktor yang menghalang. Karena kita tahu tadi saya sudah sampaikan bahwa petani kita umumnya sudah berumur 50 tahun ke atas.
0: Baik.
1: Ya, demikian untuk sementara.
0: Baik. Nah, Pak Sarifuddin, kalau berbicara terkait dengan produk-produk hasil pertanian, kalau di Sulawesi Selatan sendiri, menurut Pak Sarifuddin ini komoditas apa saja nih yang bisa dikatakan memiliki potensi pasar yang besar begitu untuk dipasarkan secara digital?
1: Pernah dijual, yang itu pernah kita lakukan Bu di Dinas Ketahanan Pangan adalah produk sayur. Mm-hmm. Kebutuhan utama dari ibu rumah tangga, termasuk kebutuhan sayur sehari-hari. Itu lebih potensi, banyak peminatnya, banyak orang membutuhkan lewat digitalisasi. Karena ibu rumah tangga setiap hari memasak sayur, setiap hari butuh bumbu-bumbu sayur, termasuk bawang merah, kedelai, kacang tanah, terutama cabai, itu paling utama Bu yang dibutuhkan. Ya, hal kecil itu yang paling utama dulu dibutuhkan saat ini.
0: Baik, baik. Ya. Nah tadi dikatakan bahwa petani-petani kita kan rata-rata sekarang sudah usia, bisa dikatakan usia lanjut begitu ya, Pak Sarifuddin. Ya, nah, kalau kesiapan dari para petani ini, literasi digitalnya sudah seperti apa nih untuk mempersiapkan hasil pertaniannya itu dipasarkan secara digital, Pak?
1: Ya, perlu kami sampaikan bahwa ini sistem digitalisasi pertanian yang pernah dicoba di kabupaten mereka, Bu.
0: Mm-hmm.
1: Yaitu di mana dalam hal budidaya bawang merah itu dilaksanakan proses penggunaan sprinkler lewat di rumah aja, lima di rumah. Jadi tidak perlu lagi petani datang ke lahan kebunnya untuk menyiram tanaman. Cuma kendala yang paling utama adalah area jaringan ya. Itu yang paling utama, yang paling kendala di jaringan, Bu. Karena tidak semua wilayah di selatan khususnya di daerah persawahan itu butuh punya area jaringan apa dari Telkomsel atau jaringan apa dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang petani mau menggunakan teknologi tapi jaringan belum sempurna di desa-desa, tidak sampai di kota. Di desa mungkin semua sudah bisa jaringan, tapi di daerah, termasuk kemarin waktu uji coba sistem digitalisasi menggunakan sprinkler, kita hanya mengecek di rumah sistem penyiraman tanaman bawang merah di NTK, tapi itu tidak terlalu lama bisa berjalan karena area jaringan kurang bagus. Saya kira itu yang...
0: Jadi kesiapan jaringan internet mungkin ya, Pak?
1: Ya, jaringan internet, betul.
0: Baik. Jadi apakah ada program gitu yang mendukung supaya jaringan internet di setiap desa ini bisa mungkin merata, kerjasama dengan apa begitu dari Dinas TPH Bun sendiri nih, Pak Sarijudin?
1: Kalau dari Dinas TPH Bung itu belum ada, Bu, kerjasamanya, kan ini faktor efisiensi anggaran. Tapi pemerintah Provinsi Selatan sudah pernah mewadahi melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Tapi itu pun tidak berjalan lama, karena itu tadi saya bilang bahwa kita masih butuh jaringan yang bagus di pedesaan, karena itu masih kurang, Bu. Kita punya di daerah itu tidak semua lokasi bisa dijangkau dengan jaringan-jaringan internet, belum. Padahal menggunakan teknologi itu harus butuh jaringan internet.
0: Betul.
1: Di samping itu juga ya harus jaringan listrik juga harus menurut paling utama. Tapi itu yang harus ke depan kita harus bangun, bahwa bagaimana membangun desa dengan teknologi yang mantap, sehingga petani tidak lagi terlalu susah menjual atau memasarkan dia punya produk, sehingga dia lebih memudahkan mengelola hasil usaha taninya dengan menggunakan teknologi. Nah itu memang tadi saya bilang, selain dengan sarana prasarana kurang bagus, perlu juga dibangun SDM yang handal, perlu ada pembinaan, perlu ada pelatihan supaya petani lebih mampu mengelola usaha taninya dengan sistem digitalisasi pertanian. Saya kira itu.
0: Baik, kalau dari Pemprov sendiri, Pak Sarijudin, apakah ada platform digital begitu yang disediakan supaya hasil-hasil pertanian ini lebih terserap maksimal begitu, atau mungkin ada regulasi khusus dari pemerintah provinsi sendiri ini, Pak?
1: Berkaitan dengan regulasi digitalisasi pertanian itu belum ada, Bu. Cuma ada pernah salah satu instansi menggunakan fasilitas tersebut, tapi itu pun tidak berlaku lama karena itu kita punya efisiensi anggaran, dan itu semuanya paling utama, paling penting. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah Provinsi Selatan bisa melihat, salah satu contohnya adalah Kota Makassar sudah menggunakan farming kota, supaya di mana Bapak Wali Kota sudah melakukan mencoba dari beberapa titik menggunakan sistem digitalisasi tenaga, sehingga budidaya tanaman yang ada di lorong-lorong itu sudah menggunakan sistem digitalisasi. Mudah nantinya dari keberhasilan Kota Makassar menggunakan digitalisasi dalam hal membudayakan tanamannya, kita juga Pemprov dapat mengedukasi supaya kita punya program tersebut.

0: dari produksi pertanian hortikultura ini kan fluktuatif nih, kadang naik, kadang turun. Nah ini bagaimana nih dengan adanya digitalisasi pemasaran ini, Pak, bisa dari dinas sendiri bisa mengoptimalkan begitu untuk menjaga stabilisasi harga yang ada di tingkat petani desa?
1: Ya, saya kira dengan menggunakan digitalisasi pemasaran produk-produk pertanian, saya pikir cukup bagus, Bu, cukup bagus. Bukan sekarang hanya dengan menggunakan handphone, HP, atau menggunakan peserta lain, termasuk misalnya melakukan pemasaran lewat Facebook, lewat TikTok, lewat media lain, itu kita sudah bisa melakukan peningkatan pemasaran secara tidak langsung, meningkatkan pendapatan petani. Tapi walaupun itu masih skala kecil, karena kita punya sarana prasarana belum memungkinkan untuk melakukan dari segala aspek. Ya, itu saya kira itu, Bu.
0: Baik. Nah, kalau dari transformasi digital sendiri nih, Pak Sarijuddin, berbicara terkait dengan bagaimana transformasi yang dulunya menjual hasil pertanian ini melalui langsung begitu ya, kemudian secara digital dipotong ini rantai distribusinya. Sebenarnya untuk strategi digitalisasi pertanian sendiri itu seperti apa nih yang ingin diterapkan oleh pemerintah provinsi nih, Pak Sarijuddin?
1: Ya, sebenarnya cukup bagus, Bu, cukup bagus. Hanya karena itu tadi saya bilang sarana prasarana kurang belum dioptimalkan. Harus dulu itu, Bu, yang utama. Kalau memang pemerintah provinsi Selatan ingin mengembangkan sistem digitalisasi pemasaran hasil pertanian desa, yang perlu dulu dibuat adalah sarana prasarannya. Itu tadi saya bilang bahwa tidak semua desa itu punya jaringan internet yang bagus, tidak semua. Dan itu dulu paling utama. Kemudian mana lagi jaringan listriknya, Bu, juga itu harus menjadi prioritas utama. Karena semua menggunakan teknologi, semua menggunakan mesin dalam membantu petani dalam peningkatan produksi. Nah sekarang petani cuma menggunakan saja HP, menjual produknya lewat handphone, lewat media, itu sekiranya curu-curu bagus. Karena sudah memotong mata rantai antara petani ke tengkulak. Itu sudah pasti harganya beda dengan menjual dengan seperti biasa. Pasti beda, Bu, pasti beda. Cuma itu tadi saya bilang butuh sarana prasarana pendukung. Kemudian pemerintah harus juga mendukung bagaimana langkah-langkah dalam hal digitalisasi pemasaran seperti ini. Karena kita tadi ada dua kurang, sarana prasarana masih butuh. Saya kira itu, Bu.
0: Baik. Nah tadi disinggung juga nih, kita butuh SDM yang handal nih, Pak Sarijuddin.
1: Ya,
0: apakah ada pendampingan begitu ke daerah-daerah mungkin untuk bagaimana menciptakan SDM-SDM yang handal untuk membantu digitalisasi ini?
1: Belum ada, Bu. Okay. Belum ada pendampingan.
0: Baik.
1: Nah, selama ini hanya kita mengandalkan penyuluh pendamping di kabupaten, tapi sampai skala digitalisasi pemasaran saya kira belum sampai di sana. Tapi dalam hal budidaya, saya kira petani sudah cukup dibantu oleh penyuluh pendamping.
0: Oke, baik. Nah, Pak Sarijuddin, berbicara terkait dengan untuk menciptakan digitalisasi pemasaran ini yang betul-betul sarana dan prasarana yang baik, SDM yang handal, langkah yang sudah dilakukan dari Dinas TPH Bun sendiri, dari pemerintah Provinsi Selatan, Sulawesi Selatan sendiri nih, apa nih, Pak Sarijuddin? Sudah berkolaborasi dengan apa saja nih untuk mendukung program ini?
1: Ya, makasih banyak, Bu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa salah satu mahasiswa teknik elektro Universitas Hasanuddin pernah melakukan uji praktek di kantor kami berkaitan dengan penggunaan unsur hara, penggunaan air dan lain sebagainya untuk menggunakan digitalisasi. Itu yang pertama. Kedua, kami pernah melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan swasta melakukan penggunaan apa tadi saya bilang di Indrekang itu penggunaan sprinkler hanya menyirang tanaman di rumah-rumah, tapi itu tidak berlaku lama karena saya bilang tadi ya sarana prasarana kurang bagus, jaringan kurang bagus. Nah itu paling utama, Bu, yang perlu dikembangkan, diperbaiki dulu sarana prasarana dulu. Ya, itu intinya.
0: Oke, sarana dan prasarana, dan ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar nih, Pak Sarijuddin, kalau
1: ya itu susah, Bu, itu susah.
0: Ya.
1: Sementara sekarang efisiensi anggaran.
0: Betul. Nah, itu. Jadi karena adanya efisiensi, apa langkah apa nih yang mungkin teman-teman

0: lakukan nih dari TPH BUMN sendiri? Karena kan untuk mengeluarkan anggaran otomatis gak bisa gitu lah ya. Nah ini ya, sejauh ini apa nih yang telah dilakukan nih Pak Sarijuddin?
1: Ya, saya gimana ya? Ya, kami hanya menggunakan fasilitasi lewat penyuluh pendamping, Bu, lewat grup WhatsApp, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat Instagram. Tapi itu skala kecil karena kita punya kemampuan sangat terbatas. Betul. So itu bagus, Bu, bagus. Bagus, tapi itu hal-hal kecil dulu kita lakukan karena ya, kalaupun kita mau bicara pendamping petani dari proses itu tidak mampu, Bu, karena lokasi jaringan tidak bagus. Tidak semua jaringan di kabupaten kota bagus, Bu, ditembus jaringan. Itu yang masalah.
0: Iya. Nah, ini kalau penyuluh pendampingnya ini dapat ini enggak, Pak? Semacam edukasi begitu yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Apakah mungkin ada pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk penyuluh-penyuluhnya melalui Zoom mungkin yang rutin dilakukan oleh teman-teman dari TPH BUMN?
1: Ya, sekarang penyuluh pertanian sekitar hampir 4.000 ambu dari seluruh kabupaten kota, dan ini sudah berapa kali mendapatkan edukasi pembinaan melalui Kementerian Pertanian. Jadi sistem peningkatan SDM-nya itu lewat diklat di BPP Batang Kaluku, dan juga sering melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Pertanian Pusat. Karena apa? Saya kira itu salah satu solusi untuk sementara bagaimana peningkatan SDM penyuluh supaya bisa membantu petani di pedesaan. Karena sekarang penyuluh bukan lagi di bawah Dinas TPH BUMN, tapi langsung sudah masuk ke Kementerian Pertanian. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2006 itu, Bu, seluruh penyuluh di selatan sudah masuk wilayah kerjanya Kementerian Pertanian, bukan lagi di bawah Dinas TPH BUMN, tapi melalui langsung Kementerian Pertanian. Jadi sehingga sudah banyak beberapa kali melakukan edukasi-edukasi melalui Zoom meeting dengan Kementerian Pertanian atau langsung dikerak di Batang Kaluku, salah satu lembaga Kementerian Pertanian berkaitan dengan peningkatan SDM penyuluh. Saya kira itu.
0: Baik. Nah, kalau kita lihat nih, sekarang kan kita masih terkendala dengan efisiensi nih, Pak Sarijuddin.
1: Ya.
0: Untuk mungkin 2-3 tahun apabila efisiensi ini sudah mulai dilonggarkan, kira-kira target yang ingin dicapai dari pemerintah Provinsi Sulsel ini apa?
1: Ya, pasti itu salah satunya adalah bagaimana bisa petani yang selama ini sering menggunakan budidayanya secara original itu ya sudah bisa menggunakan teknologi. Saya kira itu paling bagus, Bu, karena teknologi adalah memudahkan petani membudayakan hasil pertaniannya, dan hasilnya juga pasti meningkat karena teknologi. Cuma itulah kita butuh 2-3 tahun supaya anggaran sudah stabil sehingga kita menggunakan program itu, Pak. Ya, saya kira itu.
0: Baik. Nah, kalau misalnya ini sudah terrealisasi nih, Pak Sarijuddin, apakah sudah ada langkah mitigasi yang disediakan begitu dari teman-teman TPH BUMN, mengingat ini kan pemasaran melalui digital kan otomatis memutus mata rantai dari tengkulak nih. Nah, kalau misalnya ya, tapi kan enggak bisa dipungkiri juga bisa jadi ada tengkulak dalam bentuk digital nih, Pak Sarijuddin ya. Nah, ini ada mitigasi juga nih yang mungkin sudah diancang-ancang dari TPH BUMN sendiri supaya bisa juga ada apa ya, bisa dikatakan kalau sudah digitalisasi tidak ada lagi toko-toko yang mungkin nantinya akan memonopoli pasar begitu, karena kan secara digital itu juga ada permainan harga, ada persaingan harga ya, bisa dikatakan itu sudah dimitigasi belum?
1: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang mafia perdagangan di sektor pertanian, saya pikir itu sulit diberantas sedetail-detailnya. Tapi sekarang itu, Bu, dalam pemasaran hasil pertanian terutama beras itu sudah ada pihak kepolisian terlibat, sudah ada pihak tentara terlibat dalam hal bagaimana bisa hasil pertanian ini selalu dijual dengan harga standar, dengan harga standar pemerintah, agar supaya kita terhindar dengan mafia-mafia di sektor pertanian. Karena ini selama ini terjadi, dan sekarang saya kira akhir tahun ini sudah bagus, Bu, hampir sudah bagus karena pemerintah terlibat dalam hal satgas pangan. Karena dari Polda Sulawesi Selatan, semua kabupaten kota sudah dipantau, diawasi, sehingga Produk-produk pertanian sekarang boleh dikata sudah bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena adanya keterlibatan aparat hukum dalam mengawasi petani di lapangan. Saya kira itu, Bu, yang sekarang terjadi.
0: Oke, jadi sudah banyak yang berkolaborasi juga nih ya, Pak Sarjudin ya.
1: Ya.
0: Baik, kalau melihat ya, sekarang, betul. Pak, ini kan banyak juga nih, tadi dikatakan petani-petani yang sekarang kebanyakan yang usianya sudah usia tua lah, bisa dikatakan seperti itu. Sekarang kan ada tren juga nih, Pak Sarjudin, bahwa anak-anak muda kembali ke desa. Banyak petani-petani muda juga nih. Bagaimana biasanya kan kalau ada petani-petani muda ini yang senior begitu untuk merangkul petani-petani muda ini, apakah melihat ada sekat begitu di antara senior dan junior di secara realitanya begitu, Pak Sarjudin?
1: Saya kira itu, Bu, yang namanya petani milenial, petani muda masih sedikit, masih sedikit. Rata-rata petani milenial itu anak daripada petani yang senior.
0: Jadi masih turunan, ya, masih keluarga gitu ya.
1: Iya, turunan. Kalau mau berbicara regenerasi, itu pasti ada, tapi itu masih masih jumlahnya sangat kecil, karena petani masih dianggap oleh pekerjaan paling rendah. Itu rata-rata anak petani sekarang, Bu. Tidak sama anak petani seperti saya juga anak petani, Bu. Petani tapi sukses di bagian negeri. Nah, itu tipe.
0: Enggak kembali ke desa ya, Pak, ya.
1: Petani. Iya, tidak sama anak petani bisa sukses jadi apa aparatur sipil negara. Tapi saya pikir mudah-mudahan ke depan dengan kebijakan Menteri Pertanian sudah banyak pasti nanti regenerasi petani-petani milenial yang bisa mengganti orang tuanya jadi petani. Karena kalau petani sekarang, Bu, mau diharap rata-rata umur sudah 50 tahun ke atas.
0: Betul.
1: Butuh regenerasi yang bagus supaya pertanian kita tetap bertahan, supaya kita tetap terjadi kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan. Saya kira itu, Bu, yang
0: penting. Baik. Nah, tadi kan dikatakan juga nih, Pak Sarjudin, bahwa mungkin sekarang dari Sulawesi Selatan belum ada nih platform berbeda dengan yang di Makassar sudah ada apa ya, platform digital yang disediakan oleh pemerintah kota, berbeda dengan Sulsel. Nah, kalau melihat langkah awal ini kan transformasi digital itu kan berawal dari mungkin transaksi secara digital yang mengawalinya, walaupun mungkin belum ada platformnya. Apakah ini sudah diterapkan juga di desa-desa di Pasar Rejudin? Mereka melakukan ada jual beli tapi melakukan dengan transaksi non tunai begitu, atau masih menggunakan cara manual juga nih?
1: Kalau dilihat secara keseluruhan itu, Bu, saya pikir masih menggunakan secara manual. Walaupun semuanya petani sekarang, hampir semua petani menggunakan handphone dalam hal transaksi jual beli. Tapi hampir juga, ya itu tadi saya bilang, boleh dikatakan secara digitalisasi, saya pikir belum sampai ke sana. Tapi hampir petani sudah menggunakan handphone. Petani saat ini di daerah-daerah, Bu, hampir semua orang kaya-kaya. Nah, kalah kaya dengan pakai pompro di Sulsel. Karena ya itu tadi saya bilang, tanahnya diolah sedemikian rupa dengan teknologi yang ada, sehingga hasilnya lebih bagus dibanding dulu-dulu. Sementara harga juga sudah aman, karena sudah dijaga oleh aparat keamanan, termasuk Satgas Pangan, termasuk aparat dari tentara, itu sudah berpartisipasi dalam rangka bagaimana mengamankan harga pangan di daerah, terutama di daerah-daerah yang selama ini rentan dengan mafia-mafia pangan, Bu. Saya kira itu, Bu.
0: Baik. Nah, Pak Sarjudin, yang ingin diharapkan Pak Sarjudin ke depannya nih terkait dengan digitalisasi pemasaran kita yang ada di Sulawesi Selatan, selain tadi karena SDM-nya dan juga prasarananya, apalagi nih yang mungkin menjadi harapan Pak Sarjudin untuk bisa terrealisasi ya setelah mungkin nanti efisiensi ini sudah mulai dilonggarkan begitu, Pak?
1: Yang paling utama dulu adalah regulasi, Bu. Itu penting. Kalau regulasi sudah ada, bagus, tinggal kita melakukan perencanaan penganggaran. Dan insya Allah kalau regulasi sudah bagus, saya pikir ke depan akan pasti kita mencoba melakukan digitalisasi pemasaran hasil pertanian di desa. Kita lihat Kota Makassar sudah mencoba membangun farming kotak, farming orang-orang mencoba menggunakan sumber daya yang ada, sehingga ya, Kota Makassar nanti banyak orang tiru bahwa ternyata di Kota Makassar juga sudah bisa dilakukan dengan pertanian pintar. Ya, mudah-mudahan kita ke depan nanti Bu, dengan kondisi perekonomian sudah bagus, pemerintah bisa membuat regulasi sehingga digitalisasi bisa berkembang di pedesaan, sehingga bisa meraup tingkat kesejahteraan untuk petani kita.
0: Baik. Itu, Bu. Terakhir Pak, yang ingin disampaikan mungkin kepada para petani kita yang mungkin masih ragu untuk mencoba hal baru terkait dengan digitalisasi ini, pemasaran ini, apa nih yang ingin disampaikan?
1: Ya, saya ingin sampaikan bahwa petani di Sulawesi Selatan tetap optimis, pemerintah tetap berada di belakangnya. Jangan mengeluh, jangan pesimis, tetap optimis, tetap membangun supaya kita Sulawesi Selatan lebih, kita bisa berdaulat pangan dan kita terhindar dari pengendalian inflasi, karena Sulsel adalah daerah sentra kawasan timur Indonesia dalam hal pengembangan peringkatan produksi, terutama produksi beras, produksi sayur-sayuran dan perkebunan. Jangan mundur, maju terus.
0: Baik. Itu pesan saya, Bu. Terima kasih Pak Sarijudin kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan pemerintah tetap bersama dengan para petani, tentunya memberikan regulasi-regulasi dan juga program-program yang menguntungkan para petani, supaya tidak hanya mungkin produsennya yang sejahtera, tapi petaninya juga sejahtera gitu ya, Pak Sarijudin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan bisa, Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Sarijudin kebersamaannya. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Sarijudin. Sarijudin SPMSI, PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam digitalisasi pemasaran hasil pertanian desa. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, libur

0: Makassar sore ini.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
0: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita menanti untuk bergabung dengan Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Dwi Kartika pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambor di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk kepada haji dan umroh, salah satu membentuk program saya dokumentasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magal kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali menyapa ruang dengar Anda dari kawasan liburan di nomor 3 Makassar malam hari ini. Bersama saya Arvan Yusri, setelah tadi kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Dan untuk rangkaian acara di Makassar malam ini, kami kembali akan menyapa umat Kristiani dimanapun berada dalam program Santapan Rohani, yang mana akan dihantarkan oleh Bapak Pendeta Sebastianus Baas di kesempatan malam hari ini, yang akan mengantarkan topik Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Nah, Anda juga bisa tonton, umat Kristiani dimanapun berada, pecinta program Santapan Rohani, bisa ditonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan langsung saja kita bergabung dengan Pendeta Sebastianus Baas. Selamat malam, Pak Pendeta.
1: Selamat malam, Pak. Salam sehat, Tuhan berkati kita semua.
0: Baik, salam sehat. Dan langsung saja mungkin ya, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, diantarkan oleh Pak Pendeta. Silakan.
1: Baik. Puji Allah Tritunggal, kita jumpa lagi dalam acara Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Bapa di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari yang ke-25 di bulan 5 2026, kami ada sebagaimana kami ada berkarya dari pagi sampai malam hari ini karena pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga bersyukur dan terima kasih hari kemarin kami boleh memperingati Hari Raya Pentakosta yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Malam ini kami mendapat kesempatan di RRI Makassar untuk belajar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon tuntunan Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua, baik alat-alat yang ada di studio, baik kami yang menyampaikan firman-Mu. Kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semuanya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan menyerahkan acara ini. Amin. Baik, saya ucapkan selamat malam, selamat kita memperingati Hari Raya Pentakosta kemarin buat warga Kristiani. Ya, hari ini kita masih belajar tentang fungsi atau tugas Roh Kudus. Pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-Nya, Tuhan Yesus sudah ingatkan mereka, anak manusia akan menderita, mati dan bangkit, dan naik ke sorga. Saat itu murid-murid merasa sedih karena mereka akan ditinggalkan orang-orang yang mereka sangat harapkan. Mujizat terjadi dan semua apa yang mereka butuhkan itu semua dapat jawaban dari pun. Saat itu Tuhan sudah peringatkan mereka bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Ini maksud penolong itulah Roh Kudus. Sebagai warga Kristiani kita harus mengimani ketiga pribadi itu, Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, mempunyai sifat ilahi yang sama. Mari kita belajar bersama-sama. Injil Yohanes pasal 16, saya mulai dari 4b, demikian bunyi firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku akan pergi. Aku pergi kepada Dia, yang dimaksud pergi kepada Bapa, yang telah mengutus aku. Dan seorang pun di antara kamu yang akan bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini, hal itu kepadamu, sebab itu kamu berduka cita, itu dia. 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yang dimaksud itu pribadi Roh Kudus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ini maksud pribadi Roh Kudus, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Ini kuncinya buat kita. Saya ulang lagi ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, ini maksudnya pribadi Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, puji nama Tuhan. Warga Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita kemarin memperingati hari raya Pentakosta, hari yang bersejarah satu kali untuk selama-lamanya, yang terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita percaya, dia lahir untuk kita. Dia menderita di atas kayu salib, mati juga untuk kita, menanggung dosa dan kejahatan kita. Namun dia bangkit. Dia naik ke surga, sediakan tempat, lalu dia utus pribadi yang ketiga yang kita kenal, itu Roh Kudus, yang akan menghisapkan kita dari dosa dan kejahatan. Kita tahu bedakan ini salah dan ini benar. Kita perlu taat kepada firman-Nya. Itulah gunanya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan itulah berdirinya gereja yang mula-mula. Nanti kita lihat sebentar, kita akan belajar di Kisah Rasul pasal 2 itu. Sebagai warga Kristiani, kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini tanpa pertolongan Roh Kudus memimpin saya dan saudara. Dan itu jaminan buat kita. Kita tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk menghadapi dunia yang begitu jahat. Kita lihat banyak kali, kita orang percaya, ini warga Kristiani, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang bukan hak kita, yang bukan milik kita. Maaf saja, mungkin kita keluar masuk gereja, tapi karena kita takut akan Tuhan, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kadang-kadang kita lakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting sekali bagi kita orang percaya. Tuhan bilang apa? Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan mengirim seorang penolong yang dimaksud ialah Roh Kudus. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang menjadi manusia 100% seperti kita, mereka bisa melihat dengan mata jasmani mereka. Tapi puji nama Tuhan, setelah Yesus mati dan bangkit, dia naik ke surga, dia utus Roh-Nya yang tidak dilihat dengan mata jasmani kita, tapi kita harus imani dengan mata iman kita. Itu yang dimaksud. Hidup kita harus dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus. Disinilah kita perlu belajar. Pada ayat 7 yang kita belajar tadi, saya ulangi lagi ayat 7 tadi. Namun benar yang ku katakan ini kepada kamu, lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur tidak akan datang kepadamu. Dan jikalau ia datang kepadamu, dia akan menghisapkan dunia dari dosa dan kebenaran. Kita tahu ini bukan hak kita. Ini haknya rakyat kecil. Maaf saja, kita harus fair. Ini bukan hanya buat umat Tuhan, tapi buat pelayan-pelayan kita, hamba Tuhan lebih dulu. Buat pemimpin-pemimpin orang Kristen. Kalau engkau duduk di atas, jangan engkau salahgunakan haknya, cukup dengan gajimu. Waktu yang lalu kita sudah belajar seorang bupati namanya Nehemia. Dia orang awam, tapi dia takut Tuhan. Yang tadinya jadi juru minum, akhirnya dia angkat jadi bupati. Dia tidak gunakan hak bupati, itu luar biasa loh. Ini juga harus memotivasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan kita melayankan duit. Memang kita semua butuh duit. Tapi bukan uang segala-galanya. Kita ini adalah pelayan. Bagus sekali kalau kita dengar kepala RRI tadi. Pemerintah harusnya melayani masyarakat. Menjadi pelayan, menjadi pengayom. Itu bagus sekali. Kita sebagai hamba Tuhan, bukan mau menjadi bos, hati bos, tapi hati hamba yang melayani masyarakat. Kalau engkau dikasih kedudukan, jangan sampai engkau lupa daratan. Ya, sudah cukup ada gajimu, ada fasilitasmu, masih lagi makan itu uang rakyat, tapi masih ketawa. Baru dia pikir enak saja, nanti dia mati baru pendetanya doakan. Tidak ada ayat itu mengajar kita begitu. Kita bertobat waktu kita masih tahu, bedakan ini bukan milik kita, ini milik orang lain. Ini milik rakyat kecil. Kadang-kadang kita tidak sadar loh. Ngeri. Mari kita bisa manipulasi di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, Allah itu maha tahu, maha melihat. Amsal pasal 15 ayat 3 itu mengatakan apa? Mata Tuhan itu tertuju di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu dia. Jangan kita manipulasi. Kita bisa sembunyi di hadapan manusia. Kita mungkin bisa sembunyi di hadapan keluarga kita. Sudah punya istri masih berzina sana sini, masih kita anggap itu main-main saja loh. Ini hal yang serius buat kita. Yesus Tuhan yang kita sembah, rela mati di atas kayu salib menanggung dosa dan kejahatan kita. Kalau kita melihat di Injil Yohanes 8, itu ada seorang wanita, perempuan yang ditangkap basah. Itu menurut hukum Taurat Musa, orang itu harus dilempar batu, mati. Jadi mereka bawa kepada Tuhan Yesus, mereka bilang begini, menurut hukum Musa, orang yang berbuat zina itu harus dilempar batu sampai mati. Yesus bilang apa sama mereka? Silakan siapa di sini yang tidak berdosa, silakan hantam dia dalam batu. Dan puji Tuhan, rupanya mereka yang nuduh dia itu juga, Allah itu maha tahu, Tuhan tulis di sana, mungkin tulis nama ini, mereka tinggalkan satu persatu. Lalu apa Tuhan bilang sama wanita yang berdosa ini? Dengar baik. Ini juga banyak kali orang salah tafsirkan. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan Yesus masih berikan kesempatan buat wanita ini untuk dia sadar kembali. Dengan kata lain, kembali ke jalan yang benar. Itu yang dimaksud. Jadi Tuhan Yesus bilang apa sama dia? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Bukan Tuhan Yesus kompromi dengan dosa. Artinya Tuhan Yesus masih berikan kesempatan kepada orang ini supaya dia bertobat. Batu masih hidup, bukan sudah mati. Jadi banyak kali orang salah tafsirkan, wah itu Tuhan kompromi. Tidak demikian. Itu perlu kita garis bawahi. Saya bacakan dengan cepat. Perempuan yang berzina, pasal 8. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di hadap Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata, Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan itu dengan batu. Demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia, lihat itu. Supaya mereka memperoleh suatu kesalahan untuk menangkapnya Yesus. Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Perhatikan baik-baik. Ayat 7. Ketika terus-menerus ia bertanya kepada mereka, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dengar baik, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah lagi. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka dari yang tertua dan tinggal perempuan dan dan Yesus dan perempuan ini. Perhatikan baik-baik. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dengar baik. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang." Jadi artinya Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk perempuan ini bertobat, tinggalkan kebiasaan yang tidak benar itu. Saya dan saudara juga demikian. Mungkin ada hal-hal yang lalu, waktu yang lalu kita buatkan, kita masih pikir itu, wah itu kan benar baik. Tuhan masih berikan kesempatan kita itu, bukan karena Tuhan dia sayang kita supaya kita tinggalkan kebiasaan yang buruk itu. Kita minta pertolongan Roh Kudus, itulah gunanya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan bilang apa? "Lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan ada di nama-Mu, ialah Roh Kudus." Dia mengisapkan kita dari dosa. Apa artinya kita keluar masuk gereja, tapi dosa jalan terus? Ini perlu persoalan buat kita semua. Dan hal ini ditujukan lebih dahulu, dengar baik, bukan kepada umat Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan lebih dulu. Jangan kita memperkaya diri kita sendiri, tapi jemaat itu hidup Senin, Kamis. Ini tolong dengar baik, garis bawahi. Lalu yang kedua juga, pemimpin-pemimpin orang Kristen, kau sebagai jaksa, hakim, polisi, pengacara, dengar baik. Cukuplah dengan gajimu, jangan kau manipulasi. Dengar baik, hidup ini hanya numpang sementara. Yesus Tuhan yang kita sembah, dia rela mengorbankan nyawanya. Kenapa kasih saya dan saudara orang berdosa, supaya kita jangan melakukan ini seperti perempuan ini. Bukan Tuhan kompromi. Tuhan berikan kesempatan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang, jangan berbuat zina lagi, jangan korupsi lagi. Itu dia. Ini masih banyak yang lain. Kita tidak bisa manipulasi di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia, keluarga kita, kita masih bisa main sandiwara, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa main sandiwara. Allah itu kasih, tapi Allah itu adil. Karena dia mengasihi kita orang berdosa, dia harus rela mengorbankan anaknya itu, Yesus Kristus, supaya kita jangan bermain gila dengan dosa. Terima kasih Tuhan. Itulah bukti pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita tidak hanya keluar masuk gereja saja, tapi bagaimana sikap hidup kita takut akan Tuhan yang bukan hak kita. Jangan kita makan. Karena itu bukan hanya diri kita sendiri, tapi istri, anak kita, bahkan kita bisa luput di dunia ini. Tapi dunia yang akan datang, kita mau kemana? Itu persoalannya buat kita semua. Karena dosa lah Tuhan Yesus harus dihukum. Jangan sampai kita main gila dengan dosa. Itulah Tuhan mau. Tuhan ajar saya dan saudara untuk tinggalkan kebiasaan seperti wanita yang berbuat dosa ini. Tuhan Yesus bilang apa? "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah," dengar baik. "Tapi jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang." Jadi kalau waktu-waktu yang selalu, kau selalu main gila, pergi berzina sana-sini, merampok sana-sini, makan uang rakyat, sekarang tinggalkan. Bertobat, mengaku dosamu. Waktu masih hidup, bukan sudah mati. Perhatikan Yesegiel itu pasal 33 itu. Apalagi pasal 34. Yesus sebelum dia datang, dia utus Yohanes Pembaptis. "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Yesus sendiri khotbah di Matius 4 ayat 17 itu. "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Kepada kita yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Melalui RRI juga kita boleh mendapatkan pelajaran ini. Kiranya ini memotivasi kita semua. Kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan, itu rahasia. Tapi mari kita berjaga-jaga untuk kita harus tahu bedakan yang mana baik, yang mana benar, yang mana salah, yang mana benar. Dan itu karena bukan kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa dan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, lewat perenungan malam hari ini melalui RRI Makassar, kami boleh belajar firmanmu, kami boleh menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kami tahu bedakan yang mana benar, yang mana salah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, buat kuasa kebangkitanmu. Engkau juga mengutus Roh-Mu yang kudus memimpin hidup kami untuk menjalani hidup ini selama Tuhan percayakan kami numpang di atas muka bumi ini. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pimpinan dan kru yang bekerja secara khusus, pimpinan dan kru RRI Makassar, anak-anak, keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Kasih Allah melanda dalam hidup kami, untuk kami mengasihi Allah kami, dan mengasihi umat ciptaan-Mu, khususnya di bangsa kami. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memerusak bangsa kami. Kirim dan utuslah pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, para lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut, dan udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, Tuhan memberikan mereka kekuatan secara ekstra. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih Allah melanda kepada hidup kami, sehingga kami mengasihi Allah kami, dan mengasihi umat-Mu di bawah kolongan ini, khususnya di bangsa kami. Bangsa yang Tuhan memberkati, ialah kami boleh bersatu, kami ciptakan, jauhkan kami daripada segala niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini dengar seru dan doa kami, dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan, saya kembalikan ke studio. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih Pendeta Sebastianus Bahas. Malam hari ini sudah mengisi kebersamaan dalam program Santapan Rohani. Dan pendengar serta pemirsa umat Kristiani dimanapun berada bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube Pro Satori Makassar. Segenap kru yang bertugas, saya Elvan Yusri dan rekan Ispa pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, karena informasi dan inspirasi masih menemani Anda di rangkaian acara Makassar Malam edisi hari ini, tepatnya Senin 25 Mei 2026 ya. Bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda, dan tadi sudah kita hadirkan program Santapan Rohani ya. Nah, untuk kali ini pencinta drama radio dimanapun berada yang selalu menanti cerita-cerita yang kami suguhkan, kembali malam ini judul Mama Papa Kini Kusadar. Ini adalah produksi dari RRI Jakarta yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk program drama radio. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun berada juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat mendengarkan.
1: Mama, Papa, Kini Kusadar. Naskah Estu Irena.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
0: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
3: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
4: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
3: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
4: Udah. Mending kita nikmatin kakak yang kali ini.
5: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
1: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
1: Ayo, makan yuk.

0: Guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya, hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
2: Selamatkan diri kalian. Selamat.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan? Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga, selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

apa-apa, kini ku sadar. Dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 1RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih ditemani saya juga Arvan di ruang dengar Anda yang siap dengan rangkaian informasi-informasi serta sajian musik hingga jelang pukul 22 malam ini. Apa kabarnya untuk Anda yang baru bergabung dimanapun berada? Terima kasih telah bersama kami. Dan juga pendengar-pendengar kita yang saat ini mendengarkan juga di daerah Palopo dan sekitarnya. Mudah-mudahan siaran kami bisa terdengar jelas kembali di sana. Kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa dengarkan siaran-siaran kami ya di kebersamaan kita malam hari ini. Cuaca di kawasan Liburan Nomor 3 Makassar ini aman lah untuk Anda yang tetap beraktivitas di luar rumah ya. Namun tetap jaga kondisi kesehatan Anda ya, walaupun sore tadi sempat mendung dan hujan di beberapa sudut kota ya, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan segala aktivitas dan rutinitas yang masih harus Anda kerjakan sampai saat ini di luar rumah. Oke, kita hadir dengan sajian musik dan informasi menemani Anda. Tentunya ada beberapa informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aldela, aku juga manusia. Ya, sudah kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Menemani Anda di Pro Satari Makassar, ya. Kita hadir dulu dengan informasi membanggakan ini datangnya dari para sinias Indonesia, di mana Karpet Merah Festival Film Cannes 2026 kembali menghadirkan nama Indonesia di dalamnya. Kehadiran para sinias-sinias dan proyek film tanah air di festival prestisius dunia ini menunjukkan bahwa perfilman Indonesia semakin mendapatkan perhatian di dunia internasional. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, memang nama Indonesia sering muncul di Cannes. Bukan hanya lewat pemutaran film saja, tetapi juga forum pendanaan, pasar film internasional, hingga program-program kolaborasi lintas negara. Nah, bagi industri perfilman dunia sendiri, Cannes bukan sekedar festival saja atau ajang penghargaan semata. Tetapi Cannes ini menjadi ruang legitimate bagi para sinias yang ingin membawa karya mereka ke panggung global, sekaligus membuka akses distribusi internasional. Nah, fenomena tersebut memperlihatkan kalau sinema Indonesia itu perlahan mulai dilihat sebagai bagian penting dari perkembangan perfilman di kawasan Asia Tenggara. Perhatian dunia terhadap kawasan ini juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu nama yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah Kamila Andini, ya, sutradara yang dikenal lewat karya-karya mengangkat cerita perempuan, keluarga dan identitas sosial yang dekat dengan realitas masyarakat Indonesia. Nah, di Cannes 2026 ini, Kamila terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar Red Sea Film Foundation. Ia bahkan menjadi sinias Asia Tenggara pertama yang masuk dalam program tersebut. Selain Kamila, proyek adaptasi Laut Bercerita karya Yosef Angginun juga menjadi perhatian di Cannes 2026 ini. Film adaptasi dari novel karya Leila S. Hudori ini masuk program HAF Goes to Cannes dalam rangkaian Marche du Film. Cannes 2026 juga memperlihatkan semakin kuatnya kolaborasi Asia Tenggara dalam perfilman Indonesia. 4 film pendek hasil kolaborasi sinias Indonesia dan Asia Tenggara dipresentasikan juga di Critics Week Cannes. Selain itu, film pendek Fatherland or A Bull Named Yanto karya Bertolt Wahyudi turut juga menjadi perhatian di sana. Film yang berlatarkan Yogyakarta ini berhasil meraih Canal Plus Award dalam kompetisi film pendek Cannes Critics Week 2026. Nah, tentunya berbagai capaian ini menunjukkan bahwa Cannes 2026 atau Cannes Festival itu mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar film, tetapi juga sumber cerita-cerita baru di Asia Tenggara. Cerita lokal, isu sosial, dan identitas budaya justru menjadi kekuatan film Indonesia di panggung global saat ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah pukul sudah pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Dan itu tandanya kita siap menyapa ruang dengar Anda di program Ruang Rindu untuk Senin malam itu ya. Kami hadir dengan lagu-lagu nostalgia barat ya. Mengajak Anda bergabung di 0821-3333-9440. Dan kami mohon maaf ini pendengar ya, karena masih bila mana masih terkendala dengan telepon gitu ya, line telepon yang kami sediakan. Ini mohon maaf ya, mungkin agak sedikit terganggu, namun sementara masih dalam terus perbaikan begitu ya oleh timnya kami. Dan untuk penelpon berikut ini sudah ada yang bergabung nih tampaknya dari telepon ya. Ya, kita coba. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum.
5: Iya, selamat malam. Kami dengan senang di Kabupaten Kerajaan Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jalan Pramuka.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar, Mr. Senang?
5: Ya, kabarnya lagi baik-baik di malam ini, bagus. Sebaliknya gimana?
0: Kabarnya baik, sehat. Oke.
5: Gimana kalau kita mau dengar-dengar lagu ini? Apakah playlistnya untuk bisa dibacakan?
0: Oke. Untuk malam ini lagu-lagunya nostalgia barat ya. Ada John Lennon, Imagine. If Love Is Blind dari Tiffany. You Are Not Alone dari Michael Jackson. Ada Gloria Estefan, Anything For You.
5: Yang pertama saja,
0: John Lennon, Imagine.
5: John Lennon, kalau boleh tahu dengan Bang
0: tebak coba.
5: Idam atau Arfan?
0: Arfan malam ini.
5: Apa kabar Arfan?
0: Kabar baik. Mudah-mudahan Mr. Sanang happy selalu ya.
5: Dalam aktivitasnya sehari-hari yang semoga sehat-sehat selalu. Sapa-sapa dulu.
0: Sapanya buat siapa?
5: Terima kasih sapanya buat penduduk yang ada di Indonesia, buat pendengar yang mendengarkan ini di malam ini, dan khususnya buat teman-teman yang ada di Toraja Utara, Kota dan Tepau. Itu aja, terima kasih dan selamat malam Arfan.
0: Selamat malam Mr. Senang. Wow, Mr. Senang sudah bergabung bersama kita tadi ya di 0821-3333-9440 tadi sudah bergabung. Terima kasih Mr. Senang. Jadi agak lebih nyaman begitu Anda bisa bergabung di program kami sementara menggunakan line telepon ya. Jadi untuk WhatsApp mungkin bisa dicoba, tapi masih agak terkendala mungkin kalau WhatsApp ya. Kita undang Anda lagi, silakan. Ya, pilihannya ada John Lennon tadi sudah dipilih oleh Mr. Sanang di Toraja Utara malam hari ini dengan lagu Imagine dari John Lennon ya. Kita undang lagi berikutnya, silakan 0821-3333-9440. Anda boleh bergabung lagi, silakan. Oke, sudah ada nih tampaknya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori. Aduh, Bang Arfan.
0: Apa kabar ini, Bunda Sofi?
6: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
6: Sehat.
0: Oke. Tadi sore ya hujan ya?
6: Oh, kebetulan di sini enggak.
0: Oh, di Papua tidak? Oh.
6: Tidak. Beruntung.
0: Hujan beton sih mungkin di sana ya. lagi dipercantik jalannya ya.
6: Oh iya.
0: Mudah-mudahan saja cepat kelar biar.
6: Sebelahnya belum keseluruhan, saya lewat terakhir.
0: Oh iya, masih sebelah.
6: Oh, masih sebelah.
0: Masih sepotong sebagian-sebagiannya ya.
6: Iya, iya.
0: Cuma kan bisa terbayang itu kepadatan jalur di situ dengan kapasitas yang harus diambil setengah gitu.
6: Iya.
0: Panjang sekali
6: macetnya. Aduh, macet luar biasa. Sebelah menyebelah macet.
0: Iya, bersabarlah. Setelah itu pasti sudah nyaman ya.
6: Lancar. Ya Allah.
0: Malam ini kita bernostalgia dengan lagu-lagu barat. Ada Imagine, John Lennon. If Love Is Blind, Tiffany. You Are Not Alone dari Michael Jackson. Gloria Estefan, Anything For You.
6: Iya, Gloria Estefan.
0: Gloria Estefan, iya. Menyapanya buat siapa nih Bunda?
6: Iya, Mr. Senan tadi yang berlewat ya.
0: Iya.
6: Di Rantai Pao. Jangan lupa juga buat Pak Abdullah Sewang. Ada Opa Dingin. Kemudian ada Ibu Nur Intan Cakalar, Tantri Ibu Pare-Pare. Ada Pak Bobby juga bersama Pak Hendro di Polman, tak lupa juga buat Cinta di MU. Lalu kemudian ada Cinta di Sabang bersama Yuda. Ada Pak Arjuna. Kemudian ada Dimas di Andi Tondro bersama Fadi. Ada Wahida Martawati, Samsia Maesa di Bantai. Lalu kemudian Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina di Nurmina M. Nur di Sope. Lalu ada Ina Sita Lara bersama Nur Hikma di Moncoloye Maros. Ros Jana Yasir. Siapa lagi ya? Uki di Daya.
0: Uki di Daya ya.
6: Nusan Prahara. Di Endre Kang. Kemudian ada siapa nih yang di Labuan Bajo?
0: Labuan Bajo.
6: Selamat mendengarkan saja. Buat pendengar lain sambil istirahat mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Harapan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Sofi tadi sudah bergabung bersama kita nih. Anda boleh gabung lagi yang melalui line telepon. Boleh dicoba kembali. Ya, untuk saat ini halo. Halo. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Bapak Rindu. Apaan? Iya. Pak Abdul Sewang.
7: Betul sekali, Bro.
0: Iya, sehat.
7: Alhamdulillah, Sinallah Subhanahu Wa Ta'ala. Walafiat, aman dan sentosa.
0: Aman dan sentosa. Masuk lagi ya. Malam ini bernostalgia dengan lagu barat ini ya. Ada John Lennon, Imagine, Gloria Estefan.
7: Ada Bon Jovi.
0: Malam ini Bon Jovi, yang ada Michael Bolton ini. How am I supposed to live without you? Michael Bolton, Whitney Houston, Air Supply.
7: Ya itu mau.
0: Oh, Air Supply, Here I Am. Oke.
7: Iya.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
7: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, sama Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Wabodi, Asri Diwoto, Junedi Tiga di Sabang, Arpa, Denompo, Ismail, Yuda, Ustam Prahara, Mustahan, Aljawar, Dimas, Subalmi di Kota Pasar Bantaeng, Sidan, Tio, Samsia Mahibar di Bantaeng, sama Ibu Bu Dewi di Takalar, sama Nur Intan, yang semuanya nih tanpa kecuali.
0: Ucapannya
7: buat Bung Arfan, sehat selalu, lanjut tugas ki, banyak rezeki.
0: Amin
7: ya Rabbal. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ada Pak Abdul Sewang. Kita ke penelpon dulu nih. Ada Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arfan.
0: Iya, apa kabar ini?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, malam hari ini kita bernostalgia dengan lagu barat ini. Ada John Lennon, Imagine dari John Lennon, Gloria Estefan, Anything for You, Air Supply, Here I Am.
8: Gloria Estefan.
0: Iya. Menyapanya buat siapa ini, Pak Ahmad Yani?
8: Ya, buat Bunda Sopi, ada Dimas, ada Tika, Bobby, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, Layasari, Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Santri, sama Esti, ada Putri, Puan Datu, ada Uki, Serli Margareta, Asri Diwotu, Ali Hidayah, dan semuanya Mibung Arpang. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani di Sopeng ya, sudah bergabung. Kita ke mana lagi nih? Yang gabung melalui line telepon boleh 0821-3333-9440, melalui WhatsApp juga boleh ya. Di kesempatan malam hari ini boleh gabung yang mana-mana bisa tembus gitu ya. Kami masih terus berbenah soalnya dengan layanan teleponnya. Sudah ada yang bergabung di line telepon ini. Halo, Assalamualaikum.
9: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dari siapa di mana nih?
9: Dengan Bobby.
0: Bobby di Polman. Apa kabar Bobby?
9: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke deh. Malam ini ikutan di lagu barat yang mana ini? John Lennon, Imagine, Gloria Estefan, Anything for You, Air Supply, Here I Am, If Love Is Blind dari Tiffany, You're Not Alone dari Michael Jackson.
9: Ya, Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Menyapa ki buat siapa ini?
9: Menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Andi Anissa, bersama Pak Hakim, ada Bunda Sopi, Pancia Mahesar, Rosdiana Yasir, Ina Kalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, Opading, ada Layasari, Rustam Prahara, ada Aldi Hidayat, Charlie Margareta, Ahmad Yani Tasmung, Nurmina M. Nur, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, Kauki, ada semuanya tanpa dan terkecuali. Hampir lupa Opadinnya. Oke,
0: Bung. Baik. Terima kasih Bobby.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bobby di Polman tadi sudah bergabung. Baik juga yang melalui WhatsApp boleh gantian ini ya. Sudah ada lagi nih di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Uang rindu. Memori lewat lagu. Dari siapa ini, di mana?
10: Istrinya Pak Hakim.
0: Iya. Oh, Pak Ibu Andi Anissa ya. Mohon maaf ini ya pendengar-pendengar kita ini yang masuk melalui line telepon. Karena untuk saat ini tidak tampil ke data-data karena kita memperbaiki jaringannya ini menggunakan line telepon biasa dulu kembali. Jadi tidak tampil ki dulu gambar anu. Jadi saya maaf kalau saya bertanya dari siapa di mana. Kabar baik, alhamdulillah.
10: Iya, hujan sih itu Mas Akhtar.
0: Tadi sore, Ji.
10: Hujan sih itu.
0: Iya, tadi sore, Ji.
10: Oh.
0: Iya.
10: Bosi, tidak,
0: Eno. Iya, yeah. Oke deh, Andi Anissa, malam ini ikutan di lagu yang mana kini? Ada John Lennon, Gloria Estefan, Air Supply, Michael Jackson, Tiffany.
10: Itu mau kedua mu.
0: Kedua, Gloria Estefan, iya. Anything For You. Iya. Menyapa gitu lah.
10: Buat Pak Abdul Sewan, buat Tantri, buat Pak Bobby, Pak Yusuf, buat Puan Gato, No Alam, No Hitmah, Ibu Rosdiana, Samsia, istri Sinta MU,
0: yeah.
10: Pak Dewi, Bunda Dewi,
0: dan
10: semuanya Pak Piola, mm-hmm. Piola masuk kok cantikku.
0: Amin, amin.
10: Buat semuanya selamat malam, pesannya yeah. Buat Pak Hakim, selamat mm-hmm. istirahat.
0: Oh, oke.
10: Okay. Pak Sayang Pak Cinta buat buat Mas Akpan.
0: Iya. Yeah.
10: Selamat buat
0: lama nak ye,
10: ye,
0: ye,
10: ini.
0: Iya, iya, iya. Oke.
10: Semuanya sama Pak Ramadan.
0: Oke.
10: Buat Mas Akpan.
0: Iya. Iya.
10: Sama Pak.
0: Iya, baik, terima kasih ya. Saya langsung beralih ke WhatsApp. Ada Mbak Tantri di sana yang sudah menunggu. Halo.
11: Halo.
0: Halo. Ruang Rindu.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
11: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
11: Okay. Lewat lagu.
0: Mbak Tantri di Pare-Pare ya.
11: Iya, okay. Alhamdulillah. Ini agak mendingan ya HP teleponnya.
0: Iya. Hasil kami ini harus cekatan ini.
11: Kedengaran ini.
0: Harus cekatan ya? Ini. Gonta-ganti tangan kiri, iya, tangan betul, kanan ini. Kalau WhatsApp di tangan kiri ibaratnya
11: ini agak
0: ibaratnya madu di tangan kanan. Ya. Ibaratnya madu di tangan kanan, racun di tangan kiri.
11: Iya, ya, kayaknya ini malam teleponnya ya tidak, kayaknya sudah tidak terganggu ya.
0: Iya, iya, karena harus dipisah ini.
11: Kayak kemarin-kemarin
0: iya.
11: Terganggu.
0: Kalau yang muncul yang nama, telepon, yang muncul nama sekarang yang lewat WA, tapi kalau yang lewat telepon itu tidak tampil ininya.
11: Tidak muncul nama. Iya, iya.
0: Oke deh, malam ini iya. Ikutan di mana ini? John Lennon, Gloria Estefan, Air Supply, Michael Jackson.
11: Tiffany.
0: Tiffany. Oke. Okay. If yeah. Love is blind.
11: Oke.
0: Okay. Okay. Menyapa gitu dulu yeah. Buat siapa ini?
11: Menyapa tadi ada Bu Andi Anissa, terus ada Bunda Sopi, DBT Empau-Pau sana, ada Pak Abdullah Sewa, ada Mr. Sanang, mm-hmm. Terus ada Bobby di Polman, ada Pak Ahmad Yani Tasmuna,
0: yeah.
11: Ibu Nurmina, mm-hmm. Ada Bu Sansia Mahesar, ada Ina Kristalara, ada mm-hmm. Uki, ada Bu Wahida,
0: uh-huh.
11: Terus ada Pak Arjuna,
0: iya.
11: Bang Ali, uh-huh. Terus Pak Asri Niwotu, ada Tika, uh-huh. Ada Hesti juga, terus uh-huh. Tadi ada siapa ini? Halo Jiko di Bontang monitor ya?
0: Oh monitor di Bontang ya? Okay.
11: Iya biasanya dia bilang Tantri susah tembusnya.
0: Susah tembusnya ya ya ya. Jadi coba terus ya.
11: Iya halo Jiko ya.
0: Okay.
11: Semoga sehat-sehat ya bersama mm-hmm. keluarga di sana.
0: Amin.
11: Pokoknya buat semuanya deh yang lagi monitor ini Pengarpa. Mm-hmm. Semoga teleponnya ini sudah agak bagus ya bisa ini.
0: Iya iya ya. Untuk sementara dulu
11: biasanya.
0: Ya.
11: Biasanya.
0: Ya. Oke okay, baik. Ya. Terima kasih Mbak Tantri.
11: Oke okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon sudah ada yang bergabung ya. Halo.
12: Halo.
0: Halo. Ruang rindu.
12: Ruang berbagi rindu. Memori lewat
0: telepon. Ah, oke deh. Memori. Aku kan harusnya memori lewat telepon gitu ya.
12: Halo.
0: Iya. Agak kareba.
12: Kareba baji-baji.
0: Oh, madeceng di. Kareba Milo.
12: Kareba Milo.
0: Mamilo sana.
12: Suaranya kecil.
0: Iya. Baik, kita dengar jelas kok suaranya di sini. Iya, okay. Baik. Akhirnya nembus ini. Barangnya tadi sudah banyak yang gabung nyari nih. Mudah-mudahan Mbak Viol masuk katanya. Oke, amin. Teraminkan doanya. Terutama ada Mr. Sanang tadi mencari ini di.
12: Oh ya.
0: Di Toraja Utara.
12: Harapan apa kabar?
0: Kalau saya kabarnya merindukanmu.
12: Waduh. No comment.
0: Oh, no comment ya. Udah. Nanya kabar tapi dijawab no comment.
12: Alhamdulillah dirindukan sama Darman.
0: Alhamdulillah. Emang saya enggak dirindukan.
12: Rindu. Lagunya apa ya?
0: Malam ini baratnya barat nostalgia ya. Ada John Lennon, Imagine, Gloria Estefan dengan Anything For You, Air Supply, Here I Am, You Are Not Alone dari Michael Jackson, If Love Is Blind dari Tiffany, kemudian Saving All My Love For You, Whitney Houston, ada Michael Bolton juga, How Am I Supposed to Live Without You.
12: Michael Bolton aja deh.
0: Hey, ini kayaknya pertanyaan ya judulnya ya. Jawabannya apa kira-kira ya?
12: Mana ketehe.
0: Jawabannya Ikhlibri gitu ya.
12: Ikhlibri. Sarang heo.
0: Wey. Ini masih. Ya, ya, ya.
12: Ya.
0: Ya, no comment. Ini masih. Bagian kideska. Nah, kita kayaknya kursus bahasa Inggris nih. Kursus bahasa mancanegara ya malam ini ya. Asal jangan negara ini ya, yang bahasanya ini belum saya pelajari gitu.
12: Wo aini.
0: Ni hao ma ya.
12: Hao.
0: Cincai lah. Gini, menyapa dulu nih buat siapa ini? Ini jadinya kayak
12: buat,
0: jadi kursus bahasa.
12: Buat Andi. Andi Anissa.
0: Iya.
12: Mbak Andi Anissa, Vio udah masuk bareng Pak Hakimnya ya di sana. Andi Kaya Sari. Mister siapa?
0: Mister Sanang.
12: Sanang.
0: Di Jalan Pramuka.
12: Iya. Abdul Sewang, Bunda Sopi, Mbak Tantri, siapa lagi ya, Mbak Tari, Bang Dimas, Bang Alam, siapa lagi ya Kak?
0: Bang Bingbung, semuanya ya.
12: Semuanya deh, yang lagi monitor. Oh ini Bang Wibi di Tokyo.
0: Hey, lagi monitor ya?
12: Gak tahu.
0: Oh, gitu.
12: Pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali, spesial buat Karvan.
0: Oh iya, spesialnya apa nih?
12: Spesial buat Karvan, semangat ya.
0: Semangat kakak gitu.
12: Selangkah.
0: Hai.
12: Oke.
0: Okay.
12: Selamat aktivitas ya. Nggak tungguin.
0: Iya.
12: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan sejenak ya. Kita sudah antri nih. Lagunya ada John Lennon ini sudah menunggu di playlistnya kita untuk di play ya. Imagine John Lennon.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: dari Air Supply ya. Terima kasih yang sudah memilih lagu ini, mudah-mudahan sudah terhibur, dan dua lagu lainnya juga tadi sudah kami putarkan. Terus sisa masih ada dari Michael Jackson nih, Love Is Blind, Tiffany dan Michael Bolton ya, yang akan menyusul sebentar. Tapi kita berikan dulu kesempatan untuk penelpon berikutnya bergabung bersama kita di Ruang Rindu. Halo. Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, dari?
1: Rimari, Maluku.
0: Ah. Ya, halo? Bisa dengar suara saya?
1: Halo, oke.
0: Iya, dari siapa, Pak?
1: Rimari. Halo?
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya, silakan. Ini mohon maaf, ini saya harus bertanya dulu dari siapa, karena ini tidak, nomor Anda tidak tampil sekarang di telepon. Pak Lupus di Mari-Mari. Oke, apa kabar? Mohon maaf ini Pak Lupus ya, karena ini kita pakai ya, telepon manual kembali. Pak Lupus.
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Iya. Malam ini ikutan di lagu ya, yang mana ini? Michael Jackson, Tiffany atau Michael Bolton?
1: Itu kedua.
0: Tiffany, ya, Love Is Blind. Oke, okay, Pak Lupus.
1: Ya.
0: Sapannya buat siapa nih, Pak Lupus?
1: Ada, Pak Bunyum, ya, Sewang, ada Tika, ada Nikma, ada Arjuna, ada Cantri, ada Ali di Malang Kiri, ada Dewi di Tegalak, ada Bubi, ada akhir video itu semuanya saja sampai terkait dulu. Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Walaupun.
0: Iya, terima kasih. Ada Pak Lupus ya di Mari-Mari tadi sudah bergabung. Kita berikan kesempatan lagi yang ingin bergabung malam hari ini, silakan di 0821-3333-9440. Baik yang melalui telepon ataupun juga di WhatsApp boleh gabung ya. Oke, sudah ada? Halo.
2: Assalamualaikum Mas Pan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, yeah, Ruang Berbagi Rindu. Memori. Iya, nama?
2: Gapur.
0: Pak Gapur di Manjaling.
2: Iya, yeah, betul.
0: Sehat, Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Michael Jackson saya.
0: Hah?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson. You are not alone. You are not alone.
2: Pertama Belas Sewang.
0: Iya, yeah, betul.
2: Anwar di Kumala. Iya. Bobby di Forman. Uki di...
0: Uki di... Macet. Daya.
2: Aldi di Lumpang Pintang. Esi Nompok di Ponto. Esi di Pare-Pare.
0: Iya. Yeah.
2: Poparing. Ina sama Arpa di Selayar. Terus di Nayasir. Dimas di Belangin.
0: Iya.
2: Semua-semuanya Arpa.
0: Dan semuanya Midi. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau Pak Gafur di Manjaling itu langsung to the point. Terima kasih ya. Sudah ada lagi yang bergabung bersama kita di line telepon. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu, Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dari siapa di mana?
3: Dari Asri di Luhu Timur.
0: Pak Asri di Luhu Timur.
3: Iya,
0: sudah bisa dengar kan sehat? Kabar baik, Alhamdulillah. Sudah bisa dengar suara siaran kami, Pak Asri?
3: Iya, iya.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Malam ini Pak Asri ikutan di mana nih? Michael Jackson, Tiffany, Michael Bolton.
3: Yang pertama tadi.
0: Michael Jackson, You're Not Alone, yeah, ya. Menyapa Ki buat siapa ini?
3: Iya, yeah, menyapa buat Pak Lesewan. Ada Ali Malikering, ada Arjuna, ada Opadi,
0: Opadi.
3: Penuralan. Ada Bila Sofi di Papau, ada Inak Salara, ada Umi Tapsia Maisar, ada Rukdana Yasir, ada Pak Ahmad Yani, ada Nurmina Emur, ada Uki di Daya, Uki di Pare bersama Hesti, buat Tika di Sabang bersama Yuda, ada Salukus di Nari-Nari, buat Aulia di Endrekang, Antobi juga di Endrekang, buat Kepala Aja, buat Nurintan di Katalar, buat semua-semuanya yang saya tanpa terkecuali.
4: Oke deh.
3: Buat Bung Arfan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri di Luwu Timur ya, sudah bergabung. Selanjutnya saya ke Pare-Pare kembali, ada Mbak Hesti nih yang bergabung.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak
4: Irfan. Waalaikumsalam. Iya betul Mi.
5: Karpan.
4: Iya. Apa kabar?
5: Bagi-bagi.
4: Bagi-bagi. Iya. Sehat jadi.
5: Iya.
4: Mbak Esti.
5: Kalau di sini siarannya RRI Radio RRI ini baik di sini siarannya. Iya.
4: Alhamdulillah. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan baik terus. Mbak Esti, ikutan di lagu yang mana ini? Michael Jackson, Tiffany, atau Michael Bolton?
5: Tiffany.
4: Tiffany, Love is Blind. Di, menyapa Ki dulu buat siapa?
5: Lagunya buat Tata Pur, ada Sri Dimotu, ada Dimas, ada Tika Saban, ada Uki, ada Tantri, Ahmad Yani Tasmon, buat semuanya Mi.
4: Buat semuanya.
5: Buat semuanya Mi Karpan, buat Karpan. Okay. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
4: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pendengar ini bisa dengar ya. Kalau sekarang aktif kembali ini ada deringan telepon begitu ya. Baik, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Dengan siapa ini, di mana?
6: Jam Pak Hendro.
4: Pak Hendro. Oke, apa kabar
6: Pak Hendro? Polman.
4: Apa kabarnya di Polman ini?
6: Alhamdulillah
4: nih. Oke deh. Malam ini ikutan di Michael Jackson, Tiffany, atau Michael Bolton ini?
6: Di Michael Bolton.
4: Michael Bolton. Oke. Sapaannya buat siapa nih Pak Hendro?
6: Sapa-sapa dulu. Buat Bunda Sophie. Selamat istirahat Bunda. Kemudian ada Abdullah dan Sewan. Selamat istirahat semua. Kemudian ada Bunda Nisa di Bantaen. Kemudian Tantri di Pare-Pare. Pak Lupus di Pendrang, Aldi Hidayat di Pendrang, kemudian Tika di Sabang, Anto di Endrekan, Asri di Luwu, Arjuna, apa kabar semua? Mudah-mudahan talasan dalam kondisi yang prima, salam sehat, salam kompak di udara, salam jabat hati. Badan lagi tugas, selamat tugas.
4: Terima
6: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini langsung bergabung ada Uki Didaya. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Akhirnya nembus ya, walaupun harus ngantri ya. Gak apa-apa ya.
7: Iya, gak apa-apa.
4: Baik. Mbak Uki, di Daya ini atau di Sopeng?
7: Sementara di Sopeng.
4: Apa bedanya ini Uki yang di Daya dengan yang di Sopeng?
7: Tidak ada bedanya. Tempatnya beda.
4: Nah, saya pikir kalau Uki di Sopeng berubah Ki agak lembut suaranya. Tapi kalau di Daya ya jadi orang Makassar.
7: Kenapa
4: Ki dulu.
7: Kenapa kalau di Daya?
4: Kalau di Daya jadi orang Makassar Ki dulu. Oke deh, ikutan kiri lagu mana ini? Michael Jackson, Tiffany, atau Michael Bolton?
7: Jackson.
4: Michael Jackson. Oke, sesaat lagi. Sapannya buat siapa?
7: Iya, buat Bunda Sophie, ada Kak Yani Tasmon, ada Tantri, Hesti, ada Pak Bobby, Pak Asri Diwotu, ada Dek Dimas, Yan Hendrawan, ada Kak Riko, ada Abdul Salam, Memuna Ganing, Nasreni Ansir, Waida Martawati, Busra Junaid, Kak Naila Emnor, Kak Uli, Puan Datu, apa lagi ya, Pak Arjuna, Sri Sinta, Andi Samsudin juga, ada Tante Hasna, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Anca, dan semua-semuanya Mian lagi monitor. Buat Mas Arfa, selamat bertugas. Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, Tiffany, if love is blind, jika cinta itu buta. Oke, okay. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Luar biasa antusiasnya pendengar-pendengar kita dimanapun berada ya. Di edisi Senin dengan lagu-lagu nostalgia barat sudah kami hadirkan. Tersisa satu dari Michael Bolton ini, How Am I Supposed to Live Without You. Ya, bagaimana seharusnya saya hidup tanpa kamu. Dari Michael Bolton, ini lagu terakhir yang akan saya putarkan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah bergabung, baik itu di line telepon dan juga di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan semuanya terhibur ya. Dan jangan lewatkan program-program Ruang Rindu setiap malamnya, itu dengan berbagai segmen ya, dari lagu Indonesia, barat ya, nostalgia maupun mungkin yang middle ya. Middle di antara bukan di milenial tapi di tahun 90-an, 2000-an ya. Itu akan hadir terus menyapa Anda di program Ruang Rindu. Baik. Michael Bolton menutup Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih. Selamat istirahat. How am I supposed to live without you?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Silau Pancasila.
2: Makassar,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Nah, ya, saya belum melirik ke luar studio nih, apakah di luar penuh dengan bintang-bintang atau tidak malam ini ya. Tapi yakin dan percaya, di antara 1000 bintang mungkin miliaran cahaya di langit ya, tentunya ada satu rasi yang menggambarkan atau mungkin bersinar, atau mungkin bintang yang bersinar paling terang. Dan yakin percaya bahwa bintang yang paling terang itu adalah sesuatu yang luar biasa, indah, yang menggambarkan semangat. Semangat tidak ingin padam, tidak ingin terkalahkan di antara cahaya lainnya. Membuat dirinya berkilau, bercahaya, menjadi yang paling indah di langit. Sesuai dengan mungkin optimisme yang harus kita pegang, bahwa di antara beribu manusia, beribu orang di luar sana, yakin dan percaya bahwa kita juga adalah seseorang yang spesial, seseorang yang harus terus berjuang bisa menjadi yang paling terang di antara semuanya, bisa menjadi seorang yang lebih berarti di antara semuanya, pokoknya lebih di antara semua orang yang punya harapan juga ya. Tidak boleh padam, tidak boleh redam ya oleh cahaya-cahaya lainnya. Seperti itu, itulah kehidupan yang memicu kita terus untuk terus semangat, terus menyala ya, agar menjadi yang terbaik. Dan kita masih temani Anda tentunya juga sembari mengingatkan juga mungkin yang malam ini sudah memilih waktunya beristirahat ya. Selamat beristirahat, mudah-mudahan besok bangun dengan semangat yang tetap menyala gitu ya. Semangat baru untuk berbuat yang lebih baik lagi dibanding hari ini. Dan juga menemani Anda juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun itu juga, yang mendengarkan melalui FM ya. Terima kasih bersama Anda. Kita masih akan temani Anda dengan beberapa sajian motivasi lainnya juga yang akan hadir. Kita pilihkan kembali ada Krisdayanti malam hari ini juga yang akan menemani Anda tentunya. Kemudian ada Mike Mohede ya. Kemudian masih ada juga People Brazen yang kami siapkan untuk itu, tetap bersama kami menikmati rangkaian acara di Makassar malam ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Badai Pasti Berlalu, karya Margate, bukan hanya sebuah novel romantis biasa, tetapi sebuah mahakarya sastra Indonesia yang syarat akan makna dan esensi. Di balik kisah cinta segitiga yang memikat, novel ini menyelami berbagai tema universal tentang kehidupan, kemanusiaan, dan pencarian jati diri. Di tengah badai kehidupan, cinta menjadi kekuatan pemersatu dan penggerak para karakter. Lian, dengan cintanya yang teguh dan pengorbanan tanpa pamrih, berusaha melindungi gadis terang bulan dari bahaya dan membantunya menemukan kebahagiaan. Gadis terang bulan yang terperangkap dalam masa lalunya, mencari cinta sejati dan kedamaian batin. Leo, yang dibalut dengan amarah dan obsesi, menunjukkan sisi lain dari cinta yang penuh posesif dan destruktif. Novel ini berani menyingkap sisi gelap kehidupan, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Leo, sang mafia kejam, menjadi simbol dari sisi kelam masyarakat yang penuh dengan bahaya dan kekejaman. Lian, yang idealis dan penuh tekad, berusaha melawan kejahatan dan melindungi mereka yang lemah. Badai Pasti Berlalu syarat dengan simbol dan makna tersembunyi. Badai yang menerjang melambangkan rintangan dan cobaan hidup yang harus dihadapi oleh manusia. Cahaya bulan yang samar melambangkan harapan dan optimisme di tengah kegelapan. Margate telah menciptakan sebuah karya sastra yang tak lekang oleh waktu dan akan terus menginspirasi para pembaca dari generasi ke generasi. Inilah esensi buku untuk RRI.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Selasa 26 Mei 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini di edisi hari Selasa ya, 26 Mei 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 19-21 bersama Haji Bahri Waru SAG dan Sri Wahyuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran di kebersamaan kita saat ini ya. Dan persembahan lagu-lagu religi masih akan kami suguhkan untuk melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Sebentar pendengar, kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi ya di pukul 5.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kutungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Di kebersamaan kita saat ini di program acara Mutiara Pagi, kami seperti biasanya akan menghadirkan satu topik untuk Anda ya. Kami masih menunggu ini hubungan dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmidah Miss MA untuk sama-sama kita membahas topik di program acara Mutiara Pagi. Tetap bersama kami.

Kami mohon maaf pendengar untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini tidak dapat kami hadirkan berhubung untuk Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmidamis ini berhalangan ya. Dan kami akan hadirkan dengan menghadirkan pengajian dan tafsir Al-Qur'an dari surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5 bersama Muhammad Fajrin dan Kyai Haji Muhajid Abdul Jabbar.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur Alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api, juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau Binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul, dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya, karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111, terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat yada Abi Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa. Yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa, celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu, kata tab, yaitu binasa, sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa, dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan ahlakahullahu wa qad halak, artinya Allah telah membinasakannya dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan, dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina. Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Hazim berkata, "Kami memberinya gelar. Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. "Wa ma kasab," dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima, yaitu ayat terakhir, pijidiha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Sayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran yang sudah melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kalau sebenarnya tetap masih ada kuotanya Parepare ya.
2: Untuk memastikan masyarakat kita di sudut-sudut desa, di pegunungan, di ujung-ujung kepulauan juga mendapat.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita, Pemkot Parepare membuka peluang reaktivasi kembali warga penerima bantuan yuran PBI BPJS Kesehatan. Pemprov Sulsel tengah menyiapkan program pelayanan bergerak guna pemerataan layanan kesehatan. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare membuka peluang reaktivasi kembali warga penerima bantuan yuran PBI BPJS Kesehatan. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
4: 5.888 kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan yuran PBI warga Parepare Sulawesi Selatan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial Kemensos. Kebijakan ini merupakan dampak dari penyesuaian aturan terkait kategori tingkat kesejahteraan desil masyarakat. Kepala Dinas Sosial Parepare Andi Erwin Palawarukka menjelaskan pemeringkatan desil itu dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dengan pertimbangan 39 variabel, baik itu indikator keluarga maupun personal. Ia mengatakan pemerintah kota bisa saja mengambil alih untuk menanggung 4.944 BPJS. Namun untuk itu harus melalui tahapan verifikasi dan penyampaian data melalui pihak kelurahan. Status nonaktif tersebut tidak bersifat permanen. Jika warga memang masih membutuhkan bantuan, dapat direaktivasi kembali.
1: PBJK APBD yang ke APBN ini Parepare ini kan sebesar 4.944. Jadi ini kan ditarik kembali ke Kemensos. Jadi kalau sebenarnya tetap masih ada kuotanya Parepare ya, sebesar 4.944 ini, apabila mereka yang telah dinonaktifkan itu direaktivasi kembali. Jadi masih, kalau menurut kami ya, ada kuota sebesar 4.900 sekian itu bisa dimasuk APBD.
4: Andi Erwin menambahkan, dalam data 5.888 peserta yang dinonaktifkan tersebut, kemungkinan terdapat variabel lain seperti warga yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili. Ditambahkan, bagi warga di desil 6 sampai desil 10, jika kondisinya betul-betul membutuhkan, maka pihaknya akan diupayakan reaktivasi kembali.
3: Pemprov Sulsel tengah menyiapkan program pelayanan bergerak guna pemerataan layanan kesehatan. Laporan Iin Nurfahraini.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan kembali meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak di tahun ini dengan memperluas akses ke daerah 3T dan daerah yang susah mendapat akses layanan kesehatan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Ardadi kemarin. Ia menyatakan pada tahun lalu program ini telah menyasar daerah-daerah kepulauan dan daerah yang membutuhkan akses layanan kesehatan dan telah melayani sebanyak 5.000 orang selama pelaksanaannya. Dikatakan, untuk tahun ini program tersebut sementara dipersiapkan dan diharapkan dalam waktu dekat dapat segera diluncurkan dengan adanya penambahan lokasi.
2: Juga mencatat beberapa daerah-daerah pegunungan ya, seperti Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pindrang. Nah, itu menjadi catatan kita sehingga Pak Gubernur memang memerintahkan untuk tahun ini kita melanjutkan program pelayanan kesehatan bergerak untuk memastikan masyarakat kita di sudut-sudut desa, di pegunungan, di ujung-ujung kepulauan juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.
5: Ardadi menambahkan program pelayanan kesehatan bergerak ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun yang menjadi tantangan yaitu kondisi geografis dan demografi di mana Sulsel terdiri dari 24 kabupaten dan kota dengan karakteristik yang sangat variatif. Saat ini di Sulsel ada 475 puskesmas dan kurang lebih 500-an lebih klinik, baik itu klinik utama maupun klinik pratama dengan jumlah rumah sakit 126 saat ini. Terkait dengan tenaga kesehatan terutama dokter, ia menyatakan juga menjadi tantangan wilayah geografis yang sangat luas. Ada beberapa daerah yang masih perlu dukungan untuk pengadaan atau rekrutmen tenaga kesehatan bagi pelayanan kesehatan di daerah atau di desa-desa.
3: Pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan butuh komitmen dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua IDI Kabupaten Bone, Dr. Nur Abadi, dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Bakar.

0: Dr. Nur Abadi, Ketua ID Kabupaten Boneh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Dokter, saat ini kan masalah layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan dari pemerintah, yang kita tahu bahwa masyarakat yang berada di daerah-daerah, terutama mungkin daerah pedalaman, juga memerlukan layanan kesehatan yang merata begitu, terutama bagaimana pendistribusian tenaga kesehatan, dalam hal ini mungkin dokter. Nah, bagaimana sejauh ini Pak Dokter melihat upaya yang dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan ini, Pak?
1: Ya, jadi pemerataan kesehatan secara nasional, pemerataan tenaga kesehatan secara nasional memang masih punya kendala. Terkhusus lagi kalau di Kabupaten Boneh sendiri, yang kami pantau selama ini memang ada beberapa tempat itu masih kurang tercover semuanya, dalam artian bahwa rasio dokter yang melayani untuk daerah tersebut masih belum cukup, meskipun oleh pemerintah di Kabupaten Boneh telah berusaha untuk bagaimana setiap puskesmas itu bisa mendapatkan satu minimal satu dokter lah. Jadi bukan berarti bahwa ada dokter di situ masalah sudah selesai, kan ada yang beberapa tempat memang berdasarkan proporsi yang ditetapkan oleh BPJS misalnya, mereka belum tercukupi sehingga beban kerja mereka menjadi lebih berlebih begitu.
0: Apakah ini mengindikasikan, Pak Dr. Nur Abadi, bahwa kita memang masih kekurangan tenaga dokter begitu, terutama untuk di sejumlah daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang luas seperti Kabupaten Boneh ini?
1: Iya, sebenarnya dokter banyak, ya, banyak dokter. Yang menjadi kendala itu adalah dari segi pemerintah daerah atau puskesmas sendiri untuk bisa merekrut mereka, menggaji mereka, ya. Dan selama ini kalau saya pantau di Boneh ini, yang kebetulan menjadi wilayah saya sebagai ketua ID, itu banyak dokter yang dibayar di bawah UMR. Dia cuma dikasih upah sesuai dengan jasa pasiennya yang mereka layani. Yeah. Tidak ada semacam begitu penutupan fee yang besarannya cukup untuk itu, sehingga banyak dokter-dokter yang sudah datang biasanya dia tinggalkan karena kurang penghasilannya begitu. Bahkan benar sekali tidak di bawah UMR lah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau yang lulus tiap saat yang datang banyak, cuma itu yang mereka belum bisa bekerja di daerah begitu dengan gaji yang kecil. Ya, meskipun kita dengar-dengar sekarang kan akan ada Nusantara Sehat untuk mengisi tempat-tempat yang begitu, tempat-tempat terpencil, tetapi kan jumlah mereka terbatas juga yang sampai ke tempat kita.
0: Oke, artinya memang di sini Pak masih perlu komitmen begitu ya, terkait dengan anggaran untuk bagaimana bisa mengakomodasi penghasilan yang layak begitu untuk tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter ini yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil begitu.
1: Iya, betul sekali. Itu yang belum terlihat komitmen dari pemerintah. Harusnya mereka kan bisa memberikan gaji yang yang cukup, yang layak untuk mereka bisa hidup di tempat itu, melayani. Nah, sekarang kan aturan kadang dilarang lagi mengangkat tenaga kontrak, sehingga mereka tidak ada lagi betul dari ini. Cuma mendapatkan jasa-jasa yang dari pelayanan di puskesmas.
0: Lalu bagaimana kemudian ke depan supaya dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, terutama mungkin yang ada di Boneh, bisa menjembatani begitu, Pak, terkait dengan masalah kekurangan tenaga dokter dan bagaimana memperjuangkan nasib-nasib dokter untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak supaya kemudian masalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil ini, daerah tertinggal bisa teratasi begitu ke depan, Pak?
1: Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan sebagai unsur dari pemerintah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bone, tapi yang terkendala itu tadi masalah dana. Rata-rata kan daerah juga sekarang punya dana kurang efisiensi di mana-mana, itu juga sampai mereka pun tahu di dinas bahwa memang kayaknya tidak layak ini kita kasih ini, tapi tidak ada sumber dana yang bisa diberikan kepada dokter ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja di satu tempat.
0: Baik. Pak, apa terakhir mungkin harapannya Pak Dokter Nur Abadi untuk ke depan, harapan untuk pemerataan kesehatan khususnya untuk tenaga-tenaga dokter ini, Pak?
1: Iya, saya sangat berharap kepada pemerintah bisa menghargai yang layak bagi tenaga-tenaga kesehatan secara umum, lebih terus lagi untuk dokter. Karena kalau kita melihat kan sekarang pemerintah memang kadang dia katakan kita kekurangan dana, tapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan begitu. Contoh di program NDG, uang di situ kan banyak berjuran, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah ini tidak diperhatikan secara baik begitu. Makanya harusnya ya pemerintah bisa melihat semua itu, karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya nggak bisa juga.
0: Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua ini Pak Dr. Nur Abadi atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kenaikan harga tiket pesawat akibat melemahnya nilai tukar rupiah memberi dampak terhadap pergerakan wisatawan. Laporan Iin Nur Fahraini.
3: Nilai tukar rupiah terhadap dolar telah memberikan sejumlah dampak terutama di berbagai sektor. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Sulawesi Selatan Didi El Manaba menjelaskan, tiket pesawat ini menjadi faktor utama yang dipertimbangkan wisatawan sebelum melakukan perjalanan. Karena itu kenaikan harga tiket dinilai sangat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk bepergian. Ia menyatakan wisatawan yang sudah lama merencanakan perjalanan tentu tidak masalah, namun yang baru berencana bisa memilih untuk menunda karena harga tiket meningkat. Lebih jauh ia menilai secara umum untuk kunjungan wisatawan, untuk statistiknya berada di BPS. Namun demikian berdasarkan pandangan ASITA, sejauh ini pengaruhnya melemahnya rupiah sudah terlihat dari pergerakan wisatawan masuk dan keluar, dan juga dari airlines yang mengurangi jumlah flight-nya.
4: Airlines juga mengakumulasi atau mengurangi anunya, flight-nya. Ini kan semua tergantung dengan dengan penerbangan yang masuk. Contoh Air Asia yang tadinya dia mau turun 4 hari jadi 3 hari gara-gara adanya Air Asia pengurangan flight atau penundaan flightnya, bukan penundaan, pengurangan ya. Jadi yang tadinya dia mau turun 4 hari di Makassar, di Sulsel, akhirnya jadi 3 hari begitu. Ini yang berdampak.
3: Didi menambahkan pariwisata juga dipengaruhi dengan kondisi geopolitik seperti situasi Timur Tengah. Namun demikian Didi menilai pelemahan rupiah disebut juga memberi efek lain bagi wisatawan asing karena Indonesia menjadi relatif lebih murah di mata negara tertentu, salah satunya wisatawan asal Malaysia yang dinilai tetap aktif melakukan perjalanan ke Indonesia seiring menguatnya nilai tukar ringgit.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Cabai dan daging ayam mengalami kenaikan harga jelang Idul Adha 2026 di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar melakukan pengawasan terpadu stabilitas harga dan kebutuhan bahan pangan Kota Makassar jelang Idul Adha 2026 di Pasar Terong dan Swalayan Glael pagi tadi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Nirman Niswan Mungkasa mengatakan pemantauan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap momentum hari besar keagamaan, baik Idul Fitri, Idul Adha maupun Natal dan Tahun Baru. Dikatakan dari hasil pemantauan pemantauan dua lokasi tersebut terjadi kenaikan harga terhadap cabai dan daging ayam.
7: Hampir 10.000 dari 45.50 sampai 60 naiknya. Itu yang sangat signifikan itu. Ayam signifikan juga naiknya 10 ribuan. Jadi memang karena kebutuhan. Kalau cabai mau karena belum masa panennya ya. Jadi memang dan memang masyarakat butuh karena sekarang kan mau orang masak Idul Adha.
6: Sementara itu, asisten manajer Swalayan Gelael Fathul Jannah menyebut bahan pangan yang mengalami kenaikan di Gelael yakni daging ayam dan bumbu dapur. Di sisi lain, terkait tingkat kunjungan atau pembeli, Fathul menyebut sudah mulai terlihat sejak minggu lalu.
8: Rata-rata yang kenaikan itu lebih dominan itu di bumbu, bumbu sama daging ayam, itu saja. Kalian ini masih normal. Kalau bumbu yang kita lihat kan tadi dia membandingkan dengan pasar, memang agak jauh. Mungkin kita bisa menyampaikan ke yang bagian supply ke Gelael, nanti kita sampaikan karena yang dia masukkan agak mahal. Jadi kita jualnya lebih 100, kita jualnya tadi cabai merah besar, sedangkan harga di pasar cuma 60 ribu.
6: Adapun Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar memastikan harga bahan pangan akan kembali normal pasca Idul Adha.
2: Tim SAR gabungan perluas pencarian warga Waco yang tenggelam di saluran irigasi. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
9: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan tenggelam dan terbawa arus saluran irigasi di Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Langasi berusia 70 tahun. Peristiwa tersebut terjadi minggu siang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan saksi korban, sempat terlihat terbawa arus dan warga berusaha memberikan pertolongan, namun derasnya arus irigasi membuat korban tidak berhasil diselamatkan. Informasi kejadian diterima Basarnas Makassar dari BPBD Wajo pada pukul 3:20 sore. Tim rescue Posar Bone kemudian langsung diberangkatkan menuju lokasi dengan membawa peralatan pencarian. Dikonfirmasi kemarin, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan pencarian hari kedua dilakukan dengan memperluas area penyisiran hingga ke Sungai Walanai. Tim SAR gabungan dibagi dalam 3 Search and Rescue Unit atau SRU. Pencarian dilakukan menggunakan metode body rafting dan perahu karet di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur terbawanya korban.
10: Kondisi membahayakan manusia, satu orang terjatuh ke saluran irigasi dan terbawa arus di Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana korban tersebut atas nama Langasi, umur 70 tahun, berdasarkan informasi dari Kalaksa BPBD, Kabupaten Wajo, pada pukul 15.20 hari Minggu kemarin terjadi laporan tenggelam di terseret arus saluran irigasi yang berada di sekitar 600 meter dari rumah korban.
9: Operasi SAR melibatkan Basarnas SAR, Brimob, BPBD Wajo, Damkar, PMI, aparat TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Hingga kini korban masih dalam pencarian.
2: Karebosi jadi pusat lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat Kota Makassar. Laporan Edwin Masud.
11: Pemerintah Kota Makassar akan memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Makassar di lapangan Karebosi. Pelaksanaan sholat Idul Adha dijadwalkan dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dan akan dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham beserta jajaran pemerintah Kota Makassar serta masyarakat umum. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Sharif dikonfirmasi RRI mengatakan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha terus dimatangkan agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Ia mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal mengantisipasi kepadatan jamaah di kawasan Karebosi. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, khutbah akan disampaikan Dr. Kiai Haji Muhammad Ishak Samad, MA, yang merupakan Ketua Umum DPP IMIM. Sementara yang akan bertindak sebagai imam sholat dipercayakan kepada Ustadz Dwi Cahya Oktianto, SH MPD. Dikatakan selain pelaksanaan sholat, pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan penyembelihan hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan oleh Pemkot Makassar.
12: Oh, alhamdulillah kita sudah melakukan persiapan khususnya di lapangan, sudah mulai pemasangan spanduk ya, sudah mulai alhamdulillah sudah dibersihkan taman SKPD pendukung, kemudian insya Allah khatib dan imamnya juga sudah siap nantinya. Ya betul ya, jadi sali dipusatkan seluruhnya di lapangan Karibosi untuk tingkat kota Makassar.
11: Selain sholat id, pemerintah kota Makassar juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid At-Taqwa, Jalan Dr. Wahidin Sudiro, Sodom, Makassar. Pemkot Makassar berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga di kota Makassar.
2: Pemulangan jamaah haji Makassar dijaga tiga ring keamanan. Laporan Aan Ariska.
13: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Makassar menyiapkan sistem pengamanan berlapis dalam proses pemulangan jamaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan penumpukan keluarga penjemput yang diperkirakan meningkat saat kedatangan jamaah. Ketua PPIH Embarkasi Makassar Iqbal Ismail mengatakan pengamanan dibagi ke dalam tiga ring berbeda agar arus penjemputan lebih tertib. Menurut Iqbal, ring 3 menjadi area paling luar yang masih bisa diakses oleh keluarga penjemput. Ia menjelaskan pengunjung hanya diperbolehkan masuk hingga batas depan gedung Samsam guna mengurangi kepadatan di area inti asrama haji.
14: Daerah yang padat penjemputnya,
13: yeah.
14: Nanti untuk parkiran awal di ring 3 itu jemaah yang duluan datang, mobil parkirannya kami masukkan sampai di depan Samsam. Apabila ring 3 sudah penuh, baru kami persilah penjemputnya masuk di ring 2. Kenapa kami masukkan sampai ke ring 2? Untuk mengantisipasi kemacetan di jalanan besar.
13: Menurut Iqbal, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengulangan jemaah haji sangat membantu mengurangi kepadatan di kawasan asrama haji Sudiang. Ia berharap koordinasi antara panitia dan pemerintah daerah dapat membuat proses pengulangan jemaah berlangsung lebih tertib dan lancar.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar dan pemirsa, PSM Makassar akhiri Super League 2025-2026 di papan bawah. Laporan Ahmad Aprisudin.
15: PSM Makassar menutup kompetisi Super League Indonesia 2025-2026 dengan hasil mengecewakan usai kalah 0-2 dari Madura United. Hasil tersebut sekaligus menandai musim yang dinilai sebagai salah satu periode terburuk bagi pasukan Ramang dalam beberapa tahun terakhir. Caretaker pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengakui performa tim sepanjang musim berjalan jauh dari harapan. Ia menilai inkonsistensi permainan membuat PSM harus tertahan di papan bawah hingga akhir kompetisi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen dan tim pelatih untuk menghadapi kompetisi musim depan. Ahmad Amiruddin bahkan mengisyaratkan bakal terjadi perombakan besar-besaran dalam komposisi pemain PSM Makassar. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa manajemen PSM akan melakukan perubahan signifikan demi mengembalikan performa tim ke papan atas klasemen. Ahmad Amiruddin menegaskan, posisi PSM di papan bawah tidak sejalan dengan status klub yang pernah menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Ia berharap tim segera melakukan pembenahan menyeluruh sejak awal masa persiapan musim baru.
16: Mungkin ini musim terburuknya kami untuk kompetisi Liga 1. Saya berharap kedepannya PSM selayaknya berada di papan atas dan mudah-mudahan untuk persiapan musim depan manajemen mempersiapkan diri untuk bersaing di papan atas.
15: Selain itu, Ahmad Amiruddin juga meminta kepada manajemen agar memanfaatkan status lisensi klub Asia yang telah dikantongi PSM Makassar untuk membangun tim yang lebih kompetitif musim depan. Kekalahan dari Madura United menjadi penutup pahit perjalanan PSM Makassar musim ini, sekaligus membuka peluang lahirnya wajah baru pasukan Ramang pada kompetisi mendatang.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Informasi cuaca.
1: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, melengkapi kebersamaan kita kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Selasa 26 Mei 2026. Seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan Dwi dari BMKG wilayah 4 Makassar. Kan Dwi, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Pada pagi hari ini, cuaca terpantau cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, dan Wajo. Siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Wajo. Kecuali berawan di wilayah Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Parepare, dan Takalar. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Nrekang, Luwu, Palopo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Sinjai, Tanah Toraja, Wajo, dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Untuk dini hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Luwu Utara, Wajo, dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur. Dengan udara permukaan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 70 hingga 100%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG wilayah 4. Saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Dwi untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini. Pro 1.

hidup tenang. Tapi pas sinyal hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta ya. Nah untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya Mi, buktikan Ki sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Informasi untuk Anda pendengar untuk saat ini terkait Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis MBG Nusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional. Menggandeng mahasiswa dan organisasi advokasi rakyat untuk Nusantara Arun, aliansi ini memperkenalkan model tata kelola 10.000, sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok pangan. Hadir juga informasi untuk Anda, Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, Kementerian Pertanian Kementan mempercepat penetapan calon petani dan calon lokasi CPCL Pengembangan Tebu 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektar di 11 provinsi. Demikian informasi Media Pro 1.

0: nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan dua wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama di Opini Publik Makassar pagi untuk saat ini. Jadi itu untuk tetaplah bersama kami.

Renato. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin petani saja sampai di tembusan hujan. Jalan sambangnya air rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Dalam informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda kembali lewat kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan seperti biasanya satu topik juga akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan Anda sebentar yang boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. Baik itu yang mau langsung di line telepon boleh dicoba ataupun juga lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Pagi hari ini pendengar kita akan membahas topik seputar akses pelayanan kesehatan. Akankah dapat dirasakan secara merata masyarakat Sulsel? Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfarayani terkait Pemprov Sulsel tengah menyiapkan program pelayanan bergerak guna pemerataan layanan kesehatan. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Ya, satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Ini terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pendengar yang tengah menyiapkan program pelayanan bergerak. Ini tujuannya untuk pemerataan layanan kesehatan. Kami hadirkan dulu informasinya sembari sebentar juga kami akan nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi untuk hari ini ya. Di hari Selasa 26 Mei 2026. Karena memang informasi yang ada pendengar ini terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan kembali meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak di tahun ini dengan memperluas akses ke daerah 3T dan daerah yang susah mendapat akses layanan kesehatan. Dan hal ini diungkapkan juga oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Ardadi, yang menyatakan bahwa pada tahun lalu program ini telah menyasar daerah-daerah kepulauan dan daerah yang membutuhkan akses layanan kesehatan dan telah melayani sebanyak 5.000 orang dalam pelaksanaannya. Untuk itu kami ingin mengetahui sebentar tanggapan Anda di sekitar tempat tinggal Anda, pendengar di wilayah Sulawesi Selatan ya, terkait akses pelayanan kesehatan. Apakah sudah dirasakan dalam hal ini dari tenaga medisnya, kemudian juga peralatannya, ini bisa kita kumpulkan informasi sehingga regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan program pelayanan bergerak ini bisa memeratakan pelayanan kesehatan. Kami hadirkan informasinya bersama reporter Iin Nurfahraini.
7: Dari keputusan masyarakat untuk bepergian, ia menyatakan wisatawan yang sudah lama merencanakan perjalanan tentu tidak mampu.
6: Iya, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah menyiapkan program pelayanan bergerak guna pemerataan layanan kesehatan ya. Ini tadi di Warta Berita, berita kedua begitu ya, mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sebentar kami ingin mengetahui informasinya di ruang dengar Anda seperti apa akses pelayanan kesehatan yang ada di daerah tempat tinggal Anda pendengar. Apakah memang sudah dirasakan manfaatnya dengan hadirnya program-program yang dihadirkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini sudah disiapkan program pelayanan bergerak untuk pemerataan layanan kesehatan. Kami masih akan menghadirkan informasinya untuk Anda. terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan kembali meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak di tahun ini dengan memperluas akses ke daerah 3T dan daerah yang susah mendapat akses layanan kesehatan, bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfahreni.
7: Dadi kemarin, ia menyatakan pada tahun lalu program ini telah menyasar daerah-daerah kepulauan dan daerah yang membutuhkan akses layanan kesehatan dan telah melayani sebanyak 5.000 orang selama pelaksanaannya. Dikatakan, untuk tahun ini program tersebut sementara dipersiapkan dan diharapkan dalam waktu dekat dapat segera diluncurkan dengan adanya penambahan lokasi.
8: Sudah mencatat beberapa daerah-daerah pegunungan ya, seperti Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pindrang, nah, itu menjadi catatan kita sehingga Pak Gubernur memang memerintahkan untuk tahun ini kita melanjutkan program pelayanan kesehatan bergerak untuk memastikan masyarakat kita di sudut-sudut desa, di pegunungan, di ujung-ujung kepulauan juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.
7: Ardadi menambahkan program pelayanan kesehatan bergerak ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun yang menjadi tantangan yaitu kondisi geografis dan demografi, di mana Sulsel terdiri dari 24 kabupaten dan kota dengan karakteristik yang sangat variatif. Saat ini di Sulsel ada 475 puskesmas dan kurang lebih 500-an lebih klinik, baik itu klinik utama maupun klinik pertama, dengan jumlah rumah sakit 126 saat ini. Terkait dengan tenaga kesehatan terutama dokter, ia menyatakan juga menjadi tantangan wilayah geografis yang sangat luas. Ada beberapa daerah yang masih perlu dukungan untuk pengadaan atau rekrutmen tenaga kesehatan bagi pelayanan kesehatan di daerah atau di desa-desa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan kembali meluncurkan program.
6: Itu dia mendengar informasi dari reporter Iin Nurfahreni terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan kembali meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak di tahun ini ya. Dan silakan untuk Anda yang bergabung ya, 08213333944 kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam.
6: Iya, dari... Iya, kami Pak Aldi ya yang ada di Pindrang ya. Oke.
9: Enggak connect.
6: Baik, Pak Aldi, kita akan mencoba dulu ini sehingga suara dari Pak Aldi ini bisa. Oke deh. Baik. Pak Aldi. Halo? Iya. Oke deh, Pak Aldi, silakan. Sudah bagus nih, Pak Aldi.
9: Ini programnya bagus ya. Pelayanan kesehatan bergerak.
6: Iya. Yeah.
9: Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling.
6: Oke.
9: Okay. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa. Di kasih sistem pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit itu siap melayani. Dan cuman ada yang tidak pakai apa namanya itu, yang di atas mobil itu ada juga tidak. Kalau di sini saya lihat itu tidak pakai apa namanya dia,
6: peralatan medisnya begitu.
9: Maksudnya yang di atas itu yang apa namanya kirip-kirip itu,
6: lampu sirene mungkin ya.
9: Mungkin ya, ada juga tidak. Kalau mungkin bagian di atas itu ada.
6: Oke,
9: okay.
6: Tapi
9: ada,
6: setidaknya di Kabupaten Pindrang untuk mungkin akses pelayanan kesehatan hingga ke desa-desa ini aman ya, Pak Aldi?
9: Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu bagi itu puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini.
6: Oke. Okay.
9: Dan setiap desa bisa ada semua ya. Cuman ya.
6: Masukannya apa?
9: Bahwa sejalannya ya sama ratakan ya.
6: Okay.
9: Maksudnya diperbaiki semuanya. Karena di sini ada memang di Kecamatan Lembang ada desa tertinggal, sangat tertinggal sekali ya.
6: Tapi memang ini untuk program pelayanan bergerak ini memang menyasar salah satunya daerah 3T. Dan daerah yang susah mendapat akses layanan kesehatan. Semoga dengan adanya program pelayanan bergerak ini bisa mengcover semua yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di daerah tadi nih yang Anda sampaikan.
9: Di 12 kecamatan ini ya, di Kabupaten Pindrang sepertinya sudah punya, memiliki semuanya ya.
6: Oke.
9: Kalaupun ada paling 1-2-3 desa saja yang tidak ada.
6: Baik.
9: Tapi semuanya menurut informasi kabar-kabar. Kan biasanya kita dalam masuk dalam satu daerah, satu kecamatan di Kabupaten Pindrang ini tertulis di desa sampingnya itu pelayanan mobil kesehatan desa ini ada tertulis di situ.
6: Baik.
9: Jelas sekali tulisannya di situ. Maka kita tahu desa ini misalnya.
6: Ya. Oke, itu saja. Cuman, Pak Aldi.
9: Iya.
6: Cuman?
9: Karena ini apa namanya banyak bunyi-bunyinya. Oke, ya. Beradaptasi dengan alat baru ya.
6: Siap. semoga sebentar ini aman ini karena memang baru lagi nih. Biasa kan orang juga kalau baru mau berkenalan ya pasti. Harus tahu dulu ini.
9: Agak-agak sedikit kebingungan ya, ini bagaimana
6: ini. Yang jelasnya dari Pak Aldi, informasi dari Pindrang ini pelayanan kesehatan sudah aman begitu hingga sampai ke desa, namun harapannya memang daerah-daerah 3T ini lebih dimaksimalkan ya. Oke, terima kasih Pak Aldi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Silakan yang lain kita terima dulu ya. Kalau tadi lain telepon kita ke WhatsApp ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko Beni. Iya, tak terdengar ini suaranya ya. Dicoba kembali. Silakan di 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung atau bisa langsung di telepon ya, line telepon supaya suaranya ini bisa terdengar begitu. Kita akan terima pendengar kita dulu ini. Ada Pak Niko Beni yang ada di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko Beni.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Sehat Mbak?
6: Sehat-sehat Pak Niko Beni juga ya.
10: Ini kalau untuk mendapatkan cewek baru ini kan agak susah kita dapatkan ini jadi suaranya.
6: Oke, deh.
10: Ada peralatan baru tadi ya. Itu kan saya dengar suaranya Mbak Arti tapi nada saya dering terus ya, ini baru tembus ini.
6: Oke, akhirnya dulu. Bisa tembus ya karena Arti juga sambil mengutak hati
10: ya, saya tidak boleh kalah dari perbuatan-perbuatan yang harus saya dapatkan.
6: Oke deh, gimana ini terkait program pelayanan bergerak dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ini? Tapi kita lebih kepada akses layanan kesehatan di daerah tempat tinggal kita ini.
10: Ya, yang pertama kita apresiasi apa yang menjadi program pemerintah provinsi untuk menyasar 3T. Itu kita apresiasi Mbak Arti.
6: Yeah.
10: Nah, sebelum saya munculkan pertanyaan akses pelayanan di sekitar saya itu kan kita ini kan di wilayah Kota Makassar ya. Jadi baik-baik saja. Artinya
6: kondisi aman lah.
10: Peningkatan pelayanan di puskesmas itu sudah menjadi sudah agak lebih bagus lagi karena sekarang semua online dan sudah mulai perlahan-lahan untuk diperbaiki. Saya kira pelayanan-pelayanan di Kota Makassar khususnya di puskesmas itu sudah baik sekarang, tambah baik lah kira-kira begitu yang saya dapatkan ya. Karena kita dulunya kan kita harus datang ambil nomor antrian, sekarang kan sudah pakai online, kita mendaftar sama dengan kalau kita ke rumah sakit rujukannya. Kita mendaftar, hanya memang harus ada diperbaikan ini di khususnya di BPJS sebetulnya. BPJS itu kan harus selalu memperbenah diri sehingga melayani itu tidak harus berbelit-belit lagi. Sekarang ini kan kemarin kalau kita lihat ini saya di salah satu rumah sakit, tidak perlu saya sebut merek namanya, itu sudah pakai rekaman suara. Kadang-kadang kan juga misalnya kita sudah memasukkan nomor bookingnya kemudian merekam suara, itu bagus. Hanya kadang-kadang kan biasa juga sidik jarinya itu yang bermasalah, kemudian skin wajahnya juga kadang-kadang bermasalah. Kasihan orang tua kita, nenek-nenek kita ini. Saran saya untuk itu, khusus itu, mungkin barangkali tetap dia ada di situ. Tapi kalau ini nenek-nenek ini kan harus bisa kan diwakili sama anaknya atau cucunya atau apanya. Kalau kita paksakan dia kan kita harus gendong dia naik di kira-kira begitu.
6: Berharapnya seperti itu ya. Jadi terobosan terbaru.
10: Harus ada terobosan baru untuk lansia, untuk orang yang punya kebutuhan khusus itu harus benar-benar dipikirkan oleh pihak BPJS. Itu untuk di sekitar saya.
6: Yeah.
10: Kita kembali ke topik Mbak Arti. Saya apresiasi itu pemerintah provinsi melakukan pelayanan untuk daerah terjauh, tertinggal dan terisolir ya intinya 3T itu.
6: Tertinggal, terdepan, terluar.
10: Ya, tertinggal, terdepan, terluar. Wah, yeah. Ini sudah tertinggal, dia terdepan, berarti di depan matanya kita. Kalau saya tertinggal, terjauh, dan terisolir, kira-kira begitu.
6: Okay.
10: Kalau terdepan kan kira-kira itu.
6: Maksudnya yang terdepan itu daerah yang posisinya berada di garis depan atau mungkin di perbatasan begitu, Pak Niko Beni.
10: Itu, Pak. Itu bahasa juga harus diperbaiki.
6: Oke.
10: Karena bicara terdepan itu kan dia paling depan yang paling bagus sebetulnya.
6: Iya.
10: Anyway, kita tinggalkan itu, Mbak Arti. Yang menjadi pertanyaan saya ini, apakah ini murni menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membuat program dan dia menangani sendiri dengan aparat, dengan tenaga medis dan lain sebagainya itu yang datang dari provinsi Sulawesi Selatan, atau program itu sama-sama dengan kabupaten kota. Nah, itu menjadi pertanyaan saya. Kalau itu menjadi kabupaten kota, maka kenapa kita tidak meluncurkan saja anggaran untuk sebanyak-banyaknya kabupaten kota untuk memperbaiki itu? Karena kita ketahui di kabupaten kota itu sudah puskesmas. Puskesmas itu kan ada puskesmas keliling namanya. Kenapa tidak ditingkatkan saja pengadaan semua fasilitas itu kemudian disampaikan ke kabupaten kota, lalu kemudian posisi itu tenaga medisnya itu bila perlu misalnya di daerah-daerah tertinggal itu ditempatkan tenaga medis dengan peralatan yang lengkap di sana. Kalau misalnya dia operasi ringan misalnya dilakukan saja di sana, tapi kalau misalnya dia harus dirujuk ke rumah sakit tingkat kabupaten baru ke tingkat provinsi dan seterusnya, saya kira perlu dipikirkan. Nah, program baik ya, menurut saya itu baik, tapi harus dilakukan karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ini kan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua ini kan berantai karena anggaran kan, saja. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Programnya bagus untuk menangani itu, menangani 3T tadi itu, saya kira bagus. Hanya pertanyaan saya tadi, apakah memang dia menangani sendiri dengan tenaganya dari dinas provinsi sendiri, kemudian langsung terjun ke daerah tertinggal itu, atau bagaimana?
6: Iya, itulah. Karena nanti yang akan kita kan perjelas ya, lewat dialog nanti, Pak Niko Beni.
10: Ya,
6: kita akan perjelas nanti di lewat dialog.
10: Iya, akan diperjelas. Siap. Nah, terakhir pertanyaan karena kalau kita masuk ke kampungnya orang kan kita harus petabeki. Maksud saya petabeki oleh di kabupaten kotanya karena dia punya wilayah.
6: Betul.
10: Dia punya wilayah dalam penanganannya itu. Artinya pemerintah provinsi itu menangani secara keseluruhan, tapi yang berkewajiban, yang berkewenangan untuk mengatur di daerah itu kan kabupaten kota itu. Walaupun nanti di anggaran-anggarannya itu diluncurkan ke sana, sehingga pemerintah ini berjalan sesuai dengan undang-undang tata negara yang kita miliki sekarang ini, Mbak Arti. Jadi jangan potong kompas, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya itu dia punya program sendiri di luar dari itu, saya kira silakan saja. Tapi bagaimana dengan pemerintah kabupaten kota, karena kita masuk di wilayah daerah, kira-kira begitu.
6: Baik.
10: Mbak Arti, mohon maaf.
6: Terima kasih masukannya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Niko Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko Beni yang
10: ada di Makassar.
6: Merdeka. Sehat selalu Pak Niko Beni. Dan ini menjadi masukan juga supaya ada memang terobosan terbaru yang bisa lebih memudahkan masyarakat. Kita mau mengetahui seperti apa nih fasilitas kesehatan di daerah tempat tinggal Anda, atau mungkin juga ada masukan dengan adanya program pelayanan bergerak ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk yang berharap gitu semua masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Ada Pak Jono yang ada di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
11: Selamat pagi, Happy. Apa kabar?
6: Sehat-sehat, Pak Jono. Gimana kabar juga, ya, Pak Jono?
11: Alhamdulillah, sehat.
6: Semangat terus ya, Pak Jono, ya?
11: Iya, harus semangat,
6: Pak. Oke, Pak Jono, pagi hari ini kita lebih membahas seputar program pelayanan bergerak. Ini salah satu program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemerataan layanan kesehatan. Tanggapannya seperti apa, Pak Jono?
11: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha, ya.
6: Iya.
11: Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau desa-desa sekarang kan ada kita kenal MINDES,
6: yeah,
11: dari bidang desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang terbaik.
6: Yeah.
11: Jadi dengan adanya sekitar dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang itu gratis ya, berobat ke puskesmas.
6: Iya.
11: Yeah. Tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Harto itu sudah ada begitu.
6: Iya.
11: Puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dinikmati masyarakat.
6: Iya.
11: Yeah. Sampai sekarang. Dan makanya dengan adanya ini lagi dari program pensi, saya kira ini lebih bagus lagi. Dan mudah-mudahan ini masyarakat-masyarakat yang ada di pasukan-pasukan susah diakses bagi mereka. Ini karena oleh yang bergerak ini, mereka juga bisa lebih dekat lagi, bisa menikmati lah.
6: Yeah.
11: Ya kan, seperti itu. Jadi saya kira provinsi sebagai penggerak, saya kira sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten lah atau puskesmas lah, ya kan? Tapi mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri lah, ya kan? Karena yang mengatur tempat dan situasi kondisi itu kan orang daerah. Jadi saya kira sudah berkoordinasi dengan mereka, tempat-tempat mana saja yang perlu diambil oleh yang kesatunya.
6: Iya.
11: Apalagi ke daerah itu ada di daerah gunung, apa dan sebagainya.
6: Di pulau sebentar begitu.
11: Iya, di pulau, terutama di pulau. Kalau dia mau ke anumannya berobat, waduh, harus dibuatkan lagi.
6: Jadi memang mengapresiasi dengan adanya program ini ya, supaya semua masyarakat kita dimanapun kita berada bisa mengakses layanan kesehatan dengan baik.
11: Betul. Dan mudah-mudahan ini semua mendukung lah.
6: Iya, siap.
11: Jangan ada lagi kenapa begini-begini. Kita dukung lah. Kalau memang itu kebijakan yang baik bagi masyarakat, kenapa tidak kita dukung, ya kan?
6: Okay.
11: Walaupun anda sebenarnya bukan seorang apa namanya, mungkin beda pilihan ya, tapi dengan kepentingan masyarakat baik kita dukung lah.
6: Baik.
11: Jangan lagi kita apa namanya memberikan stigma yang negatif. Tapi program pribadi ini berjalan dengan baik lah, ya kan? Sehingga semua seluruh masyarakat di pelosok daerah itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Saya kira seperti itu.
6: Siap, terima kasih Pak Jono.
11: Juga, saya selalu selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Jono, salam sehat Pak Jono dari Makassar. Mengapresiasi dengan adanya program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menghadirkan program pelayanan bergerak ini dengan harapan bisa ada pemerataan layanan kesehatan di semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan ya. Tadi Pak Niko Beni mengatakan di daerah terluar, terisolasi, tertinggal gitu, dengan harapan semuanya bisa mengakses layanan kesehatan. Kami juga ingin mengupdate informasi dari Anda di daerah tempat tinggal Anda, apakah untuk pemerataan kesehatan begitu sudah Anda rasakan, misalnya dalam hal peralatan medisnya atau keberadaan tenaga medisnya yang ada di daerah-daerah sekitar tempat tinggal Anda ataupun juga di daerah-daerah pelosok begitu ya. Silakan di 082133339440. Ini kita punya dua opsi telepon ya. Boleh bergabung di nomor yang sama lewat line telepon ataupun juga lewat WhatsApp Pro Satu RRI Makassar. Harapan kita bersama ini semua keluhan masyarakat yang terkadang ketika ada yang telepon terus teleponnya mati begitu, ini sudah bisa teratasi ya. Kita terima mendengar kita ada Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
12: Pak
6: Ahmad Arjuna.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat-sehat ya.
12: Alhamdulillah lumayan
13: Oh, jadi kan lumayan bagus lagi ini, agak bersahabat lagi. Dibanding kemarin-kemarin Mbak Arti, aduh.
6: Ya, ini masih sementara proses ya. Juga ini.
13: Iya, masalah juga ini.
6: Iya, siap-siap. Nah. Semoga dengan semakin hari, maka akan semakin mudah mengoperasikan teknologi ya. Baru di hadapan so, saya
13: sudah
6: ini.
13: Sudah banyak dengan suasana di studio ya.
6: Iya, siap. Baik, ya. Pak Ahmad Arjuna, kita berbicara seputar program pelayanan bergerak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini, harapannya bisa memberikan pemerataan layanan kesehatan. Nah, ada masukan dari Anda atau mungkin ada juga mungkin di daerah-daerah, kalau Makassar kan pasti aman ya, mungkin di daerah-daerah juga ini, desa-desa juga bisa merasakan hal yang sama atau seperti apa nih?
13: Jadi kita perlu apresiasi nih pemerintah dengan adanya program kesehatan bergerak ya.
6: Iya. Yeah.
13: Mudah-mudahan di pelosok-pelosok desa yang betul-betul terpencil, susah aksesnya, bisa terlayani, dan masyarakat di gunung juga tidak usah mikir lagi takut-takut untuk periksa kesehatan tak, toh.
6: Yeah.
13: Karena biasa itu namanya orang di kampung, berarti masih ada yang takut kalau mau diperiksa.
6: Yeah.
13: Mungkin takut karena ada penyakitnya ketawa, kalau penyakit begini jadi tidak usah lagi takut, tidak mengedukasi, tidak usah lagi takut ya. Termasuk yang disuntik itu kan masih banyak orang takut disuntik, berarti ya.
6: Oke.
13: Iya. Padahal disuntik ya gimana ya? Seksi sedikit, tidak apa-apa kan berobat kan? Iya.
6: Iya. Jadi lebih kepada mindset dari masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah begitu ya.
13: Terutama yang di atas-atas gunung itu, berarti yang betul-betul susah kalau mau cari puskesmas ya.
6: Yeah.
13: Ini seorang bidang ke ini melayani ya, berarti.
6: Kenapa Pak Ahmad Arjuna?
13: Seorang bidang ya, bidang.
6: Seluruh tenaga medis begitu. Jadi tadi disampaikan tenaga medisnya merata, begitupun juga dari layanan kesehatannya, fasilitas kesehatan yang ada di tiap daerah ini yang kita harapkan bersama.
13: Ya, jadi itu harapan saya, mudah-mudahan masyarakat jangan takut lah untuk berobat ya. Dari anak-anak mulai dari kecil diajar untuk berobat memang.
6: Iya.
13: Yeah. Perlu diajar minum obat, jangan takut disuntik ya. Nah, itu saja berarti ya.
6: Baik, terima kasih.
13: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang, Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kita akan rehat sejenak mendengar, karena sejumlah informasi ini akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Eh, isi keranjang belanja udah penuh banget nih. Daging, bumbu, santan, segala macem. Tapi, sebelum kamu pencet check out, tanya dulu sama diri sendiri. Ini butuh beneran atau cuma takut kehabisan? Panik buying selama Idul Adha bikin harga bahan pokok melonjak loh. Dan yang paling kena dampaknya, kita semua. Yah, termasuk kamu. Jadi, belanja secukupnya, beli yang perlu-perlu aja supaya harga tetap terjaga. Buat kamu, buat tetanggamu, buat kita semua. Yuk jadi konsumen bijak. Selamat Hari Raya Idul Adha. Bersama Bank Indonesia, menjaga stabilitas harga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja,

0: tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, membahas topik kita seputar akses pelayanan kesehatan, akankah dapat dirasakan secara merata masyarakat Sulawesi Selatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0821 333 39 440. Kita menyapa pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Kadir ya kayaknya ini di Bulukumba.
2: Ahmad Kadir
0: Bulukumba. Gimana kabar ya, Pak Ahmad Kadir?
2: Alhamdulillah, pagi ini lagi cerah di Bulukumba ini.
0: Oke, kemarin
2: hujan.
0: Baiklah, ya. Pak Ahmad Kadir, bahasan kita terkait ini memang ada program pelayanan, namanya program pelayanan bergerak yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Harapannya untuk pemerataan layanan kesehatan. Ada mungkin tanggapan dari Anda, masukan juga dari Anda, dan sekalian menginformasikan seperti apa sebenarnya akses layanan kesehatan yang ada di daerah tempat tinggal Anda ini, Pak Ahmad.
2: Baik. Cuma saya mau tahu dulu, ini pelayanan kesehatan bergerak berarti nakesnya yang melayani ke rumah-rumah ya?
0: Ini gitu nanti ya, kita akan perjelas karena ini baru program baru ya, lewat dialog nanti. Jadi mungkin ada harapan dari Anda, apakah dari Pak Ahmad Kadir ini berharap nakesnya yang akan jemput bola begitu nantinya?
2: Iya, karena begini, di sebenarnya di Bulukumba tahun 2017 ke bawah itu, soalnya sudah dilakukan di desa-desa. Jadi itu nakes malah bergerak. Jadi setiap terutama di bidan desa ya. Jadi pelayanan kesehatan, karena bidan desa itu bukan hanya melayani persalinan, tapi segala. Ya. Cuma dulu kan persalinan juga dilayani di rumah. Kalau ini. Tapi sejak 2017 kalau tidak salah itu, ke atas sudah ada perbuk bahwa semua persalinan itu harus dilakukan di layanan kesehatan. Jadi misalnya di pustu, puskesmas, atau puskesdes, seperti itu. Nah, cuma kan mungkin yang jadi masalah sebenarnya, jadi kalau di Bulukumba sudah lama dilakukan itu sebenarnya terkait layanan kesehatan itu. Kendalanya memang ketika kalau layanan lain sampai sekarang masih bahkan nakesnya bergerak ke rumah-rumah, itu layanan kesehatan lain, pemeriksaan dan lain sebagainya. Yang tapi khusus persalinan itu biasanya ini yang agak susah biasanya, susah. Karena yang di desa itu kan nanti mau bersalin, nanti mau brodol itu baru cari tenaga kesehatan. Harusnya kan harusnya jauh-jauh sebelumnya itu dia sudah harus siap di puskesmas atau sudah ke bidan. Nah, seperti
0: jadi
2: itu.
0: Jadi lebih ke edukasi juga ini mungkin, kepada masyarakat ya.
2: Mungkin itu edukasinya yang perlu ditingkatkan, karena kalau tidak semua di sini juga ada mobil, semua desa punya mobil sehat. Jadi semua desa kalau di Bulukumba itu setiap desa punya mobil sehat, jadi bukan lagi kendaraan dari puskesmas yang membawa orang sakit kayak ini, tapi masing-masing desa, masing-masing mobil sehat desa, dan kerjasamanya dengan puskesmas alhamdulillah sudah bagus. Cuma itu kan tidak semua jalan bagus, jadi ada misalnya jalan-jalan yang tidak bisa dimasuki ini, itulah yang perlu informasi lebih bagus, penyuluhan lebih bagus, bagaimana kemudian agar mereka-mereka yang terpencil itu bisa jauh-jauh sebelumnya segera melaporkan diri ke
0: layanan kesehatan
2: yang ada. Layanan kesehatan, karena diharuskan memang harus khusus persalinan harus dilakukan di layanan kesehatan, jadi bukan lagi di rumah. Kalau dulu kan banyak di rumah. Yang kedua juga masih praktek dukung itu kan, kalau desa-desa masih ada ya.
0: Masih ada.
2: Itu juga masih ada, jadi masih banyak yang percaya, masih bahkan ada, bukan banyak, tapi masih ada yang lebih percaya kepada dukun itu, terutama persalinan daripada ke puskesmasnya. Nah, ini juga penting kayaknya, harus jadi bukan hanya layanan fisiknya, tapi bagaimana merubah
0: mindset
2: mindset mereka, kepedulian mereka terhadap kesehatan itu. Mungkin itu yang perlu.
0: Terima kasih, Pak Ahmad Kadir, masukannya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir yang ada di Bulukumbah. Nanti kita akan perjelas ya lewat dialog interaktif Makassar pagi nanti, Pak Abdul Qadir dan juga seluruh masyarakat, seperti apa mekanisme atau bentuk pelayanan bergerak yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dan tadi ini Pak Abdul Qadir lebih menyoroti seputar edukasi yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang mungkin masih terisolir atau mungkin masih di daerah pegunungan dan sebagainya begitu ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Abdul Qadir yang ada di Kabupaten Bulukumba juga sudah bersama dengan kami. Ada juga Habibie yang sudah join di aplikasi TikTok Career Pro 1 Makassar. Yang lain ini belum sempat saya sapa ya. Salam sehat semuanya, selamat beraktivitas. Dan memang sesuai dengan informasi yang kami hadirkan pendengar, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini akan kembali meluncurkan program pelayanan kesehatan bergerak di tahun ini dengan memperluas akses ke daerah 3T dan juga daerah yang susah mendapatkan akses layanan kesehatan. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Ardadi, yang menyatakan bahwa tahun lalu program ini telah menyasar daerah-daerah kepulauan dan daerah yang membutuhkan akses layanan kesehatan dan telah melayani sebanyak 5.000 orang selama pelaksanaannya. Dan untuk tahun ini program tersebut sementara dipersiapkan dan diharapkan dalam waktu dekat dapat segera di-launching dengan adanya penambahan lokasi. Dan dikatakan pula ya mendengar bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Dan adapun yang menjadi tantangan yaitu kondisi geografis dan demografi, di mana Sulawesi Selatan kan terdiri dari 24 kabupaten dan kota dengan karakteristik yang sangat variatif ya. Dan saat ini juga di Sulawesi Selatan ada 475 puskesmas dan kurang lebih 500-an lebih klinik ya, baik itu klinik utama maupun juga klinik pertama, dengan jumlah rumah sakit 126 saat ini. Terkait dengan tenaga kesehatan terutama dokter, dirinya juga menyatakan bahwa menjadi tantangan terhadap wilayah geografis yang sangat luas. Jadi ada beberapa daerah nih yang masih perlu dukungan untuk pengadaan atau rekrutmen tenaga kesehatan bagi pelayanan kesehatan di daerah ataupun juga di desa-desa. Masukan Anda tadi pendengar, komentar Anda tadi, tanggapan Anda tadi menjadi bahan diskusi kami lewat dialog interaktif Makassar pagi menyapa ya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa persiapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait program pelayanan bergerak ini, dan seperti apa mekanismenya dan sasarannya seperti apa. Kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kita sebentar ya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon terakhir deh saya terima, Pak Iwan dari Kota Parepare. Pak Iwan, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, langsung Pak Iwan di kesempatan yang akhir kebersamaan kita ini, ada yang disampaikan terkait program pelayanan bergerak ya. Ini.
1: Tentunya ya, walaupun Parepare tidak masuk kategori dalam program ini, tapi tetap kita apresiasi ini program pemerintah, karena pemerintah provinsi ya.
0: Iya.
1: Karena Parepare ini punya rumah sakit regional gitu, di bawah naungan provinsi Mbak Arti. Nah tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat
0: rujukan itu.
1: Apa namanya? Rujukannya itu.
0: Okay.
1: Itu sudah pernah kami dengar itu Mbak. Jadi walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap.
0: Baik.
1: Dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya.
0: Iya.
1: Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya ya, Mbak Arti ya.
0: Fasilitasnya juga tentu untuk keberadaan nakesnya.
1: Ya, fasilitasnya masih terbatas ya. Jadi tentunya dengan rujukan selanjutnya itu kan tidak jauh-jauh lagi ke Makassar itu Mbak Arti.
0: Baik, Pak Iwan.
1: Itu sudah banyak-banyak dari beberapa daerah singgah di rumah sakit regional Ainun Habibie itu.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Saya ulangi, rumah sakit regional Ainun Dokter Ainun Habibie ya, yang ada di Parepare itu.
0: Iya.
1: Jadi sangat bagus dan cantik itu. Jadi mohon kalau ada yang di daerah-daerah ini mau dirujuk ke ini ya, kalau bukan kita minta ya berarti
0: ya.
1: Tapi jangan takut itu mau dirujuk ya, dan jangan terlalu jauh ke Makassar. Pare-Pare sudah cantik loh, sangat cantik rumah saya regional ini yang ada di kota Pare-Pare. Jangan jauh-jauh ke sana, ini masih 150 kiloan. Nah ini sudah ada di bawah hidung ini, berarti ini salah satu rumah sakit regional di bawah naungan provinsi.
0: Iya.
1: Sekiranya itu saya
0: salah satu tambahkan ini. Terima kasih.
1: Dengan kesehatan ini. Siwanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, dan kita akan akhiri kebersamaan kita pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: hati.
1: Baiklah pendengar, kami tuntaskan menghadirkan lagu hiburan di ruang dengar Anda dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.